Indonesia hingga Juli 2026 mencatat pertumbuhan positif dan daya tahan yang kuat di berbagai indikator utama pariwisata nasional yang tercermin dari peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara, perjalanan wisatawan nusantara, hingga tingkat okupansi hotel. Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana yang didampingi Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa saat menyampaikan laporan bulanan kinerja Kemenpar di Gedung Satpa Satta Pesona Jakarta, nyampein bahwa berbagai capaian hingga saat ini memberikan alasan bagi kita untuk tetap optimis di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian. Pertumbuhan positif itu mempertegas peran pariwisata dalam memberikan manfaat serta berkontribusi dalam menggerakkan perekonomian di berbagai daerah dan ngebuka peluang usaha bagi masyarakat. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga Juli 2026 mencatat 8,98 juta kunjungan atau tumbuh 5,23% dibandingin periode yang sama tahun lalu. Sampai dimari dulu beritanya, Ayah Darmawan Ismail, jumpa lagi di kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, kabarnya gini, masih bersama Aye Bang Wawan Dimari di 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812-112-4928 ya. Yang pasti untuk tema kita kali ini ditunggu untuk Abang Poncang Cingnya Abah B ya. Yang belonan telepon silakan 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Kita angkat dulu yang melalui telepon WhatsApp ya, yang udah masuk ya. Silakan bentaran yang ini dulu dah. Udah ada siapa ini? Udah ada Bu Retno di Bekasi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rompat FM,
2: Rompat FM, suara budaya Jakarta. Ku bahagia.
1: Oke, bye. Nih, bahagia. Bahagia Bu Retno titik. Ayo.
2: Bahagia saya apabila
1: ayo.
2: Bila semuanya sehat.
1: Semuanya sehat, oke.
2: Bila semuanya sehat, seluruh keluarga sehat.
1: Amin.
2: Terus hidupnya tenang gitu.
1: Tenang, oke.
2: Gak ada masalah yang terlalu berat banget gitu. Bahagia dan saya udah gitu.
1: Itu ya. Aha, bahagia sehat. Bahagia lainnya apa? Misalkan anak-anak pun juga sekolahnya lancar atau gimana?
2: Oh ya, ya itu udah otomatis ya.
1: Udah
2: pasti
1: otomatis.
2: Semuanya, semuanya aktivitas berjalan lancar, pasti ujung-ujungnya bahagia. Tapi mungkin lebih ada yang spesifik lagi.
1: Apa
2: sih,
1: itu?
2: Bang.
1: Boleh,
2: Bang.
1: Boleh.
2: Bahagia itu salah satunya ya, menurut saya, kalau kita bisa memberikan manfaat ya
1: buat
2: kepada orang,
1: orang
2: lain.
1: Oke, benar.
2: Kepada keluarga udah otomatis, tapi kepada orang lain, meskipun itu tidak selalu berupa materi,
1: betul.
2: Ya, apapun gitu yang kita miliki, apakah itu bisa sharing atau bisa apa, mungkin ada beberapa hal yang kita tahu lebih dulu gitu ya, bukan berarti kita lebih pintar, tapi
1: betul,
2: kita kebetulan tahu duluan gitu, terus itu bermanfaat, terus kita informasikan, nah itu juga bahagia, kayak kita bisa berbagi,
1: betul.
2: Meskipun nggak materi, nah itu kayak berbagi kayaknya tuh, bikin bahagia tuh.
1: Masya Allah, itulah ya gitu, yang membuat
2: Bang
1: kita, waduh,
2: benar-benar, jadi kayak bersemangat untuk menjalani hidup karena, ini bakalan ini nih
1: apa
2: orang
1: itu?
2: Mungkin ada yang dapat manfaat nih dari saya, dari adanya saya, keberadaan saya tuh membuat manfaat buat orang lain,
1: betul,
2: gitu.
1: Betul.
2: Jadi kita semangat menyambut hari esok tuh.
1: Bener.
2: Aku apalagi ya yang bisa aku sharing apalagi ya, kayak gitu lah.
1: Betul.
2: Iya, orang ternyata dapat manfaat nih.
1: Iya, responnya gayung enggak bersambut gitu, apalagi seneng banget ya.
2: Iya, benar. Terus apalagi misalnya ada testimoninya. Mbak, aku begini-begini loh kemarin, gini-gini yang obrolan kita misalnya.
1: Oke.
2: Ternyata obrolan kita tuh ada manfaatnya, ada ingin orang lain. Nah itu, happy banget sih yang kayak gitu.
1: Betul
2: gitu,
1: banget itu. Ih, seneng dah. Oke.
2: Baik.
1: Ini ada salam nih dari TMI di Ciamas Bogor. Ya, salam kenal
2: ya,
1: Bu Retno. Salam kenal Bu Retno, setuju deh dengan prinsipnya. Berbagi itu salah satunya cara bersyukur atas nikmat apapun yang kita miliki, katanya.
2: Betul, Bu Epi, Kak Epi setuju banget, salam kenal balik. Kayaknya udah sering denger sih, Kak Epi udah familiar banget dari Pro 4.
1: Pastinya, beliau udah. Iya, makanya Bu Retno juga harus kayak Teh Epi, dalam artian lebih semangat.
2: Aktif ya.
1: Aktif dong.
2: Teh Epi luar biasa. Salam sehat lalu, selamat berlibur, selamat menikmati weekendnya. Bahagia terus pokoknya buat Teh Epi.
1: Amin. Oke, lanjut lagi. Ini ada sapa salam juga buat Bu Retno dari sebentar. Udah Wahyu di Bintaro. Salam Bu Retno, jangan lupa tanggal 11 Oktober. Salam sehat selalu, bahagia terus, katanya.
2: Ya, Udah Wahyu, insya Allah ya nanti kita kondisikan.
1: Oke.
2: Mudah-mudahan Allah kasih ketetapan ya, jadinya
1: Amin.
2: Bisa ikutan. Masya Allah, udah bener ini banget dah pokoknya.
1: Siap.
2: Pengen silaturahmi.
1: Baik. Lanjut lagi ada Bang Haris di Kalianyar. Selamat pagi Bu Retno, salam kenal ya dari Aye. Sehat selalu Bu Retno, tetap semangat, katanya.
2: Ya Bang Haris, salam kenal juga. Ya Allah, selamat berbahagia pokoknya ya.
1: Oke.
2: Ini temanya berbahagia, harus bahagia.
1: Harus bahagia. Terus ada Bu Sri Haryatun, pagi Bu Retno, salam sehat selalu. Bahagiaku salah satu bisa mendengar suara Bu Retno nih. Terima kasih sudah berbagi suaranya ya. Indah, semangat pagi katanya.
2: Semangat Bu Sri. Ya Allah, iya benar. Saya juga senang banget, bahagia lihat status-status WA-nya.
1: Wow, ceria ya. Alright, bye.
2: Ceria banget Bang Wawan, Masya Allah.
1: Oke, okay, baik. Bu Retno mau kirim salam buat siapa?
2: Boleh-boleh, hari boleh ini dong. Retno spesial, biasanya jarang nyebutin nama-nama ya, saya sebutin dah. Ini yang lama gak Retno denger nih, Komdani. Apa Retno yang kurang pagi kali ya dengerinnya? Bang Wahyu, kemudian Bu Wigati udah muncul? Bu
1: belum, Bumi. Iya.
2: Belum, ya ampun, Akung Jo, Kakung terus Jo. Kakak Ayu, Kakak Ayu sudah muncul belum?
1: Belum
2: Bu juga. Alma, Bu Sri Haryatun, Kak Epi, Bang Gilang, pokoknya aduh yang belum kesebut mohon maaf ya, bukannya dilupakan tapi terlalu banyak, nanti terlalu kelamaan banyak. Ini
1: betul, durasi. Betul, betul, cakep, iya pokoknya dari A sampai Z.
2: Pokoknya ucapan dari saya pagi hari ini, selamat berbahagia. Amin. Dengan apapun kondisinya, selalu bersyukur tadi kata Kak Epi ya, dan selalu bersabar kalau misalnya sedang ada ujian. Yes, bahagia selalu buat Bang Wawan juga seperti itu.
1: Amin.
2: Selalu bahagia dan selalu semangat.
1: Amin.
2: Terima kasih banyak kesempatannya.
1: Sama-sama.
2: Bang Wawan.
1: Sehat selalu.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan lanjut lagi ada penelpon. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Bu Umay, apa kabar Bu Umay?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Baik.
3: Kawan sehat juga.
1: Iya, amin. Baik. Pasportnya dulu Bu Umay, silakan.
3: 4 FM Suara Budaya Jakarta. Ku bahagia.
1: Oke, okay. Bahagianya Bu Umay titik-titik-titik-titik. Gimana tuh? Isinya?
3: Ya, pertama semua keluarga sehat walafiat.
1: Amin.
3: Terus ya anak menantu juga punya pekerjaan yang mapan.
1: Amin.
3: Terus semua cucu juga keluarga jadi orang yang soleh dan soleha, bisa berkumpul semua gitu. Iya itu kali ya banget. Terus ya bisa nolong tetangga apabila yang membutuhkan pertolongan semampu saya.
1: Betul,
3: gitu Bang Wan.
1: Amin, insyaallah.
3: Iya.
1: Ih keren.
3: Amin.
1: Siap.
3: Iya.
1: Baik, Bu Mi udah sarapan belum?
3: Udah jam 6 sarapan mesti lah. Iya.
1: Oke.
3: Itu Bang Wan. Iya. Salam ini, salam. Selamat ulang tahun buat RRI.
1: Boy,
3: semoga bah sukses.
1: Amin.
3: Acaranya menarik. Amin. Saya juga senang, apalagi saat telepon-telepon gitu. Penyiar semua ramah.
1: Amin.
3: Semoga semuanya lancar rezekinya.
1: Amin. Baik. Bu Umi dapat sapa salam dari TV Ciamas Bogor. Bu Umi semangat selalu ya. Terus ada lagi ada lagi dari Bang Haris di Kalianyar. Sehat selalu ya Bu Umi ya. Oke.
3: Bang Haris juga positif.
1: Baik, ada lagi Mas Afif di Sumenep tadi menyapa Bu Retno. Salam kenal Bu Retno, ini Afif dari Sumenep. Semoga sehat selalu. Salam buat Bu Umi, semoga sehat selalu dan tetap semangat katanya.
3: Amin. Terima kasih Mas Afif, sehat juga.
1: Oke, terus tadi Bu Sri Hayatu menyapa Bu Retno kembali. Bu Retno, kapan kita ketemu di darat katanya. Oke, siap. Lanjut lagi sapa salam dari Pak Karim di Pejaten. Salam kenal Bu Umi, sehat selalu.
3: Terima kasih Pak Karim, salam kenal juga. Sehat selalu.
1: Ada Uda Suhatman di Pamulang. Assalamualaikum Bu Umi, apa kabar, sehat selalu ya katanya.
3: Waalaikumsalam Uda Suhatman, sehat selalu. Juga Uda juga sehat selalu, terima kasih.
1: Baik, Bu Umi mau kirim salam buat siapa Bu Umi?
3: Kirim salam buat ya yang udah pada kirim salam semuanya, semoga sehat juga.
1: Amin.
3: Untuk Ibu Dindin, Bu Ani. Iya, kemarinnya itu Bunda Iin sempat tinggal, cuman kabarnya Bunda Iin. Terus untuk Bu Christine juga sehat semuanya.
1: Amin.
3: Pak siapa itu ya, Pak Herman Ganesa, Pak Kongco dan Uti, Pak Mugimen dan Bu Yati, Pak Ali Topan ya, semua aja. Yang kalian dengerin ini.
1: Ada khusus ada Uda Wahyu Bintaro. Pagi Bu Umay, sehat-sehat ya.
3: Terima kasih Uda Wahyu, sehat juga sekeluarga. Ya, terima kasih buat khusus Pak Maman, semoga sehat selalu, selamat bertugas, lancar rezekinya.
1: Terima kasih
3: Pak Maman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Bu Umi dari Pesanggerahan. Di belakangnya ada Bang Haris. Bang Haris. Bang Haris.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Paspornya Bang Haris.
4: Propat FM, suara Bone Jakarta. Ku bahagia.
1: Bahagia Bang Haris titik.
4: Bang ya, Haris. Bahagia. Kita diberikan kesehatan terus sama kayak pantok.
1: Amin.
4: Iya. Emang yang pasti kita harus sehat dulu, Bang.
1: Amin.
4: Terus sehat bahagia, Bang.
1: Iya. Terus
4: dan juga ya, Aye merasa bahagia tuh, Bang. Apa waktu itu? Kemarin Aye dapat undangan dari kantor kecamatan tuh.
1: Ngapain
4: ya,
1: tuh?
4: Dapat ini, Bang, apa tuh? Kartu disabilitas, Bang.
1: Oh, alhamdulillah.
4: Banget, Bang.
1: Senang ya, banyak ada bantuan meringankan beban ya, walaupun enggak seberapa ya, Bang Haris ya.
4: Iya, alhamdulillah. Di kantor kecamatan tuh, Bang.
1: Iya. Saik. Oke.
4: ATM itu, Bang, itu.
1: Iya. Jadi ditransfer ya. Siap Saik.
4: Alhamdulillah. Sama setahun tempo hari kita bikin enggak jadi-jadi ya. Ternyata Allah
1: ngasih rezeki untuk. Waduh, cakep dah tuh, kita senang.
4: Itu banyak sih, Bang ya. Ya terutama ya sehat itu, Bang. Kesehatan, Bang, kita bahagia banget kalau kita sehat.
1: Lah pasti kudu begitu.
4: Sehat sama juga bohong, benar, Bang.
1: Nah, itu dia, cakep dah tuh. Siap. Baik, mau kirim salam buat siapa?
4: Salamnya untuk Bang Wawan.
1: Saya.
4: Tetap sehat lalu dan tetap semangat.
1: Amin ya Rob, terima kasih.
4: Ya untuk semuanya yang ada di Perempat FM, yang belum ikut interaktif sama Bang Wawan.
1: Iya, terima kasih.
4: Sehat lalu dan tetap semangat.
1: Asik, saik. Dua sarapan lebom.
4: Alhamdulillah nih, Bang, lagi beli.
1: Oh, nasi remi ya. Nasi mere. Yoi. Bang Haris dapat salam dari TFP ya, di Ciomas. Bang Haris, sehat selalu, tambah melimpah rezekinya ya.
4: Amin. Terima kasih TFP. TFP gak sehat malu ya. Dan terus semangat dimudahkan rezekinya TFP ya.
1: Baik. Baik. Itu aja ya, Bang Haris.
4: Itu aja, Bang, ya.
1: Siap. Sama-sama, Bang Haris. Salam buat empoknya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di belakangnya, halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM Surabaya, Jakarta, bahagia aku.
1: Nah, itu dia. Aye, mohon maaf lupa namanya, dengan siapa dan di mana.
5: Ya Allah, Bang Hasanuddin.
1: Masya Allah, Pak Hasanuddin. Masalahnya suaranya tuh cakep-cakep semua, kita keder.
5: Gitu ya?
1: Iya, beneran. Di mana posisi?
5: Biasa di Singapura.
1: Jasinga baik-baik aja. Alhamdulillah ya. Baik. Pak Hasan bahagia dikarenakan titik.
5: Dikarenakan bahagia itu anak juga pada semangat belajar. Ada gitu juga dia punya, jadi nggak terlalu bagaimana gitu, jadi dia senang aja membawainya. Terus kita, cuman saya sedih
1: kenapa?
5: Ada bahagia tapi ada sedih.
1: Ya udah,
5: sedih kan, belum bisa berbagi.
1: Nah, untuk dia gitu. Kita hari ini kan kita ngomongin bahagia, nggak usah sedih. Nah, itu dia. Jangan dong.
5: Bahagiaku.
1: Itu dia. Lah kudu begitu ya.
5: Lah kudu.
1: Lah bahagia itu jadi vibe-nya kita bagus, juga kita mempengaruhi orang dengan hal positif. Tuh demen banget dah tuh. Hati kita sehat. Ya udah sisihin sedihnya, kita sisihin dulu ya.
5: Sisihin dulu. Pinggirin dulu kecil.
1: Yo.
5: Oke. Ayo tuh dirgahayu Pak. Sama-sama, TRRI yang ke-81, semoga memberikan penyiaran wacana yang
1: amin.
5: Terbaik.
1: Amin, terima kasih.
5: Untuk okay. para teknisi, para direksi, karyawan-karyawatinya, angkatan-angkatannya, biar mereka sehat, diberkahi rezeki, disehatkan. Ya Allah,
1: kita didoakan. Mudah-mudahan
5: yang terbaik memberikan siaran yang akurat amin. Dan mencerdaskan bangsa.
1: Amin. Cakap. Terima kasih.
5: Berkarya, ekspresikan kebahagiaan bangsa. Begitu. Ini karena ini RRI lah. Satu-satunya untuk menyiarkan secara langsung dari antar ke Nusantara semua itu jadi mencerdaskan bangsa.
1: Baik, itu dia.
5: Dari yang nggak ngerti ngerti sampai yang nggak paham jadi paham. Okay. Itu adanya RRI ini.
1: Saik ya.
5: Saik itu itu kemarin itu Mas Ogo monitor aja tuh sambutannya ada udah cukup bagus. Gitu kreasinya ya? Ada apa aja itu siap. Ada dari teknisi itu begini
1: macam oke
5: okay.
1: Pak Hasan dapat salam dari TFI Ciamas Bogor. Bang Hasan berbagi doa dan nasihat aja deh ya yeah. Harap maklum ya Bang Wawan itu banyak fansnya jadi sedikit lupa. Ya Allah nggak segitu juga TFI. Ya Allah bukan begitu. Siap
5: terima kasih TFI sehat selalu ya TFI-nya dan Bang Masya Allah.
1: Oke,
5: okay, ada rezeki mudah-mudahan
1: ada terus, ada Bu Hayati ya. Di Surakarta Bang Wan salam buat Pak Hasan ya katanya.
5: Amin. Bu Hayati sehat selalu api Bu Hayati sama Pak Mukimin ya Surakarta. Amin, bersehat selalu ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan karena itu selalu kompak itu. Benar saya suka. Terus buat apa siapa lagi tuh? Bawaan.
1: Kenapa?
5: Iya. kayaknya si Bukwan ada lagi di takate gini.
1: Dikit.
5: Diseruput dulu itu kopi seruput.
1: Iya, itu tadi ada dari Mas Afif di Sumenep. Salam kenal buat Pak Hasanuddin katanya.
5: Afif.
1: Iya, Afif.
5: Apa di kabar? Masyaallah, Afif sehat Madura ya Sumenep, Masyaallah.
1: Terus ada
5: Matur Sakalangkong deh.
1: Matur Sakalangkong.
5: Alright.
1: Terus ada lagi Ibu Eti di ETT di Rutan ETT Rascani di Ciracas Jakarta Timur. Salam kenal untuk Pak Hasan yo.
5: Salam kenal kembali Ciracas. Halo.
1: Oke. Okay. Lanjut Eti. Lagi ada Pak Karim di Pejaten. Bang Owan salam buat yang nelpon ya.
5: Oh iya Pak Karim ya. Salam kenal kembali semuanya. Yang belum ya, yang baru kenal. Makasih. Terima kasih atas salamnya. Semoga sehat selalu.
1: Oke. Berikut ya udah itu mau kirim salam lainnya buat siapa?
5: Ya silirnya saya tak lupa jaga tadi Bang Ari sama
1: Bunda Dini. Ada lagi Uda Suhatman di Pamulang. Salam kenal Bang Hasan katanya.
5: Oh iya Uda Suhat. Pamulang sebelah mana Uda Suhat? Saya punya keluarga di BPI ya. Di BPI itu dekat perumahan BPI seberangnya di pinggir jalan.
1: Oke, okay. Siap baik. Aha, itu aja.
5: Oke, buat semua-semua tadi Ibu Umi juga buat semua-semua ya peserta yang mendengarkan Rompat FM juga berikan kesehatan. Yang sedang sakit juga diangkat penyakitnya oleh
1: amin,
5: Allah.
1: Amin, baik.
5: Digembirakan semuanya.
1: Oke, okay, amin. Semuanya.
5: Semangat.
1: Untuk RRI.
5: Kali di udara tetap di udara.
1: Saik.
5: Merdeka.
1: Waalaikumsalam. Baik. Ayo baca lagi WhatsApp-nya di 0812-1124-928. Ada Pak Komarudin di Tangerang. Assalamualaikum Bang Wawan. Bahagia saat itu, bahagia saya di saat kita masih bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk karunia Allah, kita harus bisa bersyukur. Kita bisa menolong orang-orang di sekeliling kita dan bersosialisasi dengan warga di lingkungan kita. Itu salah satu bentuk bahagia kita. Terima kasih Uda Wan. Salam Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Terima kasih. Lanjut lagi ada Kakak Nia Angelia di Rorotan Jakarta Utara. Waalaikumsalam. Pagi semuanya. Pada sehat selalu ya. Murah rezeki bahagia tuh tercipta dari diri kita sendiri. Ayo sambil ngopi pagi. Oke. Baik. Berikutnya sebentar. Ada Pak Karim di Pejaten tadi ya. Mana tadi tuh? Salam bahagia katanya dari Pak Karim. Baik, terima kasih. Oke, okay. Ada Ibu Hayati dan Pak Mukaimin di Surakarta. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Pak Wawan.
1: Paspornya dulu, dulu.
6: Tro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Ku bahagia.
1: Oke, sebentar. Bahagianya titik-titik dari Ibu Hayati apa?
6: Ya, sehat itu sudah bahagia, Bang Wawan.
1: Oke, terus?
6: Terus, apa itu bisa berinteraksi sama Bang Wawan itu juga bahagia.
1: Matur nuwun. Oke. Kalau Pak Mukimin titik-titik-titik, ayo.
7: Bahagia itu kesehatan juga bahagia.
1: Oke, siap.
7: Dapat pasien tiap hari ya bahagia. Wah,
1: adalah. Mantep pol. Terus terus.
7: Nah, iya, iya. Kan semua bahagia.
1: Tenang nih.
7: Iya.
6: Bisa
7: besok bisa nanak nasi kan gitu kalau dapat pasien kan gitu.
6: Cukupnya masih tetap ngebul.
1: Oh, iya, mantap.
7: Ngebul gitu.
1: Oke.
6: Siap. Iya Bang Wawan, kalau saya tuh bahagia itu yang nomor satu, yang penting sehat Bang Wawan.
1: Sehat.
7: Jadi kan yang merasakan pribadinya masing-masing gitu.
1: Iya pasti nih ya. Oke.
7: Nah, iya. Walaupun saya bahagia, belum tentu bahagia.
1: Bener, di luar mungkin terlihat bahagia, tapi di dalam hatinya lagi sedih. Tapi nggak apa-apa, itu dia. Nggak semua orang perlu tahu kesedihan kita, ya nggak sih?
7: Iya.
6: Ya, misalnya kita sedih nggak selalu ditampakkan.
1: Iya.
6: Sama orang lain yang kita mengatu sama Allah saja ya Bang Wawan.
7: Yang ini berdoa sama berusaha. Kalau berdoa sama enggak berusaha ya gimana?
1: Ya iya podo gitu. Iya.
7: Orang rezeki enggak datang sendiri, Pak, harus di cari gimana caranya, usahanya.
1: Pastinya itu dia.
6: Kalau saya tuh ya datang sendiri tapi harus harus berdoa gitu.
1: Iya, harus wajib begitu ya. Oke. Baik, Ibu Yati dan ya Pak Mukaimin dapat salam dari Bu Retno di Bekasi. Wow. Tadi Bu Retno menyampaikan salam buat Bu Sri, ya belum pernah ketemu tapi udah kangen. Buat Bang Ari salam sehat bahagia selalu. Salam kenal buat Bapak Hasanuddin, luar biasa paparannya. Terus buat Ibu Hayati dan Pak Mukimin, wow kompak selalu, semangat, bahagia selalu katanya.
6: Iya, makasih Bu Retno.
7: Bu Retno, semoga sehat selalu.
1: Terus ada Eti Rustam Rascani katanya, salam sehat buat Ibu Yati dan Pak Mukimin yo, semangat.
6: Iyo Bundo, moga Bundo Eti juga juo sehat.
1: Amin.
6: Sehat satu.
1: Terus Pak ada Pak Agus Taman di Leweliang, salam bahagia buat Pak Mukimin dan Ibu Yati, semangat.
6: Ya semangat. Semangat, semangat juga buat Pak Agus Taman.
1: Terus ada Ibu Ani di Depok, apa kabar Bu Yati dan juga Pak Mukimin? Sehat-sehat ya, semangat ya.
6: Sehat juga.
7: Sehat juga.
6: Bu Ani juga.
7: Sehat selalu.
1: Alright, baik. Mau kirim syailam buat siapa?
6: Buat Bu Umi tadi. Bang Wawan.
1: Iya.
6: Kakung Jo.
1: Kakung Jo juga. Oke.
6: Terus
7: sama
6: Unilin.
7: Unilinda.

0: Alah jago coba. Alah jago. Ah, coba coba lagi.
1: Alah jago.
0: Enggak jago, tapi jago coba.
1: Jago.
0: Ah, lebih ditekan lagi. Jago.
1: Jago.
0: Ah, keren dah tuh, cakep satu dah tuh.
1: Iya.
0: Iya.
1: Alah jago.
0: Ah, tuh lebih diituin. Terus ada lagi dari Ibu Sri Haryati. Assalamualaikum. Selamat pagi Bu Yati dan Pak Mukimin, tetap semangat ya.
1: Iya Bu Sri Haryaton, matur suwun
0: nggih. Oke. Terus ada Bang Haris katanya, assalamualaikum. Sehat-sehat ya Bu Yati sama Pak Mukimin ya.
1: Sehat juga Bang Haris. Udah berjemur belum?
0: Oh iya, belum, kuncinya masih apa? Ruangannya masih dikunci kali.
1: Oh ya, sebentar lagi.
0: Sebentar lagi. Iya. Baik. Terus ada Afif di Sumenep ya, Mas Afif. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Mukimin sama Bu Yati. Sehat-sehat nggih?
1: Nggih, sehat-sehat juga Bang Afif.
0: Oke, okay, baik. Mau kintun-kintun buat siapa?
1: Buat semuanya saja. Oh iya. Kok mau ngucapin telat satu hari gak apa-apa, gak ya
2: pengawalan. Mm-hmm. Selamat ulang tahun
1: buat
2: RRI yang ke 81. Semoga penyiar-penyiarnya sehat semua.
0: Amin ya Rob, terima kasih.
2: Sabar.
0: Amin guys, selalu
2: melayani
1: para lansia.
2: Para lansia yang tua ini.
0: Enggak ya Allah, enggak lansia. Iya, usianya banyak bukan lansia.
1: Iya.
0: Sama.
1: Maaf.
0: Boten napa-napa.
1: Kebiasaan bercanda di Surakarta.
0: Enggak apa-apa. Ya Allah, bercanda yang sehat enggak apa-apa biar muda.
2: Di Surakarta yang bercanda gitu.
0: Itu dia.
1: Saya bercanda gini sama Mas Roy.
0: Gimana?
1: Mas Roy selamat ulang tahun buat RRI. Semoga Mas Roy itu memberi wawasan sama monitornya ditambah terus. Celotehannya juga ditambah biar menambah imun, tambah semangat kayak
0: ya
1: gitu.
0: Ya Allah, gitu ya. Aduh, ada-ada aja ya.
1: Iya kan.
0: Terus ada lagi nih dari Bu Sri Haryatun, Bu Yati dan Pak Mukimin, lucu dan kompak. Sehat ya, belajar bahasa Minangnya makin jago katanya.
1: Iya. Nggih Bu Sri Haryatun, nggih. Belajar seketek-seketek kalian Bang Wawan.
0: Asalkan enggak bau ketek ya.
1: Iya, kalau bau ketek harus mandi dulu.
0: Welah dalah. Oke deh, baik. Baik, mau kirim salamnya buat siapa? Silakan.
1: Semuanya saja.
0: Semuanya aja. Baik, siap kalau begitu. Terima kasih.
1: Besok disambung lagi Bang Wawan. Oke,
0: matur nuwun ya, dinteni ya.
1: Iya Bang Wawan.
0: Sama-sama.
1: Bang Wawan tetap sehat-sehat saja.
0: Sajo gitu.
1: Sajo. Bang Wawan sehat-sehat saja.
0: Ah, tuh udah cakep dah tuh ya. Hai. Oke, matur nuwun yo.
1: Ya matur nuwun.
0: Oke. Okay.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Ya Bu ya, Bu Yati dan Pak Mukimin. Ada Bu Sri Haryatun, ada parfum di balik Dipan Mungil. Waalaikumsalam Bang Darman Ismail. Wah, wow, terima kasih. Promot FM Suara Budaya Jakarta, ku bahagia. Alhamdulillah, saya bahagia saat badan sehat, bisa sholat tepat waktu, dapat menolong teman, saudara, teman yang membutuhkan pertolongan. Dalam pekerjaan saya bahagia saat bisa membuat murid-murid kecil saya datang dengan senyum, pulang dengan ceria dan bahagia, salah satunya bisa tambah saudara melalui RRI Perempat. Selamat ulang tahun RRI ke-81, semakin jaya dan menyajikan siaran yang bermanfaat dan membuat pendengarnya bahagia. Sukses dan semangat tugasnya Bu Yati. Oke, terima kasih juga. Oke, udah ada penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi. Perempat SE, para budaya Nusantara. Ku bahagia.
0: Oke, okay, ya Ica kan selalu diangkat kan, Ca. Jangan suuzon Ica.
3: Bang Wawan,
0: saya Ica. Hello Ica. Kareba Madece Ica. Ica juga ya.
3: Bagi-bagi gitu.
0: Iya, oke. Okay. Ica bahagia karena titik. Ah, apa itu?
3: Ica bahagia tuh yang pertama tuh sehat.
0: Amin.
3: Sudah bahagia banget.
0: Oke.
3: Okay.
0: Siap Ica.
3: Terus yang kedua ya, bisa kayak kumpul-kumpul sama keluarga juga.

0: bisa jalan-jalan, bisa jalan-jalan ke mall.
1: Wih, keren.
0: Terus aku tanya ke Bang Wawan, diangkat. Aduh, senangnya.
1: Itu dia, makasih. Oke.
0: Pokoknya yang enak-enak aja.
1: Yang enak-enak aja. Udah sarapan belum, Ica?
0: Pagi-pagi, aku bangun pagi. Saya senang, sehat, bahagia juga.
1: Itu yang terpenting,
0: saya Ica. Setiap jam-jam 5 sore, aku ke depan nyapu-nyapu halaman. Siram-siram tanaman, bahagia juga. Banyak sih.
1: Banyak ya, bahagianya Ica ya.
0: Kayak gitu.
1: Yoi, siap deh. Oke. Terus.
0: Iya.
1: Bang
0: Wawan.
1: Iya. Apa, Cak?
0: Aku mau kasih lagu dong untuk Bang Wawan.
1: Boleh.
0: Bang Wawan tuh ganteng.
1: Alah.
0: Tapi bahasa Minang.
1: Oh, boleh. Silakan.
0: Aku tuh kadang mau masuk kok ke malam Kamis tapi enggak bisa kok.
1: Alasan aja Ica, alasyong Ica.
0: Aku mau nyanyi untuk Bang Wawan ya, kalau Bang Wawan tuh ganteng.
1: Silakan Ica.
0: 3, 2, 1.
1: Elah pakai 3, 2, 1.
0: Mapuak ladenai surang, rumik manenggang perasaan. Udah dilihat, dipandang-pandang, semakin gagah marupo.
1: Keren Ica.
0: Malam semakin dipandang semakin gagah.
1: Ulala.
0: Semakin kuang.
1: Lihatnya pakai sedotan ya Ica ya. Iya ya.
0: Ya.
1: Oke.
0: Bang Wawan kan kemarin
1: Ica
0: lagi ulang tahun ya.
1: Iya.
0: Ica mau ucapin dong buat
1: Bang,
0: buat dari.
1: Iya boleh Ica.
0: Ya.
1: Iya silakan Ica.
0: Boleh ya.
1: Boleh Ica.
0: Selamat ulang tahun untuk RRI. Semoga tetap jaya terus mengudara. Semoga Bang Wawan sehat selalu. RRI semakin jaya selalu di hati. Makasih yang Bang Wawan. Salam buat semua.
1: Sama-sama Ica.
0: Tanpa terkecuali. Sekali di udara.
1: Oke, sama-sama Ica. Bye-bye. Mari Kidi. Oke, Ica di Makassar. Dan jangan kemana-mana. Kita jelang kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Di sini di Prombat FM, Suara Budaya Jakarta. Kubahagia.
2: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhud Ali Nudin, Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Informasi yang terpercaya adalah bagian penting dari demokrasi. Masyarakat membutuhkan ruang untuk mendapatkan informasi sekaligus menyampaikan aspirasi. Semoga RRI tetap konsisten menjadi media publik yang kredibel, mencerdaskan dan mampu menjembatani suara masyarakat dengan berbagai pihak. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia, tetap menjadi suara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Pok, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ngebuka peluang kerjasama dengan Jazz Goes to Campus JGTC untuk menyambut penyelenggaraan JGTC ke-50 sekaligus peringatan 5 abad Jakarta. Pramono nyampein bahwa JGTC nantinya bisa tampil di 5 wilayah kota administrasi di Jakarta. Hal ini disampaikan saat menjadi narasumber dalam konferensi pers The 49th Jazz Goes to Campus di Balai Kota DKI Jakarta Jumat kemarin. Pramono menilai konsistensi JGTC selama hampir 5 dekade menunjukkan kekuatannya ekosistem musik sekaligus ruang kreativitas anak muda.

Beralih ke berita lainnya, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana ngadirin acara wisuda mahasiswa Poltekbar NHI Bandung tahun 2026 dan ngedorong segenap lulusan untuk terus tumbuh menjadi generasi pariwisata yang kritis berintegrasi dalam memajuin pariwisata Indonesia. Sebanyak 603 wisudawan resmi dikukuhin sebagai lulusan Politeknik Pariwisata NHI Bandung dalam momentum yang menjadi penanda berakhirnya perjalanan pendidikan sekaligus awal pengabdian mereka di sektor pariwisata. Menpar nyampein juga bahwa sektor pariwisata saat ini menghadapi perubahan yang semakin cepat, terutama seiring berkembangnya teknologi informasi dan kecerdasan buatan dan transformasi digital telah mengubah cara wisatawan mencari informasi, merencanakan perjalanan, memilih destinasi hingga membahagiakan pengalaman mereka. Sampai dimari dulu beritanya, Ayah Darmawan Ismail, jumpa lagi di kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelayanan yang baik harus didukung oleh informasi yang baik. Masyarakat perlu mengetahui layanan, memahami prosedurnya, dan mendapatkan informasi yang jelas. Saya, Heru Hermawanto, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga RRI terus menjadi mitra strategis dalam menyebarkan informasi publik dan mendukung terciptanya pelayanan yang semakin transparan dan mudah diakses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru bergabung, bahagia ya. Masih bersama Pro4 FM Suara Budaya Jakarta. Boleh juga nih dari Salma Salsabil ya. Masih bersama ya Bang Owen sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat ya. Pro4 FM Suara Budaya Jakarta. Go bahagia.

0: Kembali lagi di sini di Kabar Jakarta. Kabarnya gini, bersama ayah Bang Wawan di mari ya. 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Ade Pahamami Al-Zibran di Panongan, Banten ya. Waalaikumsalam, selamat pagi. Jumpa lagi di Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Kang Hamami Al-Zibran, Putra Setu, Panongan, Tangerang, Banten. Moga Abang Wawan diberikan kesehatan selalu, amin. Sama ya, Pahamami juga ya. Oke. Semoga di segala urusannya dilancarkan ya. Oke, ngopi dulu Bang Wawan biar sempat semangat terus di Mesirnya. Meja siaran juga makin menyala terus se-Indonesia. Maju Kang Hamami Al-Zibran, Putra Setu Panomangan Banten, asli pendengar setiap Perempat. Mantap. Terima kasih. Ada Ibu Pipin di Ciawi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wawan Ranca, Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Tuku bahagia karena mau mudik, bahagia versi ayat nantu bahang. Ya, melihat keluarga pada sehat, panjang usia, banyak rezeki dan banyak cuan. Hehe. Informasi cuaca Bocimi cerah abang. Oke, terima kasih. Udah ada penelpon. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Pagi Bang Wawa.
0: Pagi juga Bang Wardi. Pantunnya dulu, pro pasportnya dulu dong.
1: Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Ku bahagia.
0: Oke. Pasportnya. Aha. Pantunnya, pantun dulu.
1: Oh, pantunnya.
0: Iya, suka gitu deh.
1: Bubur enak dimakan.
0: Cakep.
1: Dimakan dicampur pepaya.
0: Oh iya, mantap. Terus?
1: Assalamualaikum, saya cakap Bang Wawan. Nah, hari ini adalah ku bahagia.
0: Oke, baik. Nah, bahagianya titik-titik Bang Wardi apa?
1: Yang pertama, sehat dulu, Bang.
0: Iya, terus?
1: Yang kedua, kulineran sama siapa ya? Sama idola saya dong, idola dangdut saya.
0: Siapa tuh?
1: Memang boleh disebutin ya idola dangdut saya.
0: Ya dong, disebutin gak apa-apa.
1: Di spill dong.
0: Ya Allah, pakai spill, langsung aja.
1: Idolanya tuh Bang.
0: Siapa tuh?
1: Bapak Endang Kurnia.
0: Oh, Endang Kurnia. Oke, udah pernah makan sama beliau?
1: Ya kepengen sih, belum pernah berjumpa sih
0: Pak. Iya Pak Endang Kurnia, iya nih Pak Endang Kurnia, ada yang mau makan bareng ya.
1: Jauh banget dari Pontianak, di Kubur Raya.
0: Ya Allah, segitunya ya. Siap.
1: Semoga suatu hari bisa berjumpa. Aduh jadi malu, kata dia curhat
0: begini. Lagunya apa ya yang disemen sama Pak Endang Kurnia?
1: Lagu Duit sama lagu ini.
0: Apa
1: lagu apa sih? Budaya dan kehancuran.
0: Gitu. Coba duit. Gimana?
1: Duit. Kesini dong aku mau duit.
0: Alright.
1: Mantap. Semoga. Mantap katanya.
0: Siap. Terus.
1: Jadi malu. Kok jadi curhat gini ya?
0: Gak apa-apa.
1: Nanti cobain sama seluruh warga Indonesia nanti ya.
0: Iya.
1: Sama Bang Wawan juga. Amin katanya.
0: Udah gitu.
1: Udah aja jadi malu saya ini.
0: Gak usah malu-malu, aman.
1: Temen malu, nama juga idola, fans
0: meriah. Oh ya Allah.
1: Ya Allah.
0: Terus. Mau kirim salam buat siapa?
1: Kirim salam tadi pertama buat Bang Wawan sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih, amin.
1: Terus buat Bang Haris kali Anyar, Pak Mukimin tadi dan Bu Yati.
0: Iya, ini Pak Mukimin sama Bu Yati, salam buat Bang Wardi, pantunnya mantap katanya.
1: Oh iya, alhamdulillah. Waalaikumsalam Pak Bu, sehat selalu juga.
0: Amin. Oke.
1: Terus buat Bang Ori juga, yang baru juga Bang ya.
0: Bang Ori, alright, ya.
1: Yeah. Terus Bapak dengar setiap Perempat Jakarta juga nih Bang. Namanya sama di kamar idola saya, Pandang juga.
0: Pandang juga.
1: Film.
0: Iya. Oke.
1: Tak selalu ya Pandang juga.
0: Amin.
1: Ya.
0: Amin.
1: Amin. Buat Bu Ani, terus buat Bu Umi juga Bang.
0: Baik.
1: Mungkin buat semuanya tanpa takut suara aja Bang ya.
0: Siapa?
1: Pak Lutfi juga di Bogor, Tadi Halang Bogor juga.
0: Oke.
1: Mungkin itu aja sekali, nggak ada yang itu ya Bang ya, nggak ada yang nyapa-nyapa saya.
0: Yang nyapa, bentar itu tadi Pak Mukimin. Iya ada Bang Haris di Kalianyar, apa kabar Bang Wardi, sehat-sehat ya katanya.
1: Iya, sehat Bang Haris juga.
0: Terus ada Bu Ani ya. Di Depok. Assalamualaikum Bang Wardi, apa kabar? Sehat-sehat ya. Nah.
1: Oh iya, ada Bu Ani. Bang Rikonya juga ya.
0: Terus TEPI di Bogor, apa kabar untuk Bang Wardi? Wow, semangat patutnya bagus.
1: Bagus. TEPI juga, Uni Linda juga.
0: Iya, oke, baik. Siap, udah.
1: Jadi gitu sekali kali Bang ya, ada
0: siap.
1: Ya?
0: Udah belum ntar kali.
1: Udah belum. Jadi jaga itu aja kali Bang ya.
0: Apa?
1: Buat Bang Wawan lagi tetap semangat.
0: Terima kasih.
1: Semoga besok bung kembali kita Bang ya.
0: Besok ikutan lagi ya.
1: Amin.
0: Okay. Yuk Bang. Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Wardi yang ada di mana tadi Bang Wardi? Pokoknya ada di Pontianak ya. Pontianak. Iya benar Pontianak. Oke, ada Ibu Pipin udah tadi ya. Alright, terus ada siapa lagi? Pak Ismet di Bekasi di Cibitung. Assalamualaikum Bang Wawan, selamat ulang tahun untuk Perompat FM Suara Budaya Jakarta. Ya, tidak hanya Perompat, jadi ulang tahun RRI ya. Oke. Ibu Tuwi di Bojonggede Bogor. Oke, waalaikumsalam pagi juga Bang Wawan dan Perompat FM di mana berada. Salam kenal dariku. Alright, baik. Dan jangan kemana-mana, tetap di mari Perompat FM Suara Budaya Jakarta.
2: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu. Abang Po masih di cerita dalam lagu. Ayah kali ini punya satu musisi muda yang happening banget beberapa waktu lalu lewat lagunya yang viral banget, Pica Pica. Aduh, berhasil mencuri perhatian banget nih ya. Musik unsur budaya timur dan gaya musik modern ini, lagu ini terdengar asik buat joget, unik, ya kan? Makanya sangat viral nih di sosial media terutama. Dan juga tambah viral gara-gara Mami DP ya. Nah, setelah viral dengan lagu Pica Pica ini, Juan Reza, penyanyi muda satu ini, merilis lagi lagu yang tetap tagline-nya kekinian banget, ubur-ubur ikan lele. Sampai bulan Juni kemarin aja tuh udah lebih dari 25 juta loh viewersnya. Wih, luar biasa ya. Pica Pica, lagu yang asik banget. Lagu yang membuat musisi Juan Reza semakin ngetop sekarang nih. Seneng banget ya, makin banyak nih musisi-musisi daerah yang muncul dan viral dengan karya-karyanya, termasuk yang satu ini, Juan Reza dengan Pica Pica di Cerita Dalam Lagu.
1: Cerita Dalam Lagu.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Jangan

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih. Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Silakan yang belum bergabung di sini di Prompat FM Suara Budaya Jakarta 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Kita berbicara masalah bahagia. Bahagiaku apabila titik-titik-titik ya. Setiap orang mempunyai kebahagiaan yang masing-masing. Pun halnya yang belum mengucapin ulang tahun RRI pun juga boleh gabung di mari ya. Oke. Ya bacain dulu WhatsApp-nya. Ada Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Waalaikumsalam Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI bertambah usia, bertambah bagus acara-acaranya. Terima kasih. Dan semoga para angkasawan dan angsawatinya selalu sehat sejahtera. Oke. Salam buat Bu Dindin, Bu Ani, Bu Wigati, Pak Haris, Ibu Siti, Pak Tupar, dan Ibu Kong dan Ibu Kong Dani, Kak Kunjo, Eyang Uti, Pak Bayu, Pak Mukimin, dan Ibu. Dan terima kasih Bang Wan. Oke. Siap. Dan ada lagi siapa ini? No. Oke. Okay. Selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sekali di udara tetap di udara. Dari Bang Mamat di Samarinda. Terima kasih Bang Mamat, sehat selalu. Oke. Okay. 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Leha, gua kasihan deh ngelihat saudara-saudara kita noh yang lagi pada kena musibah gempa.
1: Iya, Bang Udin, gue juga ikut prihatin. Pasti mereka lagi susah banget ya, Bang.
0: Makanya Leha, kita kudu nunjukin kepedulian kita juga.
1: Nah, bagaimana deh tuh Bang caranya?
0: Macem-macem deh caranya. Nih, salah satunya kita bisa bantu lewat donasi. Disesuaiin aja sama kemampuan kita.
1: Emang kalau bantunya cuma dikit doang, boleh Bang?
0: Ya elah, mau sedikit mau banyak, sama aja artinya. Yang penting lo redo, lo ikhlas. Kalau misalnya nih, ada banyak orang yang kayak lo ngasih bantuan sedikit-sedikit, tapi kalau dikumpulin kan jadinya banyak juga.
1: Benar juga ya Bang. Nggak cuma ngomong doang sih, tapi kita juga kudu berbuat sesuatu yang bermanfaat.
0: Bener tuh Leha.
2: Setitik kepedulian, sejuta harapan. Mari berbagi, ringankan duka saudara kita.
3: Dan terjadi lagi.
4: Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

0: Karso
1: Dori Harsa
0: Dunel Musik Loki.
2: Prumpat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Berita jam 9.
1: Abang Po, Direktur Utama Jakpro Iwan Takwin nyampein bahwa uji coba LRT rute Kelapa Gading Manggarai berfokus untuk mastiin kesiapan layanan sumber daya manusianya hingga fasilitas pendukung lainnya demi kenyamanan pelanggan. Di hari Kamis, Jakpro bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta serta LRT Jakarta ngelakuin uji coba LRT rute Kelapa Gading Manggarai bersama media. Dalam uji coba perdana tersebut itu, LRT Jakarta dioperasikan sebanyak 2 kali perjalanan pulang pergi round trip menggunakan 2 trainset. Perjalanan kereta dimulai pada pukul 14.55, masing-masing perjalanan melayani rute stasiun Kelapa Gading, stasiun Manggarai, dan kembali ke stasiun Kelapa Gading.

Beralih ke berita lainnya, anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena meminta pengelolaan desa wisata saling bersinergi untuk mengembangin potensi pariwisata dan memasarkan produk unggulan masing-masing daerah. Samuel ngejelasin bahwa konsep tersebut itu dilakuin dengan nitipin produk unggulan desa wisata rintisan ke desa wisata yang lebih maju sehingga sekaligus menjadi sarana promosi. Dan disampaikan bahwa setiap desa wisata memiliki produk unggulan yang berbeda sehingga kolaborasi diperluin untuk memperluas pemasaran dan memperkenalkan potensi masing-masing desa. Sampai di mari dulu beritanya, Ayah Darmawan Ismail. Jumpa lagi di kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kepulauan Seribu. Saya Wahid Wahyudi, Kepala Unit PNPTSP Kepulauan Seribu, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI semakin sukses dan terus menjangkau masyarakat warga di Kepulauan Seribu. Sekaligus memperkenalkan program pariwisata kelautan untuk masyarakat Kepulauan Seribu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar Jakarta, kabar gini nih. Ayo bacain dulu WhatsAppnya ade Ibu Alma di Citerep. Waalaikumsalam pagi Bang Wawan. Bahagia saya apabila semua keinginan tercapai dalam hal apapun yang baik-baik dan tentunya bermanfaat ya. Menciptakan kebahagiaan banyak cara ya Bang. Ya mungkin kumpul bareng keluarga, sekedar minum teh lah, atau ngobrol ini itu, termasuk tentang kedepannya mau bagaimana. Sehat jasmani dan rohani, yang juga termasuk terciptanya kebahagiaan Bang, salam-salamnya buat semua penghuni perempat dari A sampai Z. Alright, penghuni. Oke deh. Baik. Udah ada Kei Kung Jo di Lamandau. Assalamualaikum, selamat pagi Kei Kung Jo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bang.
0: Oke, pasportnya Kei Kung.
1: Perempat FM, Cabula, Jakarta. Ku bahagia.
0: Bahagia aku, Kak Kung Jo.
1: Bahagia aku.
0: Ya Allah. Oke. Kak Kung Jo, bahagia titik-titik-titik versi Kak Kung Jo apa?
1: Bahagia itu Bang di saat kita punya keinginan terkabul ya Bang.
0: Alhamdulillah.
1: Misalnya saat badan sakit ingin sembuh.
0: Amin.
1: Kemudian sembuh itu kan bahagia tuh Bang.
0: Iya betul banget.
1: Terus kepengin punya istri yang cantik soleha terkabul.
0: Alhamdulillah.
1: Terus yang cantik-cantik ganteng-ganteng soleha kan bahagia tuh Bang.
0: Alhamdulillah.
1: Lihat teman-teman yang baik seperti Bang Awan kan bahagia tuh Bang.
0: Amin. Terus.
1: Nah gitu banyak Bang yang berarti kan kita menyukuri apa enggaknya kan gitu. Seperti kemarin Bang saya punya teman nih Bang ya. Ke beliau pas lagi umroh tuh Bang ya. Ngabarin ke kakak nih. Kang tadi kali panggil aku kan Kang kan. Kang itu mas maksudnya kan. Kang Jo katanya. Kanu aku lagi umroh nih katanya. Tadi belakang gak ada ngomong tuh. Tadi tanya-tanya sendiri. Beliau ngasih kabar, ngasih video-videonya tuh kan. Beliau ngasih kabar video-videonya. Ya kamu seneng tuh Bang namanya bagus. Teman bahagia.
0: Ya kalau kita benar kalau orang yang kita hatinya baik, ya kalau melihat orang lain baik kita tuh seneng banget ya, bahagia gitu ya.
1: Iya Bang, kayak gini Bang. Itikad dia baik gini Bang, aku senengnya apa? Dia baik, misalnya masuk akun dia baik begini. Di saat dia lagi sibuk ibadah umroh di tanah suci sana, dia sempat-sempatnya ngasih pesan SMS, WA, itu kan ngasih kabar kalau aku ini lagi umroh kangen gitu dia bilang gitu. Berarti kan menandakan bahwa dia punya kepedulian yang lebih untuk kakungan gitu.
0: Iya betul banget.
1: Nah, itu kan berarti kan makanya dengan demikian berarti beliau bahagia juga akan lebih bahagia kan begitu.
0: Pastinya makanya.
1: Nah itu ya makanya senang banget gitu. Ya kalau kemarin sih awalnya begini dia bilang kan
0: gimana?
1: Mau keluar negeri kan begitu. Ya kira dari situ dia bilangnya dia kan nggak tahu Bang. Tahu-tahunya umroh.
0: Nah, kan, kalau kakak udah umroh belum?
1: Insya Allah Bang, insya Allah. Kalau ada umur panjang
0: Udah belum?
1: Belum Bang.
0: Alhamdulillah insya Allah. Kita doain Kak Kung Jo umroh. Amin. Ye.
1: Amin. Amin ya Rabbal Alam. Kun fayakun.
0: Kun fayakun.
1: Baik deh. Yang penting sudah tajib laku ya. Kita kan begitu Bang. Syariah kan begitu.
0: Bener
1: ya, kalau aneh kata belum terkabul kan memang Allah memang ada di tengah lain kan begitu.
0: Bener banget ya Kung.
1: Kan begitu. Jadi gini Bang, kita punya pengharapan enggak harus kujuk-kujuk ada gitu loh.
0: Bener.
1: Jadi iya,
0: ada proses ya belum ya.
1: Iya, kita harus tetap untuk sedekatkan begitu.
0: Cakep dah tuh.
1: Nah, jadi enak Bang, jadi enggak terburu-buru. Nah, kadang-kadang cepat manusia kan namanya buru-buru wajar lah ya pintar mana dia manusia kan. Tapi ya kita harus bisa kendalikan kan begitu.
0: Betul benar banget,
1: Bang. Beda kalau kita mau ke lapak beli sayuran ya buru-buru enggak apa-apa sih ya. Inilah ceritanya kan begitu. Ya, jadi disesuaikan kondisinya kan begitu.
0: Benar.
1: Intinya gini Bang, katanya yang namanya bahagia tuh di saat melihat orang yang kita sayangi bahagia itu bahagia banget Bang. Gitu loh. Nah, jadi kadang-kadang kita melihat anak kita bahagia, kita lebih bahagia, istri, pasangan kita kan ibaratnya kan termasuk teman-teman kita bahagia, kita ikut bahagia. Enggak ada rasa gini-gini enggak ada. Itu seneng banget. Mereka mengabarkan kebahagiaan mereka ke aku, enggak gue seneng banget rasanya. Bangga gitu loh Bang. Punya teman yang berada sama kita kan gitu, sama kita. Dia bahagia bukan macam dibagi terus pamer tuh enggak, tapi dia kebahagiaannya dibagikan ke kita gitu loh Bang.
0: Cakap benar dah tuh.
1: Iya kan gitu. Dia. Jadi kan rasa bahagia dikit bahasa masa tersanjung gitu loh Bang ya dalam
0: kutip kan. Kayak sinetron tersanjung dah tuh ya. Kakung dia udah sarapan belum Kung?
1: Yang penting jangan tersinggung. Udah Bang tadi Bang. Sama sayur gendot Bang.
0: Oh, pakai apa?
1: Sayur gendot.
0: Sayur gendot. Ya Allah, apa itu sayur gendot?
1: Nah, coba tanya ke orang yang namanya orang Purwokerto.
0: Ya Allah, langsung aja deh sama Kakung deh, enggak usah nanya lagi kan Kakung.
1: Seperti yang... Bu Alma tuh tahu Bu Alma,
0: betul enggak tahu. Kakung aja langsung, enggak usah nanya lain. Apa isi ka sayur gendut itu tuh, Kong?
1: Enggak jengger.
0: Oh, jengger. Terus apa lagi tuh?
1: Sama ini bahasa sama apa? Sama telur dadar, Bang.
0: Oh, gitu. Ya udah kalau begitu Aye tanya aja sama chef-nya langsung deh sama Uti. Uti.
1: Itu lagi ke belakang sebentar tuh, Bang.
0: Nih. Uti. Kita. Uti, tolong disampaikan asli apa? Lagu apa? Ya, lagu lagi. Isi dari sayur genjot itu, Ki.
2: Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam, Uti. Iya, tolong apa ingredients dari sayur gendot itu apa aja, Uti?
2: Kakung kan gini loh, Bang, kemarin kan kepengen tuh.
1: Ya ditumis, Bang. Ditumis, Bang.
2: Genjer aja mahal loh, Bang,
0: di sini. Oh, gitu ya, Masya Allah.
1: Kemarau, Bang.
2: Jadi Uti ini beliin aku genjer, ini permintaan Kakung.
1: Kepengen aja, Bang.
2: Ingin banget.
1: Ya, lama enggak makan sudah.
2: Uti ini nganterin genjer, gitu kan? Yeah. Minta sayur itu, Bang, tumis genjer,
0: sumus genjer
2: sama telur dadar.
0: Enak betul.
1: Di sini bisa kemarau, Bang, kemarau panjang ini.
2: Di sini sayuran mahal, Bang, musim
1: kemarau panjang di sini.
0: Ya Allah, itu dia ya.
1: Banyak sungai-sungai yang kering sudah, termasuk sumur jumur juga kering.
2: Kalau Uti selain genjer sendiri, Bang, punya sendiri. Kalau bayam aku
0: alhamdulillah
2: punya sendiri.
0: Terus enggak bagi-bagi gitu ke penyiarnya kalau punya sendiri gitu.
1: Ya kalau mau.
0: Ya mau aja, kita mah dikasih, dikirimin, alhamdulillah. Iya.
1: Gini tuh, Bang. Ini, Bang, kalau untuk aku ya, ngasih sama yang minta beda, Bang.
0: Oh, gitu.
1: Tapi kalau kita mau ngasih, takutnya orangnya nggak mau. Tapi orang
0: kalau
1: mau minta,
0: kalau Aisyah mau, gitu. Kalau Aisyah mau, kalau dikasih mah.
1: Mau nggak cerahkan kalau memang.
0: Iya, udah tinggal kirim, gitu. Oke, okay. Kakung Jo mau Uti ada salam dari Ibu Alma, katanya kesukaan saya itu Kakung Jo genjer, tapi purinya tinggi, Bang. Kata purinya tinggi, Bang Wawan, katanya. Puri apa ya?
2: Iya.
1: Purin itu kalau untuk asam urat enggak baik,
0: oh,
1: Bang.
0: Oh, oke. Siap.
2: Itu Bu Alma.
0: Jadi enggak usah.
1: Bu Alma beliau tahu kan. Kalau Bu Alma tahu beliau kan namanya genjer itu jadi genjer itu.
2: Jadi
1: Bu Alma
0: benar-benar oh, gitu. Iya, oke. Siap. Lanjut lagi ada Uda Suhatman di Pamulang. Apa kabar Akung dan Uti? Mantap nih masakan Uti, pasti lama rasanya.
1: Alhamdulillah. Hello Uda Suhatman. Ini alhamdulillah enak-enak
0: dengan matanya ya.
2: Uti ini.
0: Amin. Uda Suhatman. Terus ada lagi orang Madura, Mas Afif di Sumenep. Kakung Jo, kalau genjer di pasar tradisional wilayah Madura itu 2.000 hingga 5.000 per ikat, awak epeno.
1: Sama banget, sama yang 5.000. Coba kecil, Bang, ikatannya, Bang.
0: Oh, ikatannya kecil. Bo. Ya udah. Iya, jadi minta tolong kirim aja sama Mas Afif di Sumenep itu banyak ta iya.
1: Lobe.
0: Oke.
1: Ngapain boleh? Kalau ada genjer dengan tenggang,
0: dengan tenggang. Oke, okay, dan dengan tenggang dengan dagingnya sekalian, Maaf Afif ya. Oke. Okay. Baik. Terus ada lagi TFP di Ciamas Bogor, Kakung Jo dan Uti, semoga dapat doa serta pahala dari kawan-kawannya ya beribadah umroh, tercapai juga cita-citanya berangkat umroh, dapat pahala juga dari kebaikan hatinya. Amin.
1: Ya, amin. Beliau juga mengapa mendoakan juga semoga aku mencapai tumbuh kami.
0: Amin.
2: Ini Mawan, kalau ada Bang Mawan luar biasa.
0: Aduh. Kakung. Oh gitu. Masya Allah.
2: Semangat 45.
0: Masya Allah.
2: Iya. Terus Kakung nih.
1: Tadi mau ikutan, enggak ikutan. Katanya ada salam gue dari Pak Tupa.
0: Iya. Jadi ikutan ya. Oh, tapi ikutannya ikhlas kan? Gak dipaksa kan? Amin. Alhamdulillah.
1: Dari pagi.
0: Iya, sekali-sekali yang hikmah pagi nanya enggak apa-apa Uti ya. Oke. Siap, baik. Ada Ibu Hayati dan Pak Mukaimin, Bang Wawan, salam kanggem Kang Kakung Jo kalian Uti nggih.
1: Pak Mugem Suryati matur suwun gak bisa berani.
2: Jadi kangen sama Bu Yati.
1: Nanti habis ini mau nyalpot Pak Mukaimin.
0: Oke. Baik. Lanjut lagi ada
1: tadi beliau nanya kan nggak sempat nyenggol,
0: gitu cuma ya?
1: Dengerin aja. Iya.
2: Ya.
0: Amin. Baik.
1: Oh iya bang.
0: Iya tunggu dulu, iya, bentaran. Kan? Ada Bu Sri Haryatun lagi bang. Nih, Bu Sri Haryatun. Iya. Selamat pagi Kak Unjo dan Uti. Salam sehat. Boleh kirim foto masakannya buat bukti otentik?
1: Boleh.
0: Boleh. Oke. Siap.
1: Nanti kalau udah ke studio kita bawa Bu Sri Haryatun sama teman-teman Bu Alma itu kan.
0: Aha.
1: Kirim uangnya itu kan. Jadi kita gini apa, kita berbagi cerita pengalaman.
0: Iya, wal berbagi cerita, berbagi foto dan berbagi pokoknya berbagi deh. Ya berbagi kangkungnya sama bayamnya punya Uti kalau mau kirimin.
1: Ya intinya gini bang.
0: Iya pakai inti.
1: Lidah tidak bisa bisa merasa tapi hati merasa. Nah, iya kan begitu kan bang.
0: Bener banget. Aduh pokoknya.
1: Jadi gini bang, sesuatu yang dirasakan dengan hati itu beda bang.
0: Kerasa. Itu dia beneran makanya. Aduh, nggih. Kakung Jo kalian Uti mau kirim kintun-kintun kanggem sopo?
1: Begini bang, sebelumnya kirim-kirim aku mau mengucapkan kebetulan kemarin sore kan mau ikut acara buat Haru tuh bang ya.
0: Iya, nggak kesampaian ya.
1: Tapi kalau sempat nelpon, ikut mau mengucapkan selamat apa untuk RRI kan. Itu ada padam lampu di sini bang.
0: Oh padam
1: ada
0: lampu.
1: Pemadam lampu.
0: Welah, iya.
1: Jadi sekitar jam 4 kurang 10 menit dari pemadam lampu. Setelah itu nggak taunya Pak Tiara nelpon. Ya kita kan pakai WiFi. Ya udah
0: pakai WiFi. Ya Allah. Iya.
1: Siap. Aku minta maaf dulu sama Pak Tiara bukannya kan
0: enggak apa-apa. Aman.
1: Iya. Kita mengucapkan bang selamat hari jadi RRI yang ke-81.
0: Yeah.
1: Semoga RRI semakin jaya di udara.
0: Amin.
1: Sekali dua tetap di udara kan begitu bang ya.
0: Siap.
1: Ingat mereka kan begitu.
0: Oke.
2: Intinya semua ya bang.
0: Intinya bang. Siap. Intinya wah selalu cinta banget sama si Inti ngono.
1: Iya.
0: Gimana?
1: Pada dasar gini bang.
0: Gimana?
1: Kalau nggak ada RRI, kamu nggak kena sambal bang lawan.
0: Tenang nih. Ngapusin ntar karo Inyong.
1: Tuh, dulunya bang saya jarang nonton TV, jarang terjadi dulunya kan
0: gitu ya?
1: Kerjaan.
0: Siap. Dengan
1: kesempatan dari ini, bukan radio loh. Ada radio digital, wah ada Pro 4 gitu awalnya kan. Dengan kerjaan bang Arif sama bang ini, baru Mbak Tiara.
0: Gitu ya?
1: Ini ceritanya apa, tebanya apa, kok lucu.
0: Lucu ya?
1: Kayaknya tertarik.
0: Ada
1: yang masuk.
0: Waiting kan, terus gitu. No jalannya apa?
2: Kulino.
0: Si Kulino niku. Iya.
1: Gelipet.
0: Gitu deh.
1: Kalau gelipet gak mungkin.
0: Gak gelipet. Oke.
1: Gelipet maksudnya kan. Kalau gelipet maksudnya jangan sering ketemu.
0: Iya.
1: Kul namanya gelipet kan gitu.
0: Geng.
1: Terus salamnya bang.
0: Terus ada lagi nih dari Pak Iwan Santoso. Salam Kak Kungjo. Kalian Uti sehat ya. Bagaimana di Kalimantan banyak abu vulkanik ora. Gak seperti nang Jakarta kie.
1: Kalau di Kalimantan bang Iwan ya, abu vulkanik bisa lu gak sampai sini, tapi lu debu asap sampai sini bang.
2: Oh
0: iya ya, iya.
1: Jadi matahari pun gak bisa nembus langsung
0: bang. Wah dahlah.
1: Masih tebal kayak petasannya. Terus untuk kadar udara juga terlalu jelek di sini, hanya apa? 156 PM loh bang. Udah nggak layak. Apa nggak layak? Pas masuk kadar udara masuk jelek banget lah
0: yang jelas itu. Benar. Oke deh, mudah-mudahan yang kita yang masuknya yang layak-layak aja.
1: Iya betul bang.
0: Uti selain tadi sayurnya, masakan Uti apa yang bukan buat si Kakung?
2: Oh anak Uti tadi requestnya cuma nasi goreng.
0: Nasi rogeng.
2: Keberangkat visit lagi bang. Oh, ada gitu. Acara mau.
0: Wah hebat
1: bang. Nasi goreng bang, bukan nasi ronggeng.
0: Iya Allah, di Bali kan ronggeng. Nasi goreng rogeng.
1: Ronggeng itu kesenian Madura loh bang.
0: Bo rogeng. Dilabik-labik. Oh gitu ya.
1: Kayak Madura namanya ronggeng.
0: Oh gitu. Siap ya udah. Kok gitu aja. Nge
2: Nge
0: Iya. Yeah.
2: Salamnya buat Bu Ani ya Bu. Tetap semangat.
0: Nggih. Iya.
1: Terus apa kabar?
2: Apa kabarnya kata Kakung? Kok lama enggak
0: ketemu.
2: Buat Bu Yati sama Pak Pimpin sehat selalu.
0: Amin.
2: Makasih Pak Masara ya.
0: Nggih.
1: Positif
0: menangani. Siap.
2: Sri Haryatun, Bu Sri Haryatun.
1: Bu Sri Haryatun, Bu Tami juga, Bu di Jembatan Besi.
0: Ada Uda Wahyu nih, salam buat Kakung Jo atau Kakung Jo bang katanya.
1: Iya,
0: udah Wahyu.
1: Udah.
2: Terus buat Bang Apit tadi yang udah nyenggol.
1: Yang ke Beture ya.
0: Iya, Beture asli. Nggih.
2: Tupar tadi ya, Pak. Nggih.
1: Bang Torik, Bang Torik juga, Pak Yadi juga, Pak Andang, kemudian
2: Pak Lutfi,
1: sama
2: Bapak Sadli ya, Bapak
0: Sadli, iya,
1: Pak Akhir Panggilannya saya juga, Pak Bulgati, Beratnya juga, terus siapa namanya,
2: Kak Ayu,
1: Ajo Budi juga, Adik Nama, Dede Ali, terus siapa tadi yang orang Minang nih, yang baru-baru
0: mati lupa
1: udah Suhatman tadi juga ya. Ada lagi yang lain bang selain itu Jakarta. Ada kemarin masih lupa siapa namanya.
2: Siapa sih? Lupa
0: apa? Iya lupa itu nggak inget, nggak apa-apa. Pokoknya dari A sampai Z aja ya.
1: Iya, pokoknya gitu aja. Yang nggak bagai kesenggol, mohon maaf karena karena kebingungan. Karena
0: bingung itu nggak apa-apa, wajar.
2: Bang, sehat selalu bang.
0: Matur nuwun.
1: Bisa biasanya dikirimin fotonya bang.
0: Fotonya tuh ya Allah masake. Nggak apa-apa. Siap kalau gitu matur nuwun.
1: Tadi katanya berutno kan berutnya ingin tahu.
0: Iya, siap deh. Oke. Nggih. Monggo kepareng
1: nggih.
0: Matur nuwun. Assalamualaikum. Kakung Jo ame Uti di Lamandau ya. Oke, kita bacaan lagi, ada Uda Wahyu ya di Bintaro ya. Oh, yang nyirimin tumpeng dalam bentuk foto, enggak apa-apa, kita syukuri aja ya. Pagi Bang Wan, salam ke Ibu Elma di Citerap. Kapan kita ketemu lagi di Perempat Jakarta? Emang pernah ketemu sama Bu Alma? Uda Wahyu, lah kita aja belum. Uda Wahyu kagak ngasih tahu kalau dia pernah ketemu sama Bu Alma. Ih, di Bu Alma mah sekate-kate ya. Ya Allah, gak mau ketemu sama kita. Gak apa-apa dah, sedih. Iya, elah. Ngumpul-ngumpul bahagia menjaga silaturahmi ya. Perempat FM Suara Budaya Jakarta ya. Ku bahagia bertemu dan silaturahmi bersama saudara. Bang Wawan, bahagia rasanya apabila bertemu dengan orang-orang baik, saudara, teman, dan fans Perempat Jakarta. Walaupun hanya bertemu di udara, sangat senang disenggol-senggol namanya. Apalagi kalau bersua di RRI lebih bahagia lagi. Salam buat Bu Umai, Bu Helmi, Bu Sri Celeduk dan Grah Bintaro, Bu Muji, Bu Retno, Bu Wigati, Bu Wani, Bu Elo-Elo Sajo, Bu Elo-Elo Sajo, Bang Bayu Cibubur, Bang Gilang Kerewang, Mas Orik, Kai Kung Jo, Kong Dani, terus ada dan lain-lain. Spesial buat Mas Uda Wawan. Ya Allah, udah Mas Uda lagi. Selamat ulang tahun kata RRI ke-81. Makasih yo Uda Wahyu Bintaro. Onde mande. Oke, baik. Lanjut lagi ada Pak Iwan Santoso, wong ngapak ya nang Kemayoran ya. Selamat pagi Perempat RRI Suara Budaya Jakarta. Selamat pagi Bang Wawan, semoga sehat selalu. Amin. Panjang umur. Amin juga. Pak Iwan juga gitu ya, murah rezeki, lancar rezekinya. Amin ya, gado-gadonya cepat habis ya, Pak Iwan ya. Amin. Bahagia buatku berarti banyak harta. Bahagia itu orang hidupnya selalu merasa tenang dan damai gitu, Bang. Salam Kakung Jo tadi ya. Alright. Oke, Bu Sri Haryatun menyapa Uda Wahyu. Uda Wahyu, ayo kapan Olga lagi ke RRI? Ah, tuh kan. Nah, Ibu Alma Citerep Bogor katanya, kapan-kapan Bang Wahyu. Nah, ini dia nih ya. Oh, udah pernah ketemu Bu Alma sama Uda Wahyu. Oh, gitu ya. Udah, Maya kagak mau ya. Oke, okay, fine. Oke deh, baik, dan pastinya jangan kemana-mana, senang sekali selalu menyapa satu sama lainnya. Yang pasti tetap di sini di Perempat FM Suara Budaya Jakarta, ku bahagia.
3: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: semakin mendunia. Dirgahayu RRI terus mengudara, terus bercerita tentang Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari dulu sampai sekarang, di tengah ramainya dunia yang kagak pernah diem, ada satu suara yang setia nemenin kita. Suara yang nyampe ke rumah, ke warung kopi, ke pelosok negeri. Suara itu adalah RRI. Bukan cuma sekedar radio. RRI adalah ruang tempat suara masyarakat didengar, tempat informasi dipercaya, tempat cerita dari berbagai penjuru Indonesia disatuin. Buat seluruh pendengar setia RRI, makasih ya udah terus bareng-bareng kita. Karena setiap kali RRI ngudare, di situ ada hati masyarakat yang ikut bicara. RRI, suara kita, suara Indonesia.
2: Propan FM, suara budaya Jakarta.

0: udah jelang pukul 10 selesai nih Aye ya. Ini udah ada Bang Noel yang udah hadir mari. Pagi Bang Noel. Ya Allah, seger banget dah. Ya Allah, yang habisin siaran malam.
1: Habis siaran malam ya kan, paginya siaran lagi.
0: Siaran lagi, tetap semangat.
1: Masalah ya. Harus semangat dong. Iya, itu dia.
0: Bang Noel, pastinya ini kan masih suasana vibe-nya suasana ulang tahun.
1: Ulang tahun RRI, ya. Benar.
0: Itu dia.
1: Tadi malam juga rame juga ya, tuh ya, teman-teman ngoblak ya. Dan juga pendengar pada pendengar setia ngoblak pada ngucapin juga tuh ya. Dari ke-81.
0: Wih, keren.
1: Itu dia.
0: Nah itu dia. Makanya Bang Pon cangcingnya babi yang mau kemari ya temenin Bang Noel siaran. Ini rame bener studio kita ya. Coba digambarin ada apa aja nih nuansa-nuansanya Bang
1: Noel. Yang pasti nuansanya RRI kan biru sama putih. Iye, ya beneran, pasti bendera-benderanya juga pada ada balon-balon juga.
0: Ada balon-balon.
1: Ada pita-pitaan ada juga pita-pita, ya.
0: Terus sama ada lampu-lampu pernak-pernik. Aduh cakep dah. Mau foto-foto di mari dah.
1: Rame datang, pokoknya.
0: Sebelum dicopot-copotin aja. Mungkin masih semingguan masih rame gitu ya. Ya Allah, pokoknya udah kayak tempat apa Bang Noel?
1: Tempat inilah kayak
0: buat ini foto-foto ya
1: bener-bener
0: booth.
1: Kalau Abang Po pernah ngadirin acara ulang tahun anak di KFC tuh ya kayak gitulah ya.
0: Ramenya ya.
1: Rame.
0: Oh, ya Allah. Yang pasti enggak apa-apa, kita senang banget ya sudah bisa mencapai 81 dan pastinya kita memberikan yang terbaik buat pendengar
1: pastinya.
0: Kita Bang Noel ya.
1: Iya.
0: Siap.
1: Kita berusaha yang terbaik biar bisa menghibur semua pendengar kita di seluruh Nusantara.
0: Nah, rencananya ini ulang tahun 81 Bang Noel akan hadir sampai dengan jam.
1: Apa ini ada aja nih.
0: Jam 12.
1: Enggak ada, lemes dong nanti.
0: Aduh. Siap Bang Noel, siap ya?
1: Siap.
0: Udah siap untuk itu ya jam 1 ya.
1: Oh, siap dong.
0: Ditahan dulu, ditunggu aja Bang Noel ya.
1: Siap.
0: Ya udah, oke deh. Baik deh ya. Gitu aja Bang Abang Poncang Cingak Babe nanti ame Bang Noel ya. Hiskail Noel ya. Sampai dengan jam 15. Ayo kudu pamit Darman Ismail. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kita jumpa lagi besok ya jam 5. Nanti Bang Noel besok juga sampai
1: sama. Pokoknya kita spesialis weekend.
0: Spesialis weekend. Ya udah. Oh ada yang bilang kok kagak ame Bang Noel lagi. Lah Bang Noel udah bisa sendiri mandiri.
1: Udah
0: ya.
1: Masing-masing kita.
0: Masing-masing.
1: Udah jalan.
0: Suatu saat nanti kita bisa kok berdua siap. Lagi Bang Noel ya.
1: Oke.
0: Baik, kita kudu pamit. Insya Allah kita jumpa lagi ya. Ayo besok kepamitlah. Berjumpa lagi besok. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigjen Pol Awang Cokorumitra SIK MSI, Kepala BNNP DKI Jakarta, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat dalam menyebarkan pesan-pesan positif dan edukasi, termasuk dalam membangun kesadaran bersama untuk menjauhi narkoba. Mari kita wujudkan Indonesia yang sehat, produktif, dan bersih dari narkoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Udah, dimari aja.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Tirodan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Fianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Saya Jirayut.
12: Saya Jelita Jeli.
13: Saya Irene Kea.
14: Saya Mala Agata.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Poncang Cinya Babe, ketemu lagi nih bareng ayah Bang Noel di mari, dan tentunya di Jakarta Punya Cerita dari jam 10 sampai nanti menjelang jam 3 sore. Abang Po, di sini siapa nih yang tadi pagi sempat ngerasain guncangan gempa ya? Karena ini tadi pagi lumayan bisa dibilang lumayan besar juga. 5,9 skala Richter ya di Laut Jawa, Administrasi Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Dan info dari BMKG dan juga BPBD DKI Jakarta itu menyatakan bahwa tidak berpotensi tsunami. Bahkan di sosial media ya, yang saya baca juga tadi sempat ada beberapa yang bilang gempanya tuh bahkan sampai hampir 10 menit, Abang Po. Lama banget tuh ya. Kita kena guncangan berapa detik aja udah pusing banget itu ya. Apalagi sampai bermenit-menit begitu, sampai 10 menit gitu. Jadi kalau hasil analisa BMKG itu nunjukin gempa bumi ini punya parameter update dengan magnitudo 5,9 skala Richter pada kedalaman 368 km. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 5,24 lintang selatan, 106 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut 69 km timur laut Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Dan hasil permodelan tsunami menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Dan kalau Abang Po mungkin yang ada di sekitaran Jakarta ya, terutama kalau emang ngerasain gempa bumi ini, bisa langsung segera berlindung dan juga lindungi kepala dan tubuh dari benda ataupun reruntuhan yang jatuh, yang mungkin jatuh gitu ya. Dan berlindung di tempat yang aman, misalnya di bawah meja ataupun di bawah meja yang kokoh gitu. Jadi boleh banget nih diceritain Abang Po yang tadi pagi sempat ngerasain pusing, ngerasain kok tiba-tiba kelingan gitu ya, barangkali ya, tepatnya di pukul 4.23 waktu Indonesia Barat di wilayah Pantai Timur Administrasi Kepulauan Seribu. Jadi emang bukan pusing berjamaah ya Bang Po ya, tapi memang ada gempa dengan 5,9 skala Richter yang ada di Kepulauan Seribu. Jadi emang yang namanya gempa ya, susah buat diprediksi. Dan juga kalau di luar negeri, mungkin di Jepang ya, itu ada peringatan dininya bakal ada gempa yang ada di daerah tersebut gitu. Cuman kalau di Indonesia kayaknya masih belum ada peringatan dini gitu. Jadi gempanya terjadi dulu baru keluar analisis bahwa gempa tersebut tuh terjadi di mana, kedalaman berapa, dan skala Richternya berapa gitu ya. Ya namanya masih negara berkembang ya, belum semaju negara-negara yang udah maju yang seperti Jepang ataupun di luar negeri, Eropa dan sebagainya. Dan apalagi Indonesia tuh menjadi salah satu negara dengan potensi gempa yang cukup besar. Apalagi kita ada di wilayah Ring of Fire ya, di mana rangkaian gunung berapi itu berjajar di seluruh wilayah Indonesia. Jadi kita berdoa aja deh ya, Bang Po ya, semoga semua rangkaian bencana ini bisa segera berakhir, dan semoga Indonesia bisa semakin damai dan sejahtera buat rakyatnya. Jadi kita yang bisa kita lakukan cuman berdoa aja dan berharap semoga semua ini rangkaiannya bisa segera berakhir, dan gempa bumi yang terjadi tadi pagi semoga yang terakhir gitu ya. Oke deh. Dan Abang Po, mungkin hari ini yang lagi nyantai aja di rumah, atau yang mungkin lagi ada aktivitas, bahkan mungkin yang lagi dinas untuk pekerjaan hari ini, ayo ucapin selamat bekerja, tetap semangat, dan tentunya bekerja dengan sepenuh hati dan ikhlas. Jangan iri-irian sama teman-teman yang mungkin Sabtu Minggunya libur. Kita justru yang liburnya di weekdays itu punya banyak benefit. Contohnya misal kita di weekdays libur, kita mau jalan-jalan kemanapun itu pasti sepi ya Bang Po ya, daripada yang liburnya di weekend itu pasti mau jalan-jalan kemana kena macet lah, di tempat wisatanya rame lah dan sebagainya. Jadi buat para pejuang weekend, tetap semangat dan juga jangan lupa untuk berdoa dan jalankan kewajiban sesuai tugasnya masing-masing. Dan tentunya masih bareng ayah Bang Noel di mari, dan sampai di jam 3 sore nanti.

0: musik di Indonesia sangat beragam. Hal ini dikarenakan suku-suku di Indonesia yang bermacam-macam, sehingga boleh dikatakan 17.000 pulau lebih memiliki budaya dan seninya masing-masing. Musik tingkilan adalah salah satu jenis kesenian musik masyarakat Kutai yang ada di Kalimantan Timur. Musik ini lahir seiring dengan masuknya agama Islam ke Kutai dan sedikit banyak memiliki kesamaan bunyi dengan kesenian rumpun Melayu lainnya. Tingkilan lantas menyebar melalui proses akulturasi dengan kebudayaan setempat. Kata tingkilan itu sendiri berarti menyindir lewat pantun dan musik. Makna ini masih bertahan walaupun struktur musiknya sendiri telah mengalami berbagai bentuk perubahan. Seni musik tradisional Kutai ini dapat kita jumpai di berbagai area publik di ibu kota Kabupaten Kutai Kartanegara. Naural Aksa, yang merupakan putra kelahiran Tenggarong, cukup menggambarkan kondisi seni musik tingkilan beberapa tahun silam.
1: Ya memang kita lihat realis sekarang, anak muda mungkin ditanya dengan tingkilan mereka tidak begitu tahu. Mungkin hanya, wah musik tingkilan adalah jenis musik jadul. Tapi kita tidak bisa menilai di satu sisi seperti itu, bahwa tingkilan memang termasuk dari budaya kita yang perlu kita lestarikan.
0: Di tengah kemajuan industri musik saat ini, beberapa pemuda Tenggarong berharap musik asli Kutai ini turut berkembang di tengah masyarakat. Kike, salah satu project manager grup musik tingkilan yang tergabung dalam Musikula, memiliki alasan mengapa tingkilan harus dilestarikan. Menurutnya, selain memiliki historis panjang yang turut mengiringi masuknya peradaban Islam ke Kerajaan Kutai di abad ke-17 Masehi, tingkilan juga memiliki daya tarik tersendiri yang amat khas bagi pendengarnya.
2: Kenal dengan Tenggarong ataupun Kutai sendiri, musiknya yang dikenal yaitu tingkilan.
0: Pertama kali muncul di pesisir Mahakam, tingkilan di zaman dahulu menjadi cara masyarakat menyampaikan pesan dan keinginan dengan bahasa yang santun serta menghibur. Harni, salah seorang peningkil wanita, menyampaikan kisahnya terkait musik ini. Puluhan tahun sudah ia menyanyikan lagu tingkilan Kutai. Menurutnya, daya magis dari sebuah pertunjukan seni tingkilan terletak pada petikan gambus.
3: Dulu awalnya tingkilan itu memang muda-mudi yang istilahnya ngumpul berpasang-pasangan gitu. Jadi mereka tuh ngumpul, itu bersenda gurau, makanya musik tingkilan

0: Dahulu, tingkilan dikenal sebagai musik jadul atau zaman dulu. Ini menarik perhatian sejumlah komunitas pemusik untuk mengemas seni budaya menjadi suatu pertunjukan layak tonton yang kekinian.
1: Lestarian itulah yang pengennya kita jaga dan juga dilestarikan ke adik-adik lagi di bawah. Dan juga beruntung banyak teman sekarang generasi saya yang sudah menjadikan musik tradisi ini ekskul di sekolah.
0: Salah satu alat musik pengiring yang juga sebagai magnet dalam tingkilan adalah gambus. Siapapun yang menyaksikan pertunjukan musik tingkilan ini akan terpesona. Decak kagum bukan saja datang dari masyarakat Kutai, namun juga dari penikmat musik nasional bahkan mancanegara. Harni mengisahkan pengalamannya saat tampil di hadapan turis asal negeri Belanda dan Rusia yang ternyata sangat antusias menikmati permainan musik tingkilan.
2: Senang mereka. Ada itu yang dari waktu itu dari Belanda. Kemudian ada lagi yang dari Rusia, ya enggak ikut nari. Cuman kita ajak nyanyi. Oh, dia goyang pokoknya. Jadi musik tingkilan yang kita genrekan yang memang dia goyang. Ya, akhirnya dia goyang gitu. Duduk aja di tapi itu goyang.
0: Kesenian ini mendapat perhatian dari pemerintah. Kepala Dinas Pariwisata Kutai Kartanegara, Sri Wahyuni mengaku, PR pemerintah adalah menciptakan suasana yang mendukung tumbuh kembang industri musik tingkilan sebagai seni tradisi yang layak tonton.
3: Tidak berarti pengemasan itu harus modern, tidak. Sebenarnya orang luar itu senang yang sesuatu hal yang sangat tradisinya yang harus dilestarikan. Tetapi sekarang pekerjaan kita kan bagaimana kita bisa mengangkat unsur tradisi ini sebagai sebuah seni pertunjukan yang layak.
0: Di tengah kemajuan musik dunia saat ini, pelaku musik tingkilan tetap mempertahankan tradisi yang telah turun-temurun diwariskan oleh para pendahulu. Inilah salah satu kekayaan bangsa yang harus tetap ada dan lestari hingga nanti. Saya Safarudin untuk Pro 4 RRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, kita lihat dulu ya intip-intip mengenai ramalan cuaca pada hari ini. Karena dua hari belakangan ya kayaknya kalau nggak salah itu Jakarta lumayan mendung gitu ya. Dan untuk hari ini gimana nih? Kita intip dulu di laman resminya BMKG yang ada di bmkg.go.id. Untuk di wilayah Jakarta dan sekitarnya nih, cuaca pada siang hari akan diprediksi berawan tebal yang akan menaungi seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu. Masuk di sore hari, cuaca cerah berawan tetap akan menaungi Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Sementara hujan ringan akan membasahi Jakarta Selatan dan juga Jakarta Timur. Kemudian pada malam hari, BMKG juga memperkirakan cuaca cerah berawan akan menyelimuti wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu, serta hujan ringan masih akan mengguyur daerah Jakarta Selatan. Suhu udara hari ini berkisar 26-35 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 41-82%. Itu dia tadi Abang Po ya perkiraan cuaca yang kita kutip dari websitenya BMKG. Dan untuk Abang Po mungkin yang ada di luar daerah Jakarta boleh banget nih buat lihat dan juga intip-intip websitenya BMKG. Barangkali hari ini bakal ada kegiatan keluar kan ya. Jadi boleh dilihat dulu perkiraan cuacanya, apakah hari ini akan hujan di daerahnya Bang Po. Karena belakangan kita juga diberi informasi mengenai cuaca yang akan terjadi di sekitaran September ini. Katanya ada beberapa daerah yang akan mengalami hujan besar. Jadi barangkali Abang Po ada di wilayah tersebut, boleh langsung aja diintip di websitenya bmkg.go.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Hasudungan Asida Balok, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menghadirkan informasi yang bermanfaat dan menjadi mitra dalam mengedukasi masyarakat tentang ketahanan pangan dan lingkungan yang berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, dengerin ya. Nih, cerita soal tari sirih kuning. Tari pergaulan asli Betawi yang udah ada sejak zaman Belanda. Dulu nih, tari ini populer banget di kalangan Tionghoa di pinggiran Betawi. Biasanya, tari sirih kuning dipentasin waktu acara nikah adat Betawi pas pengantin cowoknya ngasih sirih dare ke pengantin cewek. Selain itu, tari ini juga buat nyambut tamu kehormatan dan acara kayak khitanan. Tari sirih kuning ini nunjukin interaksi antara laki-laki ame perempuan tapi tetap sopan, jarak aman, kagak saling sentuhan. Musik gambang kromong yang khas Betawi juga jadi pengiringnya dengan lagu sirih kuning yang bikin makin syahdu. Kostumnya berwarna-warni dari merah, hijau sampai kuning, lengkap dengan bunga hias kepala yang ngelambangin kebahagiaan dan kematangan. Kadang ada juga sih cadar buat nunjukin sopan santun. Yuk deh Abang Po, sama-sama kita lestariin budaya Betawi ya, biar kagak hilang di telan.

0: Eh Mineh, lu tau kagak kenapa lapisan ozon itu penting?
1: Penting? Apa anda pentingnya?
0: Ih Mineh, lapisan ozon itu yang ngebantu ngelindungin bumi dari sinar ultraviolet matahari yang bahaya.
1: Ya elah Leha, yang begitu mah urusan alam kali.
0: Ih, kata siapa lo? Itu jadi urusan kita juga, Mineh. Kalau lapisan ozon rusak nih ya, sinar UV yang nyampe ke bumi tuh bisa lebih banyak. Itu bisa bahaya buat kesehatan, terutama nih ya, buat kulit sama mata kita.
1: Jadi dampaknya bisa ke kita juga gitu kali ya?
0: Iya, makanya jangan anggap sepele. Ada tuh bahan-bahan tertentu yang bisa ngerusak lapisan ozon. Jadi kita perlu hati-hati tuh milih barang sama produk.
1: Iya. Berarti kita kudu lebih peduli dan hati-hati ya, supaya kagak ikut ngerusak lapisan ozon. Begitu kali ya?
0: Iya, nah itu baru bener.
1: Oke dah, gue baru ngerti sekarang Leha. Ternyata yang lapisan ozon juga perlu kita pikirin ya.
0: Nah itu baru tuh yang penting nih ya, kita sama-sama peduli dan jangan ikut memperparah kerusakannya.
1: Lapisan ozon melindungi bumi dari radiasi ultraviolet. Nyah, same-same jaga lapisan ozon buat kehidupan yang lebih aman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jakarta Timur, kota yang terus tumbuh, bergerak, dan berkolaborasi bersama masyarakat, saya Munjirin, Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Timur, mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI terus menjadi ruang komunikasi yang memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, serta turut menyuarakan berbagai kemajuan pembangunan di Jakarta Timur. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Promot FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, ya, seperti yang kita tahu tadi pagi kita udah di Jakarta terutama dan sekitarnya itu merasakan gempa yang cukup besar nih. Jadi sebenarnya apa sih yang harus kita lakuin kalau misal, ini biar misal ya, karena katanya kan di Indonesia ini ada kemungkinan untuk terjadinya gempa kuat atau megatrust dari Selat Sunda yang bisa ngejangkau wilayah Banten, Jawa Barat hingga Jakarta. Itu menurut skenario dari Badan Riset Nasional ya. Dan pesisir Jakarta tuh juga berpotensi terdampak gelombang tsunami yang estimasinya tuh hingga 1,8 meter dalam jeda waktu beberapa jam setelah gempa. Nah, jadi apa aja sih yang perlu kita siapin? Karena katanya kan kita mesti benar-benar siap ya. Kita lebih baik prepare atau siap atau memitigasi daripada kita nggak mitigasi sama sekali. Jadi misal pun gempanya nggak terjadi ya alhamdulillah, kita nggak jadi make barang-barang yang udah kita siapin. Dan kalau misalnya pun amit-amit sampai terjadi, kita udah siap gitu ya. Jadi nggak ada ruginya. Jadi buat Abang Po nih, informasi juga barangkali mau persiapan juga atau prepare atau mitigasi ya, Abang Po bisa siapin yang namanya tas siaga bencana, yaitu siapin tas punggung satu buah yang berisikan kebutuhan darurat untuk minimal 3 hari, seperti contohnya dokumen penting kayak KTP, KK, sertifikat, ijazah, semuanya masukin ke dalam kantong yang kedap air, kemudian dimasukin ke tas yang berisi kebutuhan kita. Kemudian ada obat-obatan dan P3K seperti obat pribadi, perban, antiseptik, dan lain-lain seperti P3K standar lah. Kemudian ada juga logistik. Abang Po bisa siapin air minum botol dan makanan siap saji yang bisa bertahan lama. Dan yang terakhir peralatan seperti senter, peluit untuk tanda minta tolong ya. Misalkan amit-amit terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian power bank dan juga uang tunai. Terus misal udah terjadi nih ya, amit-amit gempanya udah terjadi dan kita lagi ada di dalam bangunan gitu, Abang Po bisa tunduk atau bertekuk ya. Seperti contohnya kayak kita jongkok di berlutut gitulah intinya ya, susah menggambarkannya. Terus berlindung juga di bawah meja yang tentunya meja-meja yang dikira kokoh gitu ya, yang kita anggap tuh mejanya kuat gitu. Dan lindungi kepala serta leher dengan tangan ataupun bantal, serta berpegangan pada kaki meja hingga guncangan tersebut mereda. Dan apabila Abang Po lagi ada di gedung yang tinggi, itu jangan sampai gunain lift, tapi gunakan tangga darurat hanya setelah guncangannya berhenti. Jadi kalau gempanya udah mereda, udah berhenti, udah nggak kerasa guncangannya, baru dah tuh ya Abang Po bisa turun melalui tangga darurat. Dan tentunya kalau Abang Po lagi ada di sekitaran gedung-gedung tinggi, itu kalau bisa hindari yang namanya kaca, tiang listrik, baliho, dan juga pohon rindang itu hindari. Kalau bisa ada di sekitaran tempat Abang Po ada lapangan terbuka, segera lari ke sana, atau biasanya udah ada tuh jalur evakuasi yang udah disiapin sama mungkin entah itu RT, RW, dan kelurahan, itu boleh diikuti aja. Dan kalau Abang Po lagi di perjalanan ya atau sedang mengemudi, segera menepi di area aman atau jauhi flyover atau jembatan penyeberangan. Matikan mesin dan keluar dari kendaraan. Kemudian untuk Abang Po yang ada di wilayah pesisir, yaitu ada di, kalau di Jakarta ada di Jakarta Utara, kalau ngerasain gempa yang kuat yang berdurasi lama, langsung bergerak ke tempat yang lebih tinggi atau gedung evakuasi tsunami tanpa menunggu peringatan. Jadi biasanya kalau untuk khusus daerah pesisir udah ada ada tim sendiri untuk mengantisipasi hal tersebut. Jadi ikuti aja arahan petugas yang ada di sana dan juga update informasi terkini. Dan apa sih yang harus dilakuin setelah pasca bencana atau gempa bumi tersebut terjadi gitu ya, yang lagi ada di luar dan juga di jalan. Untuk Abang Po mungkin periksa kebocoran gas dan saluran listrik sebelum menyalakan api ya setelah pasca gempa.

Pak, jadi jangan langsung menyalakan api ataupun saluran listrik kalau emang dirasa gempanya cukup kuat gitu. Kemudian pantau informasi resmi yang hanya dari saluran BMKG, BNPB, dan juga BPBD DKI Jakarta, khusus wilayah Jakarta. Untuk di daerah lain bisa menyesuaikan. Dan untuk nomor kontak darurat di DKI Jakarta itu ada call center Jakarta Siaga di 112, ambulans gawat darurat di 118 atau 119, dan juga BPBD DKI Jakarta di 021-386-5620. Jadi buat Abang Po, yang namanya kita bencana nggak ada yang tahu kapan terjadi, lebih baik kita persiapan daripada kita nggak punya persiapan sama sekali. Kita justru begitu ada bencana datang kita panik sendiri, bingung sendiri apa aja yang mesti disiapin. Jadi lebih baik disiapin dari sekarang. Lebih baik mengobati, salah. Lebih baik merawat ya, ataupun mencegah. Lebih baik mencegah daripada mengobati gitu maksudnya. Jadi lebih baik kita persiapan daripada kita panik begitu bencana datang. Itu dia. Jadi kalau buat Abang Po mungkin yang sekarang masih masih ngerasa aman-aman aja, boleh banget dipersiapin yang namanya itu ya, tas siaga tadi ya, untuk persiapan barangkali kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kalau nggak terjadi ya udah disimpan aja tasnya, kan nggak ada ruginya.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

saya Mesta Maleng, support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: kabar berita jam 11.
1: Abang Po, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka peluang kerjasama dengan Jazz Goes to Campus atau JGTC untuk menyambut penyelenggaraan JGTC ke-50 sekaligus peringatan 5 abad Jakarta. Pramono mengatakan JGTC nantinya bisa tampil di 5 wilayah kota administrasi di Jakarta. Hal ini disampaikannya saat menjadi narasumber dalam konferensi pers The 49 Jazz Goes to Campus di Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat kemarin. Pramono menilai konsistensi JGTC selama hampir 5 dekade menunjukkan kuatnya ekosistem musik sekaligus ruang kreativitas anak muda. Festival yang diselenggarakan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia tersebut dinilai mampu menjangkau penikmat musik lintas generasi. Beralih ke berita yang lain, pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah mengkampanyekan gerakan anti korupsi melalui ajang Kudus Integrity Video Festival 2026 dengan melibatkan organisasi perangkat daerah atau OPD, institusi pendidikan, dan juga masyarakat. Bupati Kudus, Samani Intakoris di Kudus pada hari ini menyatakan bahwa ia mendorong pesan anti korupsi agar tidak boleh berhenti sebagai slogan, tetapi harus tumbuh menjadi budaya dalam kehidupan pemerintahan dan masyarakat. Menurut dia, kolaborasi, keterbukaan, keberanian menerima kritik, serta kemauan untuk terus melakukan evaluasi merupakan bagian penting dalam membangun Kabupaten Kudus yang semakin berintegritas dan dipercaya masyarakat. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 12.

Promat FM Suara Budaya Jakarta, masih bareng aja Bang Po ya, Bang Noel Dimari, dan tentunya masih di Jakarta Punya Cerita. Dan buat Bang Po yang mau update-update ataupun salam-salam juga boleh ya, langsung aja di WhatsApp 0812-1124-928. Dan ayah juga mau ingetin nih buat Bang Po yang belum install ya. Waduh, parah banget sih kalau belum install ya. Install yang namanya RRI Digital. Jadi kalau Abang Po udah pakai Android ataupun iPhone gitu ya, boleh banget langsung download RRI Digital yang udah ada di Play Store ataupun di App Store. Gratis ya Abang Po ya. Karena di RRI Digital Abang Po bisa langsung dengerin Prompat FM dimanapun Abang Po berada. Mau di luar kota, mau di luar negeri, udah bisa. Jadi dimanapun Abang Po berada juga masih bisa tetap terkoneksi sama Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Jadi tunggu apa lagi buat Abang Po yang belum download dan juga install RRI Digital, langsung aja install ya, gratis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhud Ali Nudin, Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Informasi yang terpercaya adalah bagian penting dari demokrasi. Masyarakat membutuhkan ruang untuk mendapatkan informasi sekaligus menyampaikan aspirasi. Semoga RRI tetap konsisten menjadi media publik yang kredibel, mencerdaskan dan mampu menjembatani suara masyarakat dengan berbagai pihak. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia, tetap menjadi suara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, yang namanya aturan itu dibuat untuk ditaati ya. Tapi masih banyak sih orang-orang yang berprinsip aturan tuh dibuat untuk dilanggar. Contohnya kayak kemarin ya, ada salah satu penumpang LRT yang terekam itu ngeyel saat ditugur petugas karena membawa makanan dan minuman ke dalam kereta. Karena udah jelas ya, yang namanya di transportasi publik itu dilarang untuk makan ataupun minum. Kalau tumbler masih oke, karena mungkin kan itu tetap dibawa dari rumah dan juga biasanya isinya air putih. Tapi tetap aja buat minum di dalam kereta itu dilarang ya. Apalagi kalau beli kopi atau mungkin makanan gitu ya, yang mudah jatuh dan juga mudah tercecer mengotori kereta gitu, apapun ataupun di Transjakarta ya, ataupun di transportasi publik lah. Jadi kalau si berdasarkan video ya, si penumpang tersebut tuh bukannya langsung ngikutin arahan dan saat ditegur, tapi penumpang tersebut tuh justru mempertanyakan aturan yang disampaikan petugas. Jadi si penumpang tuh beranggapan kalau makan dan minum dilarang di dalam LRT, harusnya makanan dan minuman juga tidak dijual di area stasiun. Jadi kemudian petugas itu memanggil masinis yang sedang bertugas untuk memberikan penjelasan terkait aturan tersebut. Jadi kalau makanan sama minuman dijual di stasiun, itu memang tujuannya buat dimakan dan diminum di stasiun, itu gak masalah. Tapi begitu udah naik di kereta, aturannya udah beda. Jadi emang dilarang untuk makan dan minum. Apalagi kalau di kereta kan itu pasti, apalagi di jam-jam sibuk ya, pasti kan rame juga. Jadi itu bisa mengganggu kenyamanan banyak orang juga. Jadi imbauan juga nih buat Abang Po dan juga para pejuang komuter gitu ya, itu tetap ikuti aturan yang berlaku selama berada di dalam transportasi umum. Kalau ada aturan yang dirasa kurang jelas nih ya Bang Po ya, bisa ditanyain dulu baik-baik kepada petugas biar nggak terjadi perdebatan di dalam perjalanan. Jadi aturan tuh pasti diciptain karena awalnya memang ada keresahan, ada komplain, ada mungkin ya beberapa pengalaman juga di masa lalu yang bikin terbitnya aturan tersebut gitu, atau aturan tersebut dibuat. Jadi emang udah ada kejadian yang mungkin belakangan ataupun sebelum-sebelumnya udah pernah terjadi, akhirnya dibikinlah peraturan tersebut, termasuk dilarang makan dan minum. Karena di dalam kereta kalau sampai tercecer gitu ya atau tumpah, itu kan mesti nunggu di pemberhentian berikutnya. Jadi lantai ataupun apa kursi gitu ya, kalau kotor ketumpahan minuman ataupun ketumpahan makanan, itu kan kotor sepanjang perjalanan pasti bau juga ya, entah itu bau minumannya, entah itu bau makanannya dan sebagainya, itu kan jelas mengganggu kenyamanan publik. Jadi alangkah baiknya ikuti aja aturan yang udah ada. Kalau memang mau mempertanyakan, tanyakan langsung kepada petugas sebelum kita berangkat gitu. Jadi di stasiun boleh ditanyain dulu ke petugas, boleh nggak makan dan minum di dalam kereta, kalau nggak boleh alasannya apa gitu kan, enak ya, bisa dijelasinnya di stasiun, nggak perlu debat di kereta dan juga jadi rame gitu ya, jadi rame pembahasan. Jadi ikutin aja deh ya aturan yang berlaku, apalagi di transportasi umum, biar untuk kenyamanan bersama.

Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu. Masih di cerita dalam lagu, Bang Zaki kali ini punya seorang penyanyi cantik dari Minang alias Sumatera Barat, Diva Aurel. Nah, nama Diva Aurel sekarang udah semakin eksis ya di industri musik, terutama musik-musik daerah. Diva Aurel yang menempuh pendidikan S1 di jurusan musik etnologi ISI Jogja ini memang dari awal ternyata sudah aktif banget di seni dan banyak prestasi. Tapi gak hanya seni dan musik, Diva Aurel ini juga pernah mengikuti MTQ, Pildacil, hingga talent show-talent show lainnya. Selain emang suaranya bagus, Diva Aurel ini juga ternyata ya Bang Po, menguasai berbagai alat musik tradisional Minang kayak talempong, bansi, dan juga gendang. Wah, berprestasi banget nih ya. Kecintaan Diva Aurel sama musik tradisional jadi alasan kuat dia untuk tetap mendalami dan mengembangkan seni budaya lokal. Dan sampai hari ini namanya sudah mulai perlahan naik nih, ikut melestarikan seni dan musik, terutama pastinya dari Sumatera Barat. Kita dengerin yuk salah satu hits dari Diva Aurel di Cerita Dalam Lagu. Cerita Dalam Lagu. Cerita Dalam Lagu.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Eh, Abang Empo, pada mau kemana sih? Ya Allah, udah dimari aja.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kepulauan Seribu. Saya Wahid Wahyudi, Kepala Unit PNPTSP Kepulauan Seribu, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI semakin sukses dan terus menjangkau masyarakat warga di Kepulauan Seribu. Sekaligus memperkenalkan program pariwisata kelautan dan untuk masyarakat Kepulauan Seribu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak De mau kemana? Udah deh, di mari aja.

Promat FM, suara budaya Jakarta. Abang Pak, udah tahu belum kalau di Jakarta nih, pemerintah provinsi DKI Jakarta itu memfasilitasi dan juga mendukung untuk para insan-insan kreatif di Jakarta supaya lebih maju, supaya ada tempat untuk bisa menuangkan ide-idenya. Dan tempat tersebut dinamai Jakarta Creative Hub. Jadi emang lebih dari sekedar co-working space gitu katanya ya. Jadi emang Jakarta Creative Hub ini atau JCH menjadi makerspace dan juga co-working space yang berfungsi sebagai ruang kolaborasi untuk menumbuhkan industri kreatif, UMKM, dan talenta kreatif Jakarta tentunya. Dan JCH ini berkolaborasi dengan UMKM dan Kementerian Ekraf serta mendukung lebih dari 21 subsektor industri kreatif. Seperti contohnya kuliner, kria, seni rupa, seni pertunjukan, fashion, arsitektur, dan lain sebagainya. Masih banyak banget nih listnya ya. Dan untuk Abang Po nih ya, mungkin yang belum tahu mengenai JCH kebangetan sih ya, yang apalagi yang memang tinggal di Jakarta gitu. Karena JCH sendiri udah hadir sejak tahun 2017 serta menyediakan ruang untuk mengembangkan kreativitas, kolaborasi, maupun sekedar berkunjung dan merasakan ekosistem kreatif yang dihadirkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Contohnya nih, di JCH ini ada semacam seperti area publik itu untuk tempat berdiskusi, kolaborasi, bekerja maupun mengembangkan ide kreatif bersama komunitas. Ada juga untuk ruang belajar dengan fasilitas edukasi standar teknologi terkini itu untuk mendukung proses belajar mengajar yang interaktif dan juga kondusif. Nah, buat Abang Po mungkin yang demen kerajinan gitu ya, apalagi kerajinan dari kayu, disediain juga nih di sini ada ruang workshop kayu profesional yang dirancang untuk mendukung proses produksi, eksplorasi desain, dan juga pengembangan karya kreatif. Gak lupa juga nih buat Abang Po yang demen desain ya, itu juga disediain ruang kerja kreatif bergaya atelier yang dirancang untuk mendukung proses desain dan produksi fashion secara kolaboratif. Jadi misal Abang Po demen yang namanya fashion pakaian, fashion apapun itu di sini juga disediain untuk studionya. Dan yang terakhir ada juga co-office and private sector. Jadi ruang kerja yang nyaman dan fleksibel untuk individu, startup ataupun tim kecil dalam menjalankan aktivitas bisnis dan kolaborasi kreatif. Jadi buat Abang Po yang mungkin udah banyak ide gitu ya di kepala, cuman bingung untuk eksekusinya, bingung untuk diskusi dengan siapa, boleh banget datang ke JCH, Jakarta Creative Hub, untuk bisa di sana kumpul bareng komunitas, kumpul bareng partner kerja, atau mungkin Abang Po punya startup ya, bisnis sendiri gitu, tapi belum punya tempat untuk bisa berdiskusi, boleh banget nih buat datang di JCH. Jadi buat Abang Po yang penasaran seperti apa JCH, langsung aja datang ya. Dan kita sapa dulu nih di WhatsApp, udah ada Ibu Sri Haryatun di Ciledug. Selamat siang Bang Noel, biar udah terlambat saya ucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Semoga semakin jaya dan semakin bagus menyajikan acara-acara buat pendengar di seluruh Indonesia. Amin, terima kasih banyak Ibu Sri Haryatun. Mohon acara Dunia Anak, Dongeng Anak diadakan kembali. Siap, nanti kita tampung dulu dan kita sampaikan. Meskipun zaman udah semakin maju, radio tetap tidak akan punah dimakan zaman. Siang-siang lagu keroncong sangat cocok buat teman santai menunggu waktu isoma. Semangat tugas Bang Noel. Siap, terima kasih banyak ya Ibu Sri Haryatun di Ciledug. Semoga apapun agenda yang dilaksanakan sama Ibu Sri lancar dan sukses pokoknya ya. Oke deh, buat Abang Po yang mau sapa-sapa dan juga mau apa kayak gitu, kayak update cuaca, update lalu lintas, boleh banget ya. Langsung aja di 0812 1124 928.

Abang Po, gambang kromong adalah seni musik tradisional Betawi yang maduin alat musik gamelan dengan alat musik Tionghoa. Namanya diambil dari dua instrumen utama, gambang, yaitu alat musik kayu dengan 18 bilah berukuran berbeda, dan kromong, yaitu alat perunggu mirip gamelan dengan 10 pencelon bernada berbeda. Musiknya make tangga nada pentatonik ala Cina, kayak selendro Cina atau selendro Mandalungan. Selain gambang sama kromong, ada juga alat lain kayak gong, gendang, suling, kecrek, plus alat musik Cina kayak sukong, tehian, sama kongahian buat melodi. Lagu-lagunya bisa dinyanyiin cowok ataupun cewek, dari lagu Betawi klasik kayak Mas Nona, Gula Ganting, Tanjung Burung, sampai lagu pop Betawi kayak Jali-Jali, Surilang, sama Sirih Kuning.

0: si Ipe.
1: Lu tahu kagak ada taman bagus tuh di daerah Pulau Mas?
0: Hah? Bukannya Taman Pulau Mas itu lingkungan perkantoran ye? Dah, masa iye ada taman-taman bagus di sono?
1: Ya elah, si Lela. Ada dong, La. Namanya entu Taman Ria Rio.
0: Oh, begono namanya Taman Ria Rio. Kenapa sih namanya Taman Ria Rio?
1: Jadi, pendiri taman entu bernama Rio Tambunan dari Sumatera Utara. Tahu kagak lo? Terus, kata Ria entu diambil karena di sono entu ada waduk yang artinya beriak.
0: Terus, di sono kita bisa ngapain aja tuh?
1: Lo mau santai-santai sambil baca buku? Bisa. Mau main sama hewan-hewan lucu kayak kelinci sama kucing? Bisa juga. Atau lo mau olahraga pagi? Dah, bisa juga dah lah sambil lihat no yang ijo-ijo.
0: Seru banget tuh. Kalau Aye mau piknik-piknik lucu gitu, bisa kagak di sono?
1: Pasti bisa dong, La. Tapi inget ya, jangan lupa dah tuh jaga kebersihan.
0: Itu mah kudu. Ape sekarang aja kita ke sononya. Dadah, Ipe.
1: Dah si Lela, tungguin gue napa lah.

terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

Abang Pos, banyak 300 sekolah mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas negeri dan sederajat di Jakarta Selatan mengikuti evaluasi kota layak anak melalui penguatan sekolah ramah anak melalui Zoom meeting. Kepala Dinas PPAPP Jakarta Selatan, Rizky Hamid, mengatakan evaluasi tersebut bertujuan memastikan seluruh satuan pendidikan memenuhi standar SRA. Upaya itu sekaligus untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang peserta didik. Rizky menjelaskan dalam kegiatan tersebut, para peserta mendapatkan pembekalan mengenai penguatan dan standarisasi SRA dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Beralih ke berita yang lain, anggota Komisi 3 DPD RI, Arianto Kogoya, mendorong penyelenggaraan festival budaya di 6 provinsi se-Papua terintegrasi agar dapat memperkuat pariwisata dan ekonomi kreatif. Menurut dia, festival budaya di 6 provinsi yakni Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya belum terkoordinasi dengan baik, termasuk dalam pengaturan waktu pelaksanaannya. Arianto mengatakan keterpaduan jadwal festival akan membantu wisatawan mengatur waktu kunjungan sehingga dapat menikmati rangkaian kegiatan budaya di berbagai wilayah Papua. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 13.

Promot FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, udah gak kerasa ya udah jam 12 siang nih. Kira-kira kalau jam 12 siang biasanya kita kan ngebahas soal kulineran gitu ya, soal makanan. Jadi buat Abang Po nih ya mau update-update mengenai makan siang hari ini pakai apaan, atau lagi jajan di mana, atau mungkin lagi liburan kemana bareng keluarga ya, boleh banget di update-update di mari di 0812-1124-928. Tentunya masih bareng ayah Bang Noel di mari sampai nanti menjelang jam 3 sore di Jakarta Punya Cerita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Arifin, Wali Kota, Kota Administrasi Jakarta Pusat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, RRI. Semoga RRI terus berkembang dan semakin maju dalam menjalankan perannya sebagai media massa yang terpercaya dan berintegritas. Lama ini Radio Republik Indonesia telah menjadi garda terdepan dalam penyampaian informasi dan pendidikan kepada masyarakat. Seperti kita ketahui, Jakarta Pusat merupakan bagian penting dari wajah ibu kota. Dengan keberagaman masyarakat dan dinamika kehidupan yang terus berkembang, semangat kebersamaan dan persatuan menjadi kekuatan dalam membangun Jakarta Pusat yang maju dan harmonis. Peran RRI sebagai media penyiaran yang terpercaya dan berkomitmen tinggi dalam memberikan berita yang akurat serta program-program yang berkualitas. Teruslah menjadi mitra terbaik pemerintah daerah untuk kemajuan pembangunan wilayah yang kita cintai. Sukses dan jaya selalu RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Eh Din, ngapain sih bangga banget sama karya Indonesia? Yang dari luar negeri kan lebih keren.
1: Lah Ji, jangan keburu nilai dari luarnya doang. Karya anak bangsa juga banyak yang keren tau.
0: Gue mah tetap demen yang luar, lebih terkenal.
1: Yeah. Terkenal belum tentu lebih bagus Ji. Lihat aja nih, batik, musik, makanan, kerajinan, sampai teknologi, itu tuh banyak karya Indonesia yang udah dikenal dunia.
0: Emang pengaruhnya apa sih kalau kita dukung karya lokal?
1: Gini Ji, pas kita beli, pakai, dan apresiasi karya anak bangsa, kita itu bantu para pengrajinnya, kreatornya, sama pelaku usaha Indonesia buat terus berkembang.
0: Oh, jadi dengan itu kita juga ikut ngasih kesempatan buat karya anak bangsa makin maju gitu kan?
1: Ih, bener banget Ji. Cinta Indonesia itu enggak cuma ngomong aja, gue cinta Indonesia, bukan gitu Ji, tapi juga menghargai dan mendukung hasil karya anak bangsa.
0: Wih, keren. Siap. Berarti mulai sekarang gue kagak cuma cari yang terkenal, tapi juga bangga sama karya Indonesia.
1: Makanya jangan cuma bilang Indonesia keren, buktiin dengan mendukung karya Indonesia.
2: Bangga bukan sekedar kata. Cinta Indonesia mulai dari karya anak bangsa.
3: Eh, Abang Empok, pada mau kemana sih?

Romat FM, suara budaya Jakarta. Abang Po, siapa nih di sini yang mungkin belakangan sih ayo ngalamin sendiri ya. Di rumah tuh ada tuh satu rice cooker atau magicom ya, biasa kita sebut. Itu nasinya gampang banget basi ya Bang Po. Jadi misal kalau biasanya pakai rice cooker itu kan bisa bertahan mungkin 2-3 hari gitu ya. Itu paling mentok-mentok paling nasinya jadi keras gitu. Cuman belakangan entah kenapa magicom ayo tuh jadi cepet basi gitu nasinya. Misal kita masak hari ini ya pagi gitu, besok paginya tuh atau mungkin malamnya, hari itu malamnya tuh udah nasinya udah baunya udah gak enak gitu atau basi gitu. Kira-kira kalau Abang Po ada pernah ngalamin kayak gitu juga gak sih? Dan kenapa nasi itu cepet basi dan juga bau ketika kita masaknya pakai rice cooker gitu ya. Jadi dikutip dari laman Instagramnya Detik Food nih Abang Po ya, alasan kenapa nasi cepat basi dan cepat bau itu ternyata karena ada penumpukan uap dan juga air tajin. Jadi uap air dan pati beras atau tajin itu sering ngendep di katup uap dan juga tutup dalam. Jadi sarang bakteri dan juga cepat banget tuh berkembang biaknya ya. Apalagi nasi itu kan lembab ya, jadi sarang bakteri dan cepat berkembang biaknya. Kemudian bisa juga karena komponen-komponen yang ada di rice cooker yang ibarat kata tuh kayak yang susah dibersihin itu jarang dicuci karena mungkin entah itu males, entah itu susah ya nyucinya. Jadi wadah penampung air uap dan juga karet penyekat tuh sering kelewatan buat dibersihin. Dan juga rice cooker itu kan pancinya anti lengket ya Bang Po ya. Kita kadang pengen tempatnya tuh bersih atau pancinya tuh bersih gitu ya. Kita bersihin pakai yang namanya apa tuh yang buat bersihin wajan tuh ya, yang pakai logam gitu ya. Itu justru sangat tidak disarankan. Jadi menggosok panci dengan spons kasar tuh justru bikin sisa makanan tuh mengendap di sela-sela goresan yang kita timbulin akibat gesekan-gesekan dari spons yang keras tersebut. Jadi alangkah baiknya bersihnya cukup pakai spons yang lembut aja. Dan buat Abang Po yang pengen bersihin rice cookernya dengan baik dan benar gitu ya, ini juga disebutin nih. Jadi Abang Po pastiin rice cooker udah dicabut dan dingin total sebelum dibersihin. Dan komponen wajib yang dilepas itu ada panci dalam yang pasti dilepas dan dicuci ya. Kemudian tutup bagian dalam dan karet penyekat itu juga bisa dilepas dan dicuci. Penutup uap dan wadah penampung air uap itu juga wajib banget buat dicuci karena kalau udah lama nggak dicuci kan itu biasanya warnanya berubah jadi agak kekuningan ya. Itu tanda bahwa udah kelamaan nggak pernah dicuci dan semua bakteri dan kuman itu berkumpul di situ. Jadi wajib banget buat dicuci. Dan untuk Abang Po yang mungkin pakai cara atau pakai teknik rendam juga boleh banget. Itu ditambahin campuran 2 sendok makan pemutih pakaian atau klorin plus 2 sendok makan sabun cuci piring ke dalam air panas secukupnya. Rendam semua komponen terlepas selama 2-3 jam lalu bilas bersih dan keringkan. Ingat ya Bang Po ya, dibilas sampai bersih sampai enggak ada bau-bau sabun-sabunan gitu. Jadi benar-benar bersih kemudian dikeringin baru dipakai lagi. Jadi buat Abang Po yang pancinya tuh anti lengket ya, rata-rata semua rice cooker juga pancinya anti lengket. Itu kalau nyuci itu tadi ya, gunakan hanya spons lembut dan hindari spons kawat ataupun kasar. Kalau ada nasi kering, rendem pakai air hangat dulu, jangan langsung dicuci, jangan langsung main pakai yang kasar-kasar gitu ya. Itu bisa ngelupas lapisan anti lengketnya. Kemudian ada tuh ya, kadang terutama anak-anak muda tuh yang biasanya malas tuh, malas nyuci piring, malas apa, semua ditumpuk jadi satu dulu, dikumpulin baru dicuci sekali banyak gitu. Itu jangan sampai tumpukan piring atau sendok logam itu ditumpuk di dalam panci yang ada di rice cooker ya. Jadi biasanya kan pancinya dikeluarin, ditaruh di wastafel, kemudian piring, semua sendok ditaruh di dalam panci tersebut. Niatnya sih mau ngerendam ya, tapi ternyata justru cara itu bisa ngegores lapisan anti lengketnya dan itu bisa menyebabin bakteri-bakteri dan kuman itu justru berkumpul di sela-sela goresan. Dan yang terakhir, jangan mengeringkan panci posisinya itu terbalik. Jadi posisi kebalik pancinya itu bisa berisiko untuk merusak atau memicu goresan pada pinggiran dan permukaan anti lengket. Jadi gitu. Kayaknya ini masalah yang umum banget terjadi ya.
dan udah banyak banget kejadian dalam rumah tangga, terutama yang pakai rice cooker. Itu masalah nasi basi itu jadi masalah yang umum gitu. Jadi jangan heran dan jangan bingung, jangan panik kalau nasinya cepat basi. Jangan buru-buru ganti rice cookernya atau ganti berasnya. Itu memang cukup dibersihin aja, ntar bisa kembali normal lagi. Kalau memang masih belum normal, berarti ada yang salah sama rice cookernya. Boleh langsung dibawa ke tempat tempat servis. Iya, soalnya kadang kita juga ngeliat tuh di sosial media ada juga tutorial cara ngebenerin tempat rice cooker yang nasinya tuh cepet basi. Jadi intinya sih penutupnya yang ada di atas itu udah gak ngalirin panas lagi atau ada kabel yang putus. Nah, kabel tersebut yang berfungsi untuk ngangetin bagian tutup dari rice cookernya. Jadi itu yang bikin nasi cepat basi, karena yang namanya uap air kalau nggak kena panas lagi dia akan nempel di tutupnya. Lama-kelamaan akan air tersebut jatuh ngebasahin nasi, basi deh nasinya. Jadi itu dia. Nah, kalau Abang Pok kira-kira kalau cara atau tips and trick merawat rice cooker ya, selain yang udah sebutin tadi, apa kira-kira? Barangkali Abang Pok punya tips and trick yang jitu gitu ya. Boleh banget di sharing di mari 0812 1124 928.

0: Din, lu pernah dengar investasi yang lagi rame di medsos kagak?
1: Hah? Investasi apaan sih?
0: Eh, itu tuh. Katanya modal 5 juta, sebulan bisa untung 2 juta.
1: Wah.
0: Katanya aman, kagak ada risikonya.
1: Lah, enak banget kalau begitu. Emang lu udah nyobain?
0: Belum sih. Tapi yang promosiin, kelihatannya meyakinkan. Komentarnya juga rame. Banyak yang bilang udah dapat untung.
1: Waduh, hati-hati deh lo aman yang begituan. Jangan langsung percaya, Jo. Eh, komentar begitu tuh bisa aja palsu. Yang kelihatan rame aja belum tentu bener. Lo kudu ngecek dulu perusahaannya, legal apa kagak. Jangan cuman gara-gara dijanjiin ame untung gede, lo langsung masuk aja.
2: Aduh, iya juga ya. Apalagi katanya harus transfer hari ini.
1: Nah entuh tuh, itu yang makin patut lo curigain. Investasi entuh, ada resikonya. Kagak ada tuh yang bisa jamin kalau bakalan untung gede tanpa resiko.
2: Untung gue nanya lu dulu.
1: Itu dia tuh makanya, hati-hati deh sama duit lu, Jo. Jangan sampai hilang cuman gara-gara percaya ame promosi yang kagak jelas juntrungannya.
3: Waspada investasi bodong, jangan mudah tergiur keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Cek legalitas dan pahami resikonya sebelum berinvestasi.
4: Ro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: apa sih Ipe?
1: Lu tahu kagak ada taman bagus tuh di daerah Pulau Mas?
0: Hah? Bukannya Taman Pulau Mas itu lingkungan perkantoran ye? Dah, masa iye ada taman-taman bagus di sono?
1: Ya elah si Lela, ada dong lah. Namanya entu Taman Ria Rio.
0: Oh, begono namanya Taman Ria Rio. Kenapa sih namanya Taman Ria Rio?
1: Jadi, pendiri taman entu bernama Rio Tambunan dari Sumatera Utara. Tahu kagak lo? Terus kata Ria entu diambil karena di sono entu ada waduk yang artinya beriak.
0: Terus di sono kita bisa ngapain aja tuh?
1: Lu mau santai-santai sambil baca buku? Bisa. Mau main sama hewan-hewan lucu kayak kelinci sama kucing? Bisa juga. Atau lu mau olahraga pagi? Dah, bisa juga dah lah sambil lihat no yang ijo-ijo.
0: Seru banget tuh. Kalau Aye mau piknik-piknik lucu gitu bisa kagak di sono?
1: Pasti bisa dong lah. Tapi inget ya, jangan lupa dah tuh jaga kebersihan.
0: Itu mah kudu. Ape sekarang aja kita ke sononya. Dadah Ipe.
1: Dah si Lela, tungguin gue napa lah.

Promat FM, suara budaya Jakarta. Abang Po yang demen olahraga, yang demen beraktivitas fisik gitu ya, demi mendapatkan kesehatan, demi mendapatkan tubuh yang ideal, atau apapun lah alasannya ya, jangan lupa yang namanya olahraga tuh kita pasti kehilangan cairan. Kita pasti butuh yang namanya cairan tuh balik buat mengisi tubuh kita terhadap cairan yang hilang tersebut. Jadi buat Abang Po mungkin seringnya ya habis olahraga tuh minum minuman elektrolit yang udah kemasan gitu, yang gampang buat dibeli di minimarket, di warung-warung itu banyak juga ya minuman-minuman yang memang tujuannya katanya sih buat mengembalikan elektrolit yang hilang dari tubuh. Tapi kan yang namanya minuman kemasan itu kan pasti banyak kandungan-kandungan yang mungkin kita nggak tahu gitu ya, isinya tuh benar-benar cuman pure elektrolit aja atau ada berbagai macam bahan yang ditambahin buat demi biar minumannya tuh awet gitu, atau bisa ditambahin pengawet dan sebagainya, kita nggak tahu. Jadi lebih baik kita kalau memang bisa cari pengganti cairan atau elektrolit alami, kenapa nggak gitu. Nah ini Ayub kutip dari Detik Food juga nih di Instagramnya, itu ada beberapa cairan pengganti atau minuman alami yang ternyata kaya akan elektrolit, pengganti sports drink atau minuman elektrolit yang biasa dibeli di minimarket dan juga di warung-warung. Nomor pertama ada air kelapa. Ya ini gak perlu dipertanyakan lagi lah, yang namanya air kelapa emang udah dari dulu itu udah terkenal dan udah diketahui bahwa kelapa ini punya airnya tuh punya kaya akan kalium, yaitu per 404 mg per cangkirnya, dan natrium 64 mg, sedikit magnesium dan juga kalsium. Jadi menghidrasi tubuh seefektif sports drink setelah berolahraga intensitas sedang hingga tinggi, dan tentunya alami, bebas bahan pengawet dan juga rendah gula. Jadi emang yang alami itu pastinya bebas dari pengawet ya, karena dari alam. Dan itu pastinya fresh juga. Jadi kalau bisa Bang Po habis olahraga, boleh dah tuh. Di Jakarta sendiri ya, kayaknya tuh banyak banget tempat-tempat yang ngejual kelapa hijau tuh, kelapa muda, kelapa hijau dan sebagainya, itu banyak banget ditemuin. Jadi masih gampang daripada minum-minuman kemasan kan ya. Jadi lebih baik cari air kelapa gitu yang jual. Kemudian berikutnya ada juga infused water atau air elektrolit. Jadi emang kalau infused water itu jadi pilihan yang tepat untuk hidrasi, rendah gula dan juga kalori, karena kaya akan mineral yang penting, kaya natrium, kalium, magnesium dan juga kalsium. Bahkan kalau Abang Po banyak berkeringat akibat olahraga dalam durasi yang lama nih ya, pilih yang mengandung 50 sampai 160 mg natrium per 240 ml-nya. Jadi bisa tuh, misal Abang Po di rumah ada buah apa gitu ya, itu bisa dijadiin infused water. Kemudian yang ketiga ada jus buah murni. Sumber kalium tinggi, terutama jus jeruk, itu bisa sampai 449 mg per cangkirnya, dan ada juga jus semangka, yaitu 408 mg per cangkirnya. Menggantikan cairan sekaligus karbohidrat yang hilang serta rendah natrium, untuk olahraga berat atau lama disarankan menambahkan asupan natrium dari makanan lain. Dan yang keempat ada susu, yaitu mengandung kalsium dan kalium 390 mg, natrium 95 gram dan juga magnesium. Jadi kombinasi proteinnya ada, karbohidratnya ada, elektrolitnya buat tubuh juga ada nih. Jadi emang elektrolitnya di susu itu buat menahan cairan lebih lama ketimbang air putih biasa, serta bantu pemulihan dan perbaikan jaringan otot pasca workout. Jadi buat Abang Po yang seneng olahraga, boleh banget habis olahraga minum susu gitu ya. Dan yang terakhir ada smoothies buah. Ini salah satu minuman yang mungkin banyak digemari juga buat anak muda ya. Biasanya dibuat dari buah kayak yang mengandung banyak air gitu, kayak berry, jeruk, semangka, pisang, yang kaya akan kalium dan juga magnesium. Campurkan juga dengan Greek yogurt, misal ada ya. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Kemudian tambahkan susu juga boleh atau air kelapa, biar makin-makin tambah banyak lagi tuh elektrolitnya ya, dan juga protein.

0: kayaknya makin tambah. Atau kalau Abang Pok mungkin pengen natriumnya agak lebih tinggi sedikit, bisa ditambahin sejumput garam kalau habis olahraga berat biar mengganti natrium yang hilang gitu. Kalau Abang Pok mungkin di usia-usia 40 ke atas ya, mungkin olahraganya udah nggak terlalu berat, mungkin masih olahraganya jalan kaki gitu ya, atau mungkin jogging aja, itu bisa banget tadi ya. Yang paling disarankan adalah air kelapa muda. Jadi yang namanya air kelapa muda emang masih gampang banget ditemuin dan gampang banget dibeli. Harganya pun masih terjangkau. Selisih paling 2.000-3.000 lah sama minuman kemasan yang ada di minimarket ataupun di warung-warung. Jadi daripada milih yang mungkin ada bahan pengawetnya, kenapa nggak dari alam aja yang udah disediain dan harganya pun murah meriah.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Zul, lo tahu kagak? Hutan Indonesia tuh bukan cuma kumpulan pohon doang. Di dalamnya ada kehidupan yang harus kita jaga bareng-bareng.
1: Ah, Cing, hutan mah jauh dari kehidupan kita. Kan kita tinggal di kota. Yang penting kan kebutuhan terpenuhi. Lagian masih banyak hutan kan?
0: Nah, itu dia yang sering orang pikirin. Padahal hutan punya peran penting buat kehidupan kita. Udara yang kita hirup, air yang kita pakai, semuanya punya hubungan sama kondisi hutan.
1: Ya, tapi menurut Jul, masalah hutan ini terlalu jauh buat dipikirin sehari-hari. Selama masih ada hutan, Jul rasanya aman-aman aja.
0: Bukan begitu juga, Jul. Hutan punya suara yang perlu kita dengar. Ada manfaat yang perlu kita syukuri. Kalau hutan rusak, bukan cuma tumbuhan dan hewan yang kehilangan tempat tinggal. Manusia juga bakal kena dampaknya.
1: Oh, berarti selama ini Jul terlalu cuek ya? Dan nganggap masalah hutan bukan urusan kita.
0: Nah, benar tuh. Sebagai generasi muda, lu punya posisi penting dalam menjaga keberlanjutan hutan. Bukan cuma menikmati manfaatnya, tapi ikut membangun kesadaran dan mendorong lebih banyak orang untuk peduli terhadap kelestarian alam.
1: Iya, Cing. Sekarang Jul ngerti, hutan bukan cuma milik orang yang tinggal dekat hutan, tapi milik kita semua. Yuk kita jaga hutan, karena disanalah banyak kehidupan yang bergantung.
2: Bang, mau kemana udah rapi?
3: Ayo mau ke sono, Mpok.
2: Sono mana, Bang?
3: No, ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

0: Kabar Brite jam 13.
1: Abang Po, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memimpin apel jaga Jakarta bersama supporter Jackmania di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat pada Jumat sore kemarin. Apel siaga ini digelar sebagai langkah antisipasi dan persiapan menjelang duel sengit di pekan kedua BRI Liga Super 2026-2027 yang mempertemukan Persija Jakarta versus Persib Bandung pada Sabtu hari ini. Dalam arahannya, Pramono meminta para supporter Jackmania agar menjaga pertandingan berjalan sportif, aman dan nyaman. Pertemuan Persija Jakarta versus Persib Bandung ini sangat dinantikan karena merupakan kali pertama digelar di Jakarta setelah 7 tahun. Karena itu, Gubernur ingin Jackmania membuktikan bahwa Jakarta bisa menjadi tuan rumah yang baik. Beralih ke berita yang lain, Kementerian Kebudayaan mendukung upaya pelestarian dan pengarsipan musik klasik kontemporer Indonesia melalui penerbitan karya-karya komposer Indonesia dalam format piringan hitam atau vinyl, termasuk pada karya komposer musik instrumental Tony Prabowo. Kementerian Kebudayaan, kata dia, memberikan dukungan melalui skema dana Indonesia Raya untuk memperkuat keberlanjutan karya seni kebudayaan Indonesia. Tony Prabowo memiliki perhatian terhadap pengembangan musik baru dan musik kontemporer di Indonesia. Ia membentuk sebuah ensemble beranggotakan sekitar 16 orang yang secara khusus memainkan musik baru atau musik kontemporer. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Emang iya ya Bang Po ya? Sepengalaman aja sih, sakit gigi jauh lebih sakit gitu ya, lebih menyiksa daripada sakit hati. Kalau sakit hati kita ketemu teman, ketemu keluarga, ketemu apa bisa lupa gitu ya. Tapi kalau sakit gigi mau ketemu siapapun, mau disuguhin makanan seenak apapun, semahal apapun, sama aja tetap aja sedih gitu ya, tetap aja ngerasain sakit meringis gitu. Apalagi kalau sakit giginya tuh ditambah sama meriang gitu kadang ya. Badan rasanya gak enak, buat makan gak enak semuanya. Duh, pokoknya sakit gigi tuh sakit paling menyiksa lah ya. Nah, kali ini kita mau ngebahas hal yang berkaitan sama sakit gigi juga nih Abang Po. Karena di tanggal 12 September itu diperingatin sebagai Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional. Nah, kira-kira Abang Po, kalau dalam merawat kesehatan gigi dan mulut itu seperti apa sih? Dan kalau Abang Po misal disuruh milih ya, kayak lagu tadi, lebih milih sakit hati atau lebih milih sakit gigi? Nah, ceritain sekalian gimana sih sakitnya itu ya. Entah itu sakit hati, entah itu sakit gigi. Ceritain datu di mari ya bareng Bang Noel. Sampai nanti menjelang jam 3 sore tentunya di Jakarta Punya Cerita. Langsung aja di 0812-1124-928 atau di 0213504510. Ditunggu ya Bang Po.

0: negara Indonesia ini punya banyak cerita. Selain ondel-ondel, di balik gedung-gedung tingginya, Jakarta punya kesenian tradisional yang disebut Rebana Ketimpring. Di balik sejarahnya, seni tradisi nenek moyang orang Betawi ini mengandung kisah heroik dan nasihat bagi anak-anak muda yang akan menempuh hidup bersama kekasih tercinta.
1: Kalau dulu belum ada hiburan ke orang hajatan ya, belum ada organ tunggal, layar tancap, itu buat malam mangkat. Malam mangkat ya, jadi satu malam sebelum hajatan dan malam mangkat itu kan.
0: Bang Siblih adalah salah satu orang Betawi asli yang menekuni alat musik Rebana Ketimpring. Secara turun-temurun, abang kita yang satu ini belajar alat musik perkusi dan ikut melestarikannya.
1: Orang bukan kita yang menciptakan ya, tapi ada aja orang minta Betawi, cuma minta palang pintu, tapi bukan buat pengantin. Buat apa Pak? Buat peresmian kantor baru gitu. Buat apa nih? Buat nyambut Pak Gubernur gitu. Buat apa ini? Buat nyambut ini. Jadi berkembang, sekarang kalau yang palang pintu berkembang.
0: Rebana Ketimpring tidak bisa dilepaskan dari upacara pernikahan adat Betawi yang disebut palang pintu. Sama seperti rebana lain, mungkin karena ada tambahan kecerekan, rebana ini disebut Rebana Ketimpring. Dari keluarga rebana, Rebana Ketimpring adalah jenis rebana yang paling kecil. Garis tengahnya tidak lebih dari seukuran bola tendang.
1: Banyak macamnya ini. Kalau paling bawah itu setahu saya rebana kosidah, naik sedikit ke hadroh, naik sedikit ke marawis, naik sedikit, ini paling tinggi ketimpring. Ada lagi satu jenis rebana biang. Rebana biang itu sedang dikembangkan di dinas kebudayaan ya. Itu rebana bisa besar Pak gitu kan. Biang-biangnya namanya biang kan. Biang itu besar, gede-gede ya, itu rebana biang ada. Jadi disertai dengan tari belenggu dia, ada tariannya. Nah, itu rebana biang. Kalau untuk palang pintu itu sebenarnya pakemnya itu rebana ketimpring.
0: Permainan rebana dilakukan dengan menyanyikan lagu-lagu kasidah dan seringkali dalam berbagai perayaan yang bertalian dengan budaya Islam seperti maulutan, lebaran, hitanan, dan pernikahan.
1: Jadi orang Betawi itu dulu kalau mau nikah harus bisa ngaji dulu. Lagu Gusika itu aslinya salah satu lagu dari Al-Quran. Jadi Al-Quran punya 7 lagu tuh Al-Quran. Kalau yang kita bisa Muhammad Zeta atau kita dengerin dari kaset kan. Nah itu kalau dia lagi ngaji salah satunya ada lagu Gusika namanya. Ada lagu Bayati, ada lagu Hijaz, ada lagu Ros, lagu Nahawan. Nah salah satunya lagu Gusika. Ya lilian lilian li. Pengantin itu filosofinya selain dia harus mengalahkan silat, apa artinya kalau mau nikah seorang suami itu harus mampu melindungi istri kan gitu ya, dengan jadi jagoan bukan berarti untuk berkelahi, tapi filosofinya harus mampu melindungi istri. Kedua, pengantin laki kalau menikah harus bisa ngaji, bisa harus kalau Betawi itu aduan khatam Quran apa ya. Nah ngaji itu dilambangkan dengan membawakan lagu Sike.
0: Dari masa ke masa, fungsi Rebana Ketimpring menyesuaikan diri dengan zamannya. Pernah di zaman penjajahan Belanda, Rebana Ketimpring dijadikan kamuflase orang Betawi dalam melawan tentara Belanda Company.
1: Ketimpring kalau menurut cerita orang tua kita dulu ya, zaman penjajahan itu udah ada gitu. Jadi kalau tahun persisnya nggak ada, cuma saya pernah tanya dengan orang kita dulu itu zaman penjajahan, orang belajar ketimpring itu untuk mengelabui penjajah. Jadi kalau malam itu kan suka company pada keliling, patroli gitu kan. Di belakang itu kata orang tua kita pada belajar silat, belajar ilmu bela diri, di depan itu belajar rebana itu. Jadi untuk mengalihkan perhatian gitu kan. Jadi zaman penjajahan Belanda itu sudah ada rebana itu.
0: Kini Rebana Ketimpring dimainkan dalam beragam kesempatan. Misalnya untuk acara peresmian pembukaan kantor baru atau untuk menyambut pejabat, selain dimainkan ketika ada acara festival seni budaya.
1: Kalau dulu belum ada hiburan ke orang hajatan ya, belum ada organ tunggal, layar tancap, itu buat malam mangkat. malam mangkat dan malam angkat ya. Jadi satu malam sebelum hajatan dan malam mangkat itu kan, karena orang dulu kan kalau mau hajatan tenda bikin bareng-bareng, dapur bikin bareng-bareng, kayu nyari bareng-bareng gitu. Jadi ya untuk menghibur tuan rumah malam mangkat namanya. Jadi main pasalan, tuh main selawatan lah gitu ya, main pasalan. Nah, kedua berkembang untuk bawa pengantin. Kalau orang mau nikah atau mau resepsi ya, awalnya mau nikah, cuma sekarang berkembang di hotel-hotel, di gedung-gedung gitu kan, kalau dipakai adat Betawi itu biasa dipakai pakaian ya, pakai adat Betawi ya, main juga untuk mengantarkan pengantin mau ke pelaminan kan gitu. Kalau nikah ya mau ngantar dari dia ya, turun dari mobil kita antar sampai ke masuk rumah perempuan mau nikahan, maka juga
0: selain Bang Sibli, campur tangan pemerintah dalam pelestarian seni tradisional Betawi ini masih sangat dibutuhkan. Saya Diana untuk Pro 4 RRI, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, sampai jumpa.
1: Tapi kalau ketimpring hanya ada di Betawi. Tapi yang namanya seni memang berkembang ya, terus regenerasi kan, dari engkong-engkong ke orang tua kita ke kita kan gitu kan. Jadi sampai sekarang ya terus aja regenerasi ada gitu kan. Alhamdulillah sampai kita ini ya masih.

0: Romat FM, suara budaya Jakarta. Abang Po, gimana nih kira-kira kalau Abang Po lebih milih sakit hati atau sakit gigi? Karena ya, seperti yang kita tahu, yang namanya sakit gigi pasti hampir semua orang pernah mengalaminya. Dan tentunya kita semua sepakat ya, sakit gigi itu nggak enak. Nggak nyaman gitu ya, mau aktivitas apapun, bahkan kita mau makan ya, kebutuhan wajib untuk kita ya, buat memenuhi kebutuhan biar kita beraktivitas enak aja gitu, tetap rasanya tuh, aduh, benar-benar gak nyaman deh ya. Dan kalau kita ngomongin soal sakit gigi ya Bang Po ya, di hari ini 12 September ya, itu memperingati Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional yang diperingati setiap tanggal 12 September di Indonesia. Tujuannya tentu aja untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan gigi dan mulut sebagai bagian dari kesehatan tubuh secara menyeluruh. Nah, itu dia, benar banget. Kalau yang namanya gigi dan mulut kita nggak sehat, otomatis apapun yang masuk ke dalam tubuh kita ikutan nggak sehat ya Bang Po ya. Karena satu-satunya jalan untuk kita makan ataupun konsumsi semua kebutuhan tubuh yaitu melalui mulut. Jadi mari kita jaga kesehatan gigi dan mulut. Dan kalau emang sampai sakit gigi, kira-kira Abang Po lebih milih sakit gigi atau sakit hati? Nah, ini kalau Pak Mukimin dan juga Bu Yati, gimana nih pendapatnya? Assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Bang Noel.
0: Iya, gimana kabarnya Bu Yati, Pak Mukimin?
1: Kabarnya baik.
0: Ya, baik ya.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Panas.
0: Panas ya, sama juga di sini. Walaupun prediksi BMKG katanya bakal mendung, tapi ternyata panas juga di sini.
1: Iya.
0: Iya.
1: Habis gempa tadi
0: iya, pagi. Benar, tadi pagi tuh jam 5 kurang lah. Itu emang gempanya katanya lumayan tuh.
1: Kurang.
0: Bang Awan katanya di sini juga berasa tuh tiba-tiba pusing, keliengan gitu katanya.
1: Puluhan ribu yang gempa kok pusatnya.
0: Iya, tapi setelah kita tanya Bang Awan kenapa pusingnya, bukan karena gempa, karena dompetnya kosong katanya.
2: Oh enggak,
0: cuma
2: terisi penuh.
0: Oh, udah terisi penuh ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Masih tanggal muda ya.
1: Iya, masih tanggal berapa? Tanggal 12 kok.
0: Iya, masih penuh ya. Alhamdulillah. Oke deh. Kalau gitu
2: bukan hanya di dompet Bang Noel.
0: Di mana?
2: Di tas.
0: Oh, di tas juga ya.
1: Masih penuh.
0: Masih penuh. Isinya baju sama pakaian semua tuh isinya, tasnya bukan duit.
1: Di kantongan semua
0: kan
1: masih penuh.
0: Oke deh. Pak Mukimin, Bu Yati, kita kan hari ini memperingati Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional gitu ya. Kalau Pak Mukimin sama Bu Yati, gimana nih pendapatnya? Lebih baik sakit gigi atau lebih baik sakit hati?
1: Ya lebih baik tidak milih penyakit.
0: Tidak milih penyakit, betul.
1: Semua tidak dipilih, penyakit kok dipilih.
0: Benar. Cuman kan ini kalau di lagu itu kan katanya lebih baik sakit gigi daripada sakit hati.
2: Maggie Z.
0: Benar. Itu kalau Pak Mukimin sama Bu Yati pasti pernah dong ya ngalamin yang namanya sakit gigi.
2: Wah, sering. Wah,
1: sering.
0: Oh, sering. Oke. Okay.
2: Tapi kalau saya baru kemarin.
0: Baru kemarin tuh ya.
2: Iya, sakit gigi. Saya kalau musim dingin-dingin itu kan gigi saya pada kerowok itu loh Bang Noel.
0: Oh, rasanya ngilu ya kalau dingin-dingin gitu ya.
1: Ngilu.
2: Iya, terus kalau di sini tuh gimana ya tempat saya tuh ya? Agak kota tapi kok warung-warung kecil itu sedang cari dari obat sakit gigi itu agak sulit ya Bang Noel.
0: Oh, agak sulit ya. Biasanya pakainya apa Bu Yati kalau obat sakit gigi?
2: Pakai racikan Bang Noel.
0: Oh, racikan. Oke.
2: Iya.
0: Kalau racikan biasanya adanya di apotek, Bu Yati, enggak boleh dijual di warung-warung.
2: Iya.
1: Di apotek
0: adanya. Di apotek, benar.
2: Saya waktu di Kudus itu di warung ada, tapi ya yang kemungkinan yang barang tiruan Bang Noel.
0: Barang
1: tiruan.
0: Yang rendahan. Oke. Mending pakai obat yang ini aja, pereda nyeri yang umum kayak misalnya Panadol, Ibuprofen itu kan banyak dijual di warung-warung. Itu kan bisa buat meredakan nyeri emang. Emang bukan buat nyembuhin tapi cuman buat meredakan nyerinya aja gitu.
1: Meredakan nyeri.
0: Gitu. Oke deh, siap.
2: Maaf, saya bukan nyebut merek ya Bang Noel, tapi iklannya Pak Mantep Dalang Surakarta itu juga ada itu obat sakit gigi itu juga itu.
0: Yang biru itu ya?
2: Iya, enggak saya
0: berarti bekatnya ya. Oke deh, iya. Di warung-warung banyak tuh. Tapi kalau Pak Mukim nama Bu Yati?
2: Gimana Pak Noel?
0: Kalau
1: heeh. Kan gitu.
0: Iya.
2: Gimana Pak Noel?
0: Kalau kalau Pak Mukim nama Bu Yati, sakit hati pernah enggak?
2: Ah, sering.
0: Sering ya.
1: Sakit hati ya.
0: Sakit hati sama tetangga, sama keluarga mungkin ya. Heeh, kata-katanya.
1: Bikin sakit.
0: Oh, enggak dibikin sakit, dibikin santai aja, enjoy aja gitu ya.
1: Sakit enggak dibikin sakit.
2: Apalagi ketemu Bang Mawan sama Bang Noel itu sudah enggak sakit
0: lagi. Alhamdulillah.
1: Mendengarkan
0: iya. Oke deh, pereda katanya obat paling manjur itu memang bahagia ya Bu Yati Pak Mukimin ya.
2: Bahagia.
0: Mau dikasih obat apapun kuncinya tetap kudu bahagia, itu dia.
2: Iya.
0: Oke deh.
2: Walaupun makan pakai rendang tapi kalau hatinya susah ya.
1: Enggak enak.
0: Tetap gak enak ya, apalagi kalau kondisi sakit gigi disuruh makan rendang. Aduh, pusing ya, dah.
2: Iya. Hancur semua.
0: Nah, itu nanti dia, pada nyangkut semua di gigi, tambah ngilu nanti.
2: Iya.
0: Oke deh.
2: Tapi kalau kalau seperti ini itu
1: kalau enggak sakit apa-apa itu makan apa-apa enak.
0: Makan apapun makan enak ya.
2: Enak kok Bang Noel.
1: Sambal bawang juga enak.
0: Makanya kesehatan tuh jadi salah satu nah, hal yang perlu disyukuri ya Bu Yati ya Pak Mukimin ya.
1: Itu rezeki.
0: Rezeki bener. Kadang kan yang datang tiap hari itu justru kita lupa buat mensyukurinya.
1: Iya, kemana-mana kan cari kesehatan atau di rumah sakit ya cari sehat tuh.
0: Benar, namanya doang rumah sakit, cuman kan kita kesana nyari sehatnya ya.
2: Iya, nyari sehat.
0: Ah, benar-benar. Oke deh, siap. Berarti kalau Pak Mukimin sama Bu Yati milih sakit hati atau sakit gigi, pilih sehat ya.
2: Pilih sehat,
1: sehat itu.
0: Oke, semuanya siap. Nah, semuanya enggak mau. Oke, siap.
1: Sehat
0: tanpa obat, benar itu dia.
2: Obatnya Bang Noel sama Bang Wawan aja.
0: Siap, terima kasih. Oke deh kalau gitu ya, terima kasih banyak buat Pak Mukimin dan Bu Yati udah berbagi cerita siang hari ini. Salam-salam buat siapa nih?
2: Buat Bang Wawan yang masih di sampingnya Bang Noel mungkin.
0: Udah tidur kayaknya Bang Wawan di rumah ini.
2: Oh,
0: iya. Katanya tadi udah ngantuk pengen tidur dari subuh ya, katanya.
1: Salam sama Kakung Jo sama Uti.
0: Kakung Jo Uti ya.
1: Sama Bu Umi. Sama Bu Helmi, Uni Linda.
0: Iya.
2: Nanti
1: sekaliannya dan semuanya saja.
0: Semuanya saja. Oke deh, bungkus karetnya dua. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Mukimin, Bu Yati ya. Sehat selalu pokoknya.
2: Terima kasih Pak Noel. Dibungkus biar enggak melem.
1: Di tali karet dua.
0: Tali karet dua. Enggak melempem, siap. Kudu rapat itu. Oke. Siap. Terima kasih banyak Bu Yati, Pak Mukimin. Selamat siang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Pak Mukimin sama Bu Yati. Ya benar sih ya, kalau disuruh milih sakit gigi apa sakit hati, milih sehat. Tapi kan kita lagi ngebahas misal dikasih pilihan gitu ya, entah sama siapa dah dikasih pilihan gitu, antara sakit hati sama sakit gigi, kayak lagu tuh ya. Jadi lebih pilih mana, sakit gigi atau sakit hati gitu. Kalau Bang Haris nih kayaknya lebih pilih sakit hati ya dibanding sakit gigi ya. Tapi kita tanya dulu deh ya. Assalamualaikum, selamat siang Bang Haris.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Noel.
0: Iya, gimana kabar nih siang ini?
3: Alhamdulillah baik Bang, baik.
0: Enggak sakit gigi ya? Enggak dong. Oke deh, siap. Nah ini Bang Haris, tadi kan ayo ngira-ngira ya, menebak-nebak kalau Bang Haris pasti milih sakit hati tibang sakit gigi, bener nggak?
3: Ya nggak begitu juga Bang.
0: Oh nggak begitu juga, gimana terus?
3: Kalau orang sakit hati makanya terlalu banget sih deh, dalam banget itu.
0: Dalam banget ya, aduh, benar-benar. Ada pengalaman pahit kayaknya nih Bang Haris nih dulu nih.
3: Antepin aja orang mau ngomong apa ke apa, antepin aja.
0: Antepin jangan aja ya.
3: Kalau sakit gigi bang, aduh jangan nih bang sakit gigi bang.
0: Jangan ya, itu dia. Mau lebih baik kita yang penting rajin sakit, rajin sikat gigi, sikat sama sakit kebalik-balik tuh. Rajin sikat gigi, kebersihan mulut dijaga gitu ya Bang Haris ya.
3: Betul.
0: Tapi kalau pengalaman Bang Haris nih, kalau pengalaman Bang Haris pas sakit gigi paling parah sampai gimana tuh?
3: paling parah. Kalau sakit apa, sakit gitu bang?
0: Sakit gigi.
3: Iya, pernah sakit gigi bang.
0: Paling parahnya gimana? Sampai di rumah sakit kah? Atau sampai geluntungan di kasur gitu?
3: Iya. Sampai benar, sampai nggak bisa makan gitu.
0: Nggak bisa makan ya, benar. Kesiksa banget tuh ya.
3: Benar, karena kan gigi atas itu masih keras, pun sakit bang, mau dicabut nggak boleh gitu katanya kan.
0: Kenapa nggak bolehnya?
3: Ya karena kan kalau dicabut gitu katanya kena saraf mata, kata dokter gitu.
0: Oh iya benar, jadi emang beberapa kasus kalau orang sakit gigi itu mau dicabut, si dokter pasti nanya-nanya dulu tuh mengenai riwayat penyakitnya dan sebagainya. Jadi dokter bisa analisis dulu, ini boleh dicabut apa kagak nih. Kalau sampai dicabut ntar malah ngerembet kemana-mana kan repot ya Bang Aris ya.
3: Iya benar bang.
0: Oke, jadi kalau Bang Aris ya, sampai sekarang gitu. Gigi masih manual atau udah matic nih? Masih utuh ya?
3: Masih manual
0: ya. Oke, masih lengkap. Berarti masih bisa enjoy kalau makan.
3: Kiri kanan sih udah agak bolong-bolong gitu bang.
0: Bolong-bolongnya tuh ada spasinya atau keropos? Iya kan ada tuh yang apa namanya yang di apa yang lepas giginya yang bagian tengah tuh, jadi ada spasinya.
3: Iya keropos gitu bang, yang geraham gini, geraham.
0: Oh yang geraham.
3: Depan sih masih utuh, depan atas bawah masih utuh, cuman yang geraham sini nih, ini kan samping ini.
0: Iya ya, justru itu yang sering buat ngunyah ya Bang Aris ya.
3: Iya. Atas semua lah gitu.
0: Iya, kalau atas bawah jadinya ompong ntar.
3: Oke. Enggak, atas doang bang pada bolong gitu.
0: Oke, jadi kudu rajin-rajin itu tuh pakai apa namanya, pakai apa sih kayak semacam tusuk gigi atau pakai tali yang buat bersihin gigi tuh ya, buat sela-sela gigi tuh ya.
3: Iya.
0: Apalagi kalau habis makan. Ini makan sering. Ayam, makan daging gitu ya.
3: Dulu mah ya sering makan sirih bang, dulu sirih.
0: Makan sirih, oke.
3: Dulu waktu muda ya sering makan sirih.
0: Itu biar apa tuh kalau makan sirih?
3: Ya biar kuat gigi ya bang.
0: Oh.
3: Karena sekarang ya kuat gitu.
0: Alhamdulillah. Berarti emang dari dulu perawatan tuh ya gigi, walaupun masih perawatan tradisional, tapi buktinya efektif sampai sekarang gitu ya.
3: Iya benar, sirih deh, ampuh tuh gigi matu sirih.
0: Ampuh tuh ya, itu diapain, digigit-gigit aja gitu?
3: Dimakan, layak kayak nenek-nenek lagi nyeri aja gitu.
0: Oh, yang sampai giginya jadi merah-merah gitu? Halo? Ya, hilang. Ya, keputus. Baru mau nanya resepnya, malah putus. Oke deh, kendala sinyal kali ini Bang Haris ya. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak Bang Haris ya. Sayangnya kita nggak bisa tahu resepnya tadi sirinya diapain. Oke deh, tadi Kakung Jo mau naik ya. Kita coba jemput bola dulu deh ya untuk Kakung Jo. Katanya soalnya jam 2 siang atau jam 14 nih mau ada pemadaman listrik. Jadi kita jemput bola dulu deh buat Kakung Jo ya. Takutnya ntar buru mati listrik, nggak jadi join deh Kakung Jo. Udah berapa kali ayo siaran Kakung Jo mau naik ya, nggak sempat gitu. Jadi kita jemput bola dulu ya. Kakung Jo berdering doang nih. Nah akhirnya. Assalamualaikum, selamat siang Kakung Jo. Halo Kakung Jo. Ya nggak ada suaranya. Kenapa ini? WhatsAppnya ngambek kah giliran Kakung Jo? Halo Kakung Jo. Masih belum bisa. Oke deh Kakung Jo, belum masuk nih di kita suaranya. Nanti deh kita jemput bola lagi ya. Semoga di jam 2 nanti pemadaman bergilirnya di pending gitu ya. Kita angkat dulu nih. Ada Bang Wahyu di Bintaro. Halo assalamualaikum, selamat siang Bang Wahyu.
4: Selamat siang Bang Noel, gimana kabar nih?
0: Alhamdulillah sehat, Bang Wahyu sehat ya.
4: Sehat ya, alhamdulillah sehat nih.

0: perawatan khusus gak, misal habis makan makan makanan yang mungkin berserat gitu ya, ada daging atau ayam gitu kan pasti ada suka nyempil-nyempil tuh di gigi. Itu Bang Wali
1: Iya,
0: sering
1: pengen
0: juga
1: enggak?
0: gak pakai tusuk
1: Sering
0: gigi
1: pada dong
0: gitu?
1: ada segigi, ya iya betul.
0: Oke.
1: Dulu kalau kita biasa dulu waktu gigi sehat itu kan benar dibilang Bang Aris ya, dulu pakai sirih tuh, makan sirih biar kuat giginya dan juga bersih juga.
0: Itu ngelakuin juga tuh Bang Wahyu ya?
1: Ya melakuin,
0: Oke.
1: dulu masih di kampung kan masih tradisional ya
0: Iya.
1: obat-obatnya, emang kata orang sih benar sih mau makan si apa sirih dengan ada kapur sirih ya ada daun sirih itu kan bisa memperoleh gigi kita, membersihkan gigi juga gitu,
0: Oke.
1: menghilangkan bau mulut juga, jadi bau mulut nggak terlalu ini apa sebagai antibiotik lah kalau dia
0: Antibiotik.
1: kan ya kalau dia kayak semacam betadin lah kan kalau udah di apa nih dimakan ya kan warnanya kayak betadin ya
0: Iya,
1: apa sebagai
0: iya.
1: antiseptik gitu ya, gigi sehat gitu dong bang.
0: Oke. Tapi kalau Bang Wali sendiri, terakhir kali sakit gigi kapan?
1: Sakit gitu tahun berapa mungkin udah 10 tahun yang lalu mungkin ya gigi sampai
0: Wih, keren.
1: iya mudah-mudahan 10 tahun lalu ya.
0: Berarti
1: Rasanya
0: perawatan
1: pusing tuh
0: giginya
1: giginya
0: bagus
1: cenut-cenut kan
0: nih.
1: gitu ya. Gitu kan biasa cenut-cenut giginya kepala pusing kan biasanya gigi itu kan langsung kepala tuh larinya itu pusing bawaannya.
0: Benar-benar biasanya di kalau sakit gigi tuh suka apa ya, bagian kepala tuh ada kayak senut-cenut
1: Iya,
0: gitu ya.
1: cenut-cenut, cenut-cenut gitu.
0: Iya, benar-benar benar. Tapi kalau Bang Wahyu sendiri disuruh milih ya, ini cuma ada dua pilihan nih, antara sakit gigi sama sakit hati, pilih mana?
1: Waduh, lebih baik sakit hati daripada sakit
0: Nah,
1: gigi.
0: itu dia.
1: Itu katanya Imam S. Arifin katanya.
0: Kan katanya lebih baik sakit gigi timbang sakit hati. Kalau menurut saya
1: Iya.
0: sih mending sakit hati timbang sakit gigi. Kalau Bang Wahyu?
1: Oh, jangan. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi katanya kan.
0: Jadi kalau Bang Wahyu lebih pilih yang mana?
1: Ya sakit gigi lah, sakit hati kan lebih kita bisa kalau sakit hati ya malah efeknya ke batin kita semua gitu loh. Kalau sakit gigi mah bisa ditahan, kalau sakit hati nggak bisa ditahan gitu lah bang.
0: Oke. Ini berarti beda nih sama Ayu nih. Kalau Ayu sakit hati itu masih bisa ditahan karena mungkin kan dengan kita bergaul sama teman-teman, kita kumpul sama siapa, bisa hilang tuh sakit hati. Tapi kalau sakit gigi, mau jalan-jalan, mau apa, kumpul keluarga, semuanya jadi gak nikmat tuh.
1: Iya.
0: Bener ya.
1: Setelah makan nggak usah nikmat ya. Iya, mungkin beda apa beda pilihan nggak apa-apa
0: Beda
1: sih kan
0: pilihan nggak
1: sama.
0: apa-apa. Iya
1: Harga
0: bener.
1: sama ke dawan kan.
0: Nah, harga sama kok.
1: Gak ada
0: Oke
1: bedain.
0: deh, siap. Oke deh Bang Wahyu,
1: Iya
0: agenda
1: bener.
0: weekend gini ngapain nih?
1: Weekend ini nih kebetulan nih apa ya lagi bikin ini rencana bikin rendang ada
0: Bikin
1: pesanan
0: rendang.
1: lah biasanya teman-teman. Iya.
0: Wih, mantap banget.
1: Iya,
0: Itu
1: di
0: kalau
1: sambil kerja ada pesanan PO rendang lah kita bikinin gitu.
0: Oh, Bang Wahyu jualan rendang juga.
1: Iya, iseng-iseng aja ya, sibuk-sibukan di rumah kadang. Wah,
0: Ngisi
1: bosan
0: waktu
1: dong.
0: luang
1: Iya,
0: ya.
1: iya di luang.
0: Oke.
1: Lumayan dapat cuan kan Bang Noel
0: Iya
1: sambil
0: dong.
1: ini.
0: Oke deh. Oke deh, berarti minggu weekend ini masak-masak aja ya di rumah ya.
1: Iya betul, masak di rumah dulu.
0: Oke deh, siap. Sukses selalu buat usaha
1: Siap,
0: sampingannya.
1: makasih. Amin. Ya.
0: Oke deh.
1: Ya.
0: Salam-salam gak nih?
1: Iya, salam tadi Bang Bang Aris, Bu Umay yang di Pesanggerahan ini sekarang nama Bu Umi kan Bu Umay ke panggilan yang apa? Bagian panggilan udaranya sekarang Bu Umay.
0: Bu Umay ya. Oke deh, ntar kita
1: Iya.
0: panggil Bu Umay ya.
1: Lagi Bu Umay lagi dengar nih lagi belum. Kemudian ada Ibu Wigati, Ibu Bu Muji, Kong Dani, Bu Retno juga. Biasanya kalau siang-siang ini yang dari teman kita di timur itu ada Ica kayak biasanya Ica
0: Ica,
1: apa
0: iya.
1: monitor atau enggak ya enggak tahu mudah-mudahan dengarlah
0: Iya.
1: setelah ini masuk nanti.
0: Iya,
1: Oke
0: oke.
1: dan sama salam tuh sama dan saya ucap juga di Gahariu untuk Republik Indonesia yang ke-81 tahun selalu udara tetap di udara dan
0: Siap.
1: sukses selalu semua penyiar.
0: Amin, amin, amin. Oh, salam-salam nih juga dari Bu Yati sama Pak Mukimin. Bang Noel, salam buat
1: Eh.
0: Uda Wahyu, gitu
1: Iya,
0: katanya.
1: Pak Mukimin, Bu ini Bu Mukimin, gimana Surakarta aman kan panas atau gimana atau hujan?
0: Panas tuh tadi katanya.
1: Oh, panas ya, ya
0: Iya.
1: sama banget nih kita lagi kita sama nggak ada beda. Kecuali yang di daerah-daerah Sumatera katanya lagi ada hujan sekarang.
0: Iya, katanya bakal hujan gede tuh ya.
1: Iya.
0: Oke, terus ada
1: Oke,
0: juga
1: terima
0: nih
1: kasih. Ada lagi. Siapa?
0: dari siapa ini? Bentar, belum di save nih nomornya. Dari Ibu Sri Haryatun kayaknya nih.
1: Oh, Ibu Sri Hatun ya, Bu Sri
0: Iya,
1: Hatun yang di
0: Uda
1: Cilodong.
0: Wahyu,
1: Gimana, Bu?
0: sehat selalu. Kapan ke RRI
1: Sehat selalu.
0: lagi? gitu katanya.
1: Ayo.

0: ntar kapan-kapan deh kalau Bang Noel lagi siaran kita ngobrol juga sih.
1: Siap,
0: Kayaknya
1: ditunggu.
0: menarik banget nih pembahasannya.
1: Nah,
0: Iya
1: itu
0: nih,
1: dia.
0: Sri ada dua sekarang nih, ada Sri Hatun yang di Ciledug dan Sri yang di Graha Bintaro gitu.
1: Oke, siap. Kita simpan dulu deh, habis ini nomornya belum disimpan nih.
0: Oke,
1: Bingung kan kita.
0: siap, ya. Oke,
1: Oke,
0: terima
1: siap.
0: kasih.
1: Terima kasih banyak Bang Wahyu
0: Assalamualaikum
1: ya.
0: warahmatullahi
1: Sehat selalu.
0: wabarakatuh. Baik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia. Udah Wahyu di Bintaro. Oke deh Abang Po ya. Kita masih tunggu nih buat komentarnya Abang Po ya. Ya mungkin ada pendapat tersendiri gitu. Lebih baik sakit gigi atau sakit hati. Langsung aja di 0812-1124-928 atau di 021-350-4510. Tapi setelah ini kita kabar berita dulu ya Bang Po ya.

0: Salam lu. Apalin dong lagunya.
1: Aquarius. Apaan tuh?
2: Udah makan ngaku belum.

0: informasi yang terpercaya, ruang untuk menyampaikan aspirasi, serta komunikasi yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Selama perjalanan panjangnya, RRI telah hadir bukan hanya sebagai media penyiaran, tetapi juga sebagai ruang edukasi, ruang dialog, dan jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Melalui informasi yang mencerdaskan dan program yang dekat dengan masyarakat, RRI turut mendorong masyarakat untuk semakin berdaya, aktif berpartisipasi, dan ikut membangun Indonesia. Selamat ulang tahun ke-81 RRI. Teruslah menjadi suara masyarakat, teruslah menginspirasi, dan teruslah mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Leha, gua kasihan deh ngelihat saudara-saudara kita noh yang lagi pada kena musibah gempa.
2: Iya, Bang Udin, gue juga ikut prihatin. Pasti mereka lagi susah banget ya, Bang.
1: Makanya Leha, kita kudu nunjukin kepedulian kita juga.
2: Nah, bagaimana deh tuh Bang caranya?
1: Macam-macam deh caranya. Nih, salah satunya kita bisa bantu lewat donasi. Disesuaiin aja sama kemampuan kita.
2: Emang kalau bantunya cuma dikit doang, boleh Bang?
1: Ya elah, mau sedikit mau banyak, sama aja artinya. Yang penting lo redo, lo ikhlas. Kalau misalnya nih, ada banyak orang yang kayak lo ngasih bantuan sedikit-sedikit, tapi kalau dikumpulin kan jadinya banyak juga.
2: Benar juga ya Bang, nggak cuma ngomong doang sih, tapi kita juga kudu berbuat sesuatu yang bermanfaat.
1: Benar tuh Leha.
3: Setitik kepedulian, sejuta harapan. Mari berbagi, ringankan duka saudara kita.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Abang Po, tempat penampungan sementara, reuse, reduce, dan recycle atau TPS 3R Ketapang setiap harinya menampung dan mengolah sampah warga dari Kelurahan Duri Pulo dan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Belasan ton sampah dari warga dari dua kelurahan tersebut diolah menjadi kompos padat dan juga cair, serta pangan maggot. Kepala Satuan Pelaksana atau Kasatpel Lingkungan Hidup Gambir, Mumuh Mulyana, mengatakan TPS 3R Ketapang memiliki fasilitas mesin pencacah sampah atau refuse refuel atau RDF yang berfungsi merubah karakteristik sampah ukuran besar menjadi terpilah secara baik. Ia mengungkapkan hasil cacahan sampah dari TPS 3R Ketapang selanjutnya dikirim ke TPST Bantar Gebang untuk dikurangi kadar air, bobot, dan ukuran hingga menjadi biji sampah. Beralih ke berita yang lain, pemerintah Provinsi Jambi mendorong pembangunan ekosistem kopi Kerinci tembus pasar global melalui penguatan sistem pemasaran terintegrasi dari hulu ke hilir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya itu. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi, Ariansyah, saat membuka Festival Pesta Rakyat Petani Kopi Kerinci 2026 di lapangan desa Batang Sangir, Kabupaten Kerinci pada Jumat kemarin, mengatakan pengembangan kopi Kerinci ke depan tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi. Ia menyampaikan festival kopi merupakan momentum strategis untuk memperluas pasar kopi Jambi, sekaligus membuka peluang investasi serta kemitraan yang sehat antara pemerintah, petani, koperasi, pelaku usaha, hingga lembaga pembiayaan. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Promot FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po, balik lagi bareng Ivan Noel di Mari dan tentunya masih di Jakarta Punya Cerita. Dan siang hari ini kita lagi ngebahas soal sakit gigi nih ya Bang Po, karena bertepatan dengan Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional. Kira-kira kalau Abang Po nih punya tips dan trik jitu nggak buat merawat gigi? Kalau tadi Bang Hari sama Uda Wahyu itu katanya dulu rajin buat yang namanya apa ya, konsumsi atau ngunyah sirih gitu ya bisa dibilang. Nah kalau Abang Po mungkin ada tips and trik sendiri. Kalau yang satu ini kayaknya pasti punya deh ya, cara merawat kesehatan gigi dan mulut. Langsung aja kita sapa ada Kakung Jo di Lamando Kalteng. Assalamualaikum, selamat siang Kakung Jo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang.
0: Iya, sehat ya Kakung ya.
1: Alhamdulillah Bang, walaupun megap-megap nih, panas banget di sini.
0: Aduh panas ya. Berapa?
1: 36.
0: Lumayan tuh.
1: Banyak lagi Bang.
0: Bikin kepala cenut-cenut ya.
1: Bukan hanya kepala doang Bang, tapi termasuk yang berujak ke cenut perutnya ini.
0: Iya itu dia.
1: Ya untung giginya aja enggak.
0: Giginya enggak ya. Nah itu yang kita mau tanya. Kakung sekarang mungkin di usia yang udah enggak belia lagi ya, itu giginya udah metik atau masih manual nih?
1: Ya kalau dibilang metik ya enggak metik, malah enggak manual, yang jelas udah dua-duanya Bang.
0: Oh. Manualnya bebek gitu, bebek ya?
1: Iya, bebek.
0: Iya. Iya. Jadi masih ada lah ya giginya, enggak yang hilang semua ya, gitu.
1: Iya, udah enggak penuh Bang, yang jelas udah kurang lah ya. Sering bertambahnya usia kan.
0: Benar, benar.
1: Pacarnya yang protol atu-atu Bang.
0: Iya. Kalau Kakung sendiri ada ini enggak cara tersendiri gitu buat Kakung untuk merawat kesehatan gigi dan mulut gitu?
1: Kalau untuk merawat nggak ada ya Bang, kita standar aja lah ya.
0: Sikat atau gosok aja gigi dua kali sehari gitu ya?
1: Iya, habis makan atau sebelum tidur kan begitu.
0: Okay. Kalau Kakung ya, suka pakai itu nggak untuk pembersih apa namanya yang kayak cairan pembersih mulut gitu, yang buat dikumur-kumur gitu?
1: Itu nggak ada Bang, nggak ada, nggak
0: ada. Oh nggak ya, oke.
1: Jadi ya, kita tarik ini sadar aja lah ya. Yang penting kita makan di hati-hati aja aman lah.
0: Oh
1: kita
0: iya benar.
1: Yang penting pola makan aja di hati-hati aman.
0: Pola makannya
1: kalau
0: di, ya.
1: Kalau kita bisa menghindari, insya Allah aman. Tapi kalau kita memang kita harus paham-paham kondisi aja lah ya. Kalau aneka tengah situasi yang dipaksakan kan begitu.
0: Benar itu. Nanti dia.
1: Kita lepas sendiri lagi. Cari linggis lah untuk.
0: Cari linggis. Kegedean dong kalau linggis dong.
1: Ya.
0: Kegedean kalau linggis.
1: Kan itu congel-congel Bang.
0: Tusuk gigi bukan linggis. Yang ada rontok nanti kalau pakai linggis.
1: Kalau bahasa kami sebenarnya linggis Bang.
0: Oh linggis bahasanya di sana.
1: Kalau habis makan punya linggis enggak? Ada tuh di sana di atas lemari gitu kan.
0: Oh.
1: Gitu.
0: Oke.
1: Nanti kalau yang benang-benang itu kan bukan benang-benang lagi.
0: Apa?
1: Namanya tali kuning.
0: Tali kuning
1: Bang. Oh. Ini tali yang gede itu Bang, tali untuk di pelabuhan itu kan.
0: Iya.
1: Itu cegah yang terlalu hari itu agak, dulu tapi
0: agak ekstrim tuh ya.
1: padahal jebak benang gitu aja
0: namanya.
1: Kadang-kadang ini ada yang bilang kan, waduh saya sakit gigi katanya, kenapa? Ya itu tadi gara-garanya kurang bersih kan. Udah data bersihin. Lihat tuh masih ada giginya masih ninggal katanya kan. Coba dia ambil semua aman ya
0: gigi kan. Yang ada enggak bisa makan ntar, enggak bisa ngunyah.
1: Enggak itu ada teman-teman yang iseng gitu Bang. Kenapa enggak makan? Aduh sakit gigi katanya. Itu lah nih orang jorok. Kenapa? Kak gigi kejap giginya kurang bersih sih. Barangan katanya kan. Siapa itu tak sikati. Coba dilihat itu masih ada
0: giginya. Masih ada giginya ya. Kurang bersih. Harusnya kan disikat dihabisin semua gitu ya giginya ya. Enggak bakal sakit gigi itu.
1: Iya.
0: Nah, ngomongin sakit gigi nih, Kakung terakhir sakit gigi kapan nih?
1: Udah lama Bang, enggak kehitung udah.
0: Udah lama. Oh, tapi kalau belakangan udah jarang ya berarti ya.
1: Iya, belakangan bukan jarang, merapat.
0: Oh, rapat ya sampai tiap hari. Oke. Kalau biasanya Kak Kungjo lagi sakit gigi gitu ngapain? Apakah yaudah dibiarin aja sampai sembuh atau ada pengobatan sendiri Kakung?
1: Bu, cepat-cepat diobati Bang. Masa sakit gigi ini riskan banget ya, riskan banget sih ya. Kadang-kadang kita jadi temperamental ya Bang.
0: Iya
1: temperamen
0: sih.
1: Lah ya, temperamental ya, teman-teman temperamental ya.
0: Gampang emosi intinya.
1: Iya. Dulu kan aku waktu sakit gigi kan, penyakit gigi kan anak-anak lewat aja lah kalau agak bising dikit. Udah tak suruh diem. Diem lo gitu kan.
0: Anak-anak gak ada salah, gak ada dosa apa-apa dimarahin gitu ya.
1: Ya memang sensi banget bang masalahnya gitu loh.
0: Oke.
1: Makanya tadi kalau kita suruh milih ya, ada kata ada dua pilihan ya. Yeah. Kita nggak bisa gerak tuh ya. Tadi yeah. Pak Bekimen tadi kan, katanya beliau milihnya kan, milih sehat, oke ya milih sehat ya. Tapi itu kan suruh dihadapkan dua pilihan.
0: Benar. Milih mana Kakung?
1: Kakung sakit hati pernah, sakit gigi pernah, dua-duanya pernah. Kakung milih sakit hati aja dah.
0: Oh, milih sakit hati aja. Kenapa alasannya?
1: Iya kan sakit hati kita kan, ya, ini seperti bang Noel juga kan beli sakit hati kan. Kita jalan-jalan, kalau orang yang tahu dia sakit hati kan begitu. Dia yang merasakan kan begitu. Kita stres, kita tendang, orang nggak tahu dia sakit hati kan.
0: Iya benar.
1: Kita sakit gigi, sakit gigi udah bengkak, dipegangin,
0: kan kelihatan gitu. Banget lah ya.
1: Iya, menderita banget di rumah terus nggak bisa keluar. Nanti ada orang ditanya, kita nggak mengejam, nggak enak.
0: Mau ya, jawab kan? Tapi sakit cara ngomongnya.
1: Iya, lagi gini bang. Perut udah lapar, ya kan? Mau makan, nggak bisa makan.
0: Padahal
1: yang dimakan enak-enak tuh bang. Seperti sate, seperti soto, itu kan enak-enak. Ayam geprek macam kan enak, tapi sakit gigi coba bayangin. Apa bisa makan?
0: Nggak bisa menikmati, ya kan? Bisa masuk doang, lewat doang gitu buat ini, buat ngisi perut doang.
1: Iya, bahasa mau dijium-jium doang, masa mau celen kan nggak mungkin.
0: Oleh makanya gitu, itu, bang. Iya.
1: Beda dia sakit hati, tapi sakit hati gini lagi bang, sakit hati ada levelnya lo bang.
0: Gimana tuh?
1: Levelnya kalau yang udah akut, ya dalam artian akut udah nggak mau makan, dia betul-betul nggak mau makan.
0: Oh, ibaratnya kalau anak zaman sekarang tuh galau gitu ya.
1: Bukan lagi galau bang, udah depresi.
0: Udah depresi, oke.
1: Iya, jadi dia udah gak kenal lingkungan lagi, udah kenal dirinya.
0: Iya ya sih, kan? Benar-benar.
1: Iya kan, zaman dulu kan ampun maaf ya, zaman dulu kan gak jarang tuh orang depresi gara-gara putus cinta kan.
0: Iya, banyak gitu, banget kan? Iya, apalagi zaman dulu kan komunikasi, hiburan, semuanya kan masih terbatas gitu ya.
1: Akhirnya mengakhiri hidupnya kan begitu tuh
0: iya.
1: Kan. Nah, kalau udah kembali ke situ, yang beri sakit gigi kan begitu.
0: Iya, tergantung situasi dan kondisi berarti ya, Kak Kungjo ya. Oke, benar-benar iya.
1: Kata orang Jawa kan si koncol kan begitu.
0: Si koncol, apanya? Terakhirnya apa tadi?
1: Col.
0: Colnya apa?
1: Toleransi.
0: Situasi, kondisi, toleransi gitu ya.
1: Iya. Gitu kan.
0: Kalau toleransinya enggak dicein bahaya itu Kakung, jangan ya.
1: Jangan bang, jangan.
0: Iya. Kakung ini sukanya menjebak aja. Oke deh. Berarti kalau Kakung lebih lihat kondisinya dulu ya. Kalau sakit hatinya parah, ya udah sakit gigi aja gitu ya.
1: Tapi untuk sementara waktu ya dua-duanya nggak ada semua aja, nggak ada pilihan lah ya.
0: Benar.
1: Tapi kalau dihadapkan yang beri sakit hati kan, sakit hati kan begitu. Tapi hati yang seperti apa kan begitu?
0: Iya benar-benar. Oke. Ya ini kan kita cuman berandai-andai aja, kita dihadapkan dua pilihan. Tapi ya sebenarnya kita nggak mau dua-duanya gitu ya Kakung ya.
1: Iya. Ini intinya gini bang, kita kan menerapkan itu supaya punya prinsip kan begitu.
0: Iya itu dia.
1: Kita kan dihadapkan begitu oleh prinsip begitu. Jadi hidup itu pilihan.
0: Benar.
1: Iya kan begitu.
0: Kita harus milih kanan kiri, atas bawah, maju mundur gitu ya.
1: Iya, jangan pelitan. Nanti ke kiri enggak, ke kanan enggak, malah masuk ke jurang.
0: Iya, itu dia ya. Malah terjerumus jatuhnya.
1: Ya, makanya begitu. Jadi ya intinya itu tadi, kita harus punya prinsip kan begitu. Jadi punya apa ya? Punya keyakinan gitu loh. Jadi kalau sudah memilih, ya kalau enggak ya enggak, jangan pelin-pelan kan begitu
0: maksudnya. Punya ini pegangan kan, gitu ya.
1: Heeh. Jadi panjang-panjang. Itu pada dasarnya sih enggak milih semua ya, Bang ya.
0: Iya. Benar.
1: Tapi ini kembali kepada prinsip. Ini kan kembali kepada prinsip kan begitu.
0: Prinsip itu ya, Bang. Oke, deh, siap.
1: Ya, akhirnya kembali kepada si koncol ya bang ya.
0: Si koncol ya, jangan kepleset tuh. Hati-hati Kakung. Oke deh. Siap.
1: Nanti bisa kena ini bang, kena tilang loh bang.
0: Ya, kena tilang di udara ntar. Itu dia. Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak ya Kakung ya buat ceritanya. Salam-salam buat siapa nih?
1: Salam-salam tadi buat mungkin Pak Buyati yang makasih bahasa Inggolanya ya.
0: Iya.
1: Udah layu tadi kaki sempat jadi MPA juga.
0: Oh iya, iya tadi belum kebaca, udah keburu lagu.
1: Kepingin rendangnya juga tadi kan.
0: Apalagi udah Wahyu kan asli Padang ya, kita penasaran juga gitu. Asli iya, Padang gimana sih?
1: Coba gini loh Bang, rendang kan identik dengan pedes ya. Nah, aku sendiri nggak tahan pedes ya. Tapi aku sendiri sedang loh Bang makan rumah Padang itu kan. Terutama kalau untuk bule nangkanya ini enak banget tuh Bang di Padang.
0: Udah jangan ngomongin makanan Kakung. Kita belum makan ini. Belum makan gulai siang ini.
1: Itu Bang gulai nangka, banyak gulai nangka Bang, tapi ada udang bindunya Bang, gede banget Bang aku makan.
0: Iya.
1: Gede itu. Terus sama kayak udangnya juga.
0: Kayak udang benar.
1: Udah marah-marah tuh. Udah marah-marah. Kok kasihan katanya.
0: Iya, belum makan siang kita, makanya dikasih tahu makanan Padang begitu, duh, jadi pengen mampir kantar.
1: Tuh katanya Uti sehat selalu Bang Noel, kata Uti.
0: Amin,
1: tuh.
0: Sehat selalu juga buat Uti ya. Oke.
1: Bang malas Bang.
0: Oke deh.
1: Siap. Ini berdua Bang, enggak ada yang lain Bang, Cucu enggak ada.
0: Iya, yang penting kan Uti sama Kakung kan akur, saling mencintai gitu ya. Widih.
1: Iya Bang. Nanti kadang-kadang main congklak juga Bang.
0: Oh, main congklak. Iya.
1: Main congklak, main gabi juga. Tapi enggak lah
0: Bang. Iya. Oke deh. Siap. Salam-salam lanjutannya buat siapa nih tadi?
1: Namanya lagi Bang Haris juga, Bang Haris ya. Yang Bang Haris di tempat mutung juga, ada tempat mutung kan. Jadi Bang masih sinyalnya Bang. Jadi tempat enggak ada sinyal, enggak ada suaranya juga.
0: Masalah sinyal, benar.
1: Iya, bunga juga. Mbak Siti Mai juga, Ibu Siti Mai ya.
0: Iya.
1: Istri dari Bang Haris juga. Kemudian buat Bang Ali Topa, Laki Yadi juga. Kemudian Pandang juga.
0: Pandang.
1: Kemudian Mbak Ani ya. Mbak Ani kasihan beliau ini, mudah-mudahan cepat sembuh.
0: Amin.
1: Kemudian Mbak Betami. Terus kemudian apa namanya, Bu Titi, Bapak Titi Cepatan Bersih. Bapak Epik, Bisa Ratun juga. Pak Herman Ganesha. Terus Pak Bambang ya. Pak Bambang gak jadik beliau ini kemana seperti ini. Bapak Sadeli dan lain-lain tuh
0: kakak gitu. Oke siap, terima kasih banyak Kakung ya. Semoga yang belum kesebut ya, tadi bungkus ya. Semua.
1: Jangan lupa tadi besarnya tadi.
0: Apa tuh? Yang si koncol. Iya Kak Akung sih sukanya meleset-melesetin kan. Jadi mikir kita kan.
1: Ini gitu. Ukurin Kak Akung aja tuh sentimen juga. Tuh udah assalamualaikum dari tadi tuh. Udah 4 kali kayaknya.
0: Oke deh. Pokoknya sehat selalu ya buat Kak Akung sama Uti. Lancar rezeki ya, pokoknya.
1: Iya. Okay. Makasih banyak waktunya ini. Alhamdulillah Bang, pemadamannya diundur ini kalau enggak apa.
0: Iya.
1: Ini nanti jam 16 kan mengingatnya mati kalau enggak di jam 15.
0: Iya, masih sempat gabung lah ya intinya.
1: Ya, okay. Makanya mudah-mudahan cepat gabung jam 15 nanti.
0: Siap. Oke.
1: Iya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dari dulu sampai sekarang, di tengah ramainya dunia yang kagak pernah diem, ada satu suara yang setia nemenin kita. Suara yang nyampe ke rumah, ke warung kopi, ke pelosok negeri. Suara itu adalah RRI. Bukan cuma sekedar radio. RRI adalah ruang tempat suara masyarakat didengar, tempat informasi dipercaya, tempat cerita dari berbagai penjuru Indonesia disatuin. Buat seluruh pendengar setia RRI, makasih ya udah terus bareng-bareng kita. Karena setiap kali RRI ngudare, di situ ada hati masyarakat yang ikut bicara. RRI, suara kita, suara Indonesia.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung tua yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tepi sungai yang pernah menjadi jantung kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Toko Merah adalah bangunan bersejarah yang berada di tepi barat Kali Besar. Awalnya, bangunan ini merupakan dua rumah kembar milik Baron van Imhoff. Dibangun pada 1730, rumah kembar ini mengadopsi bangunan Belanda gaya Boer yang mengekspos material dinding bata. Pintu depannya bergaya rokoko, tangga depan menuju lantai dua bergaya barok. Di antara sisi utara dan selatan, ada ruang dengan 7 pilar penghubung. Denah kedua rumah disatukan dengan atap pelana yang menyerupai huruf H. Seiring berjalannya waktu, kedua rumah ini berganti pemilik dan fungsi. Saat Baron van Imhoff menjadi Gubernur Jenderal VOC, rumah ini beralih fungsi menjadi kampus dan asrama, Akademi The Marina. Rumah ini juga pernah menjadi hotel mewah, kantor bank, dan biro dagang. Pada tahun 1851, kepemilikan bangunan beralih ke Kapitan Tionghoa, Oi Liao Kong. Ia mengubah fungsinya menjadi sebuah toko. Sejak itu, pemilik mengecat bangunan dengan warna merah hati, hingga akhirnya dikenal luas dengan sebutan Toko Merah. Upaya pelestarian dan pemugaran telah berlangsung sejak ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tahun 1993. Kini, Toko Merah dihidupkan kembali. Sebagian ruangan diubah menjadi kafe, tempat warga dan turis menikmati suasana juga warisan kota.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buatlah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makannya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
3: Pro 4 FM, suara budaya.

0: Promat FM, Suara Budaya Jakarta. Masih ngomongin soal sakit gigi atau sakit hati ya Bang Po ya. Kalau disuruh milih, emang pilihan terbaik tuh gak milih ya. Tapi misal kita berandai-andai aja nih, kita dihadapkan dua pilihan ya, antara sakit gigi atau sakit hati ya. Itu kan salah satu yang bikin bimbang juga. Bahkan ada lagunya juga tuh ya, lebih baik sakit hati timbang sakit gigi gitu. Kalau Abang Po milih yang mana nih? Nah, udah terhubung nih di line telepon studio kita ya. Kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Noel.
0: Iya, Bu Umi, apa kabar Bu Umi?
1: Iya, Bu Umay.
0: Oh iya, Bu Umay ya. Tadi diingetin sama Bang Haris tadi. Bu Umay. Sehat ya, Bu Umay ya.
1: Udah wahyu tadi.
0: Oh iya, udah wahyu.
1: Bu Umay. Udah lama tuh yang ganti nama.
0: Suka ganti-ganti,
1: belum
0: Mang.
1: Bikin bubur. Iya, belum bikin bubur, mah. Udah diganti Wawan.
0: Iya, belum bancaan ya, udah ganti-ganti nama ya. Aja sembarangan Bang Wawan emang tuh.
1: Iya.
0: Oke deh, Bu Umay, kita lagi ngomongin soal sakit gigi atau sakit hati nih. Kalau Bu Umi sendiri nih, kira-kira kalau disuruh milih nih, ya jelas kita agak milih dua-duanya ya, milihnya ya. Tapi kalau dikasih dua opsi, Bu Umi lebih pilih mana?
1: Saya pilih sakit hati.
0: Milih sakit hati, kenapa tuh?
1: Iya. Saya pernah sakit gigi parah itu, wah, terenang-terenang sampai nangis.
0: Aduh, iya benar sih ya. Sakit gigi tuh emang kadang nyiksanya sampai bikin nangis. Ngalahin sakit hati.
1: Iya, sakit hati dengerin musik udah lupa.
0: Iya.
1: Jalan, lihat apa gitu udah lupa, enggak mikirin lagi sakit
0: benar,
1: hati
0: benar.
1: Ya udah lewat gitu kalau saya. Tapi kalau sakit hati, diem di kasur mau tiduran salah, duduk salah,
0: iya,
1: nangis.
0: Serba salah semua ya. Kita mau nikmatin aktivitas gak bisa, mau makan enak gak bisa.
1: Oh, saya paling marah tuh dulu di rumah adik lagi hajatan nyunatin anaknya. Ya kan punya saudara tuh ada dalang, ditogati, terus ada juga pemain ketoprak. Nah, itu dia kasih ini kan anggap ketopraknya itu yang main saudaranya. Lah lagi nonton enak-enak rame, orang yang main ketoprak juga pelawak di Jogja sana. Eh, tahu-tahu terus teng-teng-teng-teng, wah,
0: sakit gigi kumat gitu ya.
1: Iya. Iya, terus masuk kamar tah tambah sakit.
0: Oh,
1: akhirnya
0: iya.
1: Jadi waduh rugi nih enggak jadi nonton ketoprak baru separuh malah sakit giginya datang. Tapi alhamdulillah habis itu terus nggak pernah sakit sampai sekarang udah. Itu dulu tahun
0: sekarang.
1: 2000. Iya.
0: Oh.
1: Nggak pernah sakit.
0: Itu cara perawatannya gimana tuh kalau Bu Umi?
1: Kalau saya itu misalnya sakit gigi ringan kan pernah dikasih tahu suami saya dulu itu kumur air garam.
0: Iya, itu bisa buat bunuh bakteri atau steril di mulut lah.
1: Ya itu kalau ringan-ringan gitu terus hilang.
0: Iya.
1: Terus kalau enggak itu nanti ada yang misalnya berlubang disentor pakai air selang tuh, disemprot.
0: Ah, disemprot pakai air selang?
1: Iya, air selang tuh disemprot ke tempat yang bolong gitu. Nanti terus juga gitu.
0: Oh, biar ini ya bakteri, kuman semua yang ada di sela-sela gigi keluar semua. Oke.
1: Heeh. Memang agak kencang gitu loh, terus pada loncat kan baru keluar. Gak tahu ya. Terus akhirnya pada lama-lama jadi kropos, terus copot sendiri Bang.
0: Oh, nggak pernah dicabut ya kalau Bu Umi ya?
1: Nggak pernah cabut gigi.
0: Alhamdulillah. Nah,
1: nanti pada copot sendiri. Terus itu ya terakhir tahun 2000-an itu pas lagi nonton ketoprak nginep di rumah adik kambuh tuh udah nggak ketulung lagi akhirnya ya terus nggak bisa nonton masuk kamar nangis. Akhirnya terus sudah diobati sembuh alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah
0: nggak ngerasain kesiksa lagi sama sakit gigi gitu ya. Alhamdulillah.
1: Terakhir kali habis itu memang saya nggak sakit lagi gitu Bang Noel.
0: Kalau Bu Umi sikat gigi sehari dua kali atau berapa kali nih?
1: Ya cuma 2 kali bangun tidur itu mau mandi sama malam.
0: Malamnya ya.
1: Mau
0: Oke,
1: tidur.
0: okay. Iya. Berarti
1: Ya
0: seperti
1: enggak.
0: orang lain gitu ya, dan seperti anjuran dokter juga kan 2 kali sehari minimalnya.
1: Iya. Iya. Sama itu mau tidur keduanya. Ya
0: Oke.
1: udah gitu aja. Kalau siang enggak pernah buat ngunyah terus.
0: Iya benar sih ya. Oke.
1: Tapi gosok punya lagi, digosok makan kretikan lagi, ya udah nggak usah kalau siang jadi bangun tidur aja mandi terus itu sama malam mau tidur
0: Kalau mau
1: gitu.
0: tidur, oke. Kalau Bu Omi sekarang giginya masih utuh atau udah ada
1: Ah,
0: spasi-spasinya nih?
1: udah banyak spasinya,
0: Oh,
1: terutama
0: udah banyak
1: itu yang
0: spasinya.
1: di belakang Bang Noel, jadi ada yang jaga gawang di pojok tuh satu-satu.
0: Oh,
1: Kanan,
0: iya.
1: kanan satu, kiri satu, itu paling ujung. Nah, terus ntar yang sebelah

0: Nggak takut sudah mau dipaksa gratis juga nggak
1: Nggak
0: mau.
1: mau ya.
0: Padahal itu kan itu aja bayar. Cuman saya udah ngilu rasanya kalau ntar gigi. Nah, kalau pas itu pernah dulu sakit gigi ke puskesmas, puskesmas aja suruh nganga gitu langsung ngeliat mesinnya dideketin gitu.
1: Aduh, udah ngilu di ngilu duluan ya, ngelihat alat-alat begitu ya.
0: Iya, saya jadi adem. Jangan dah ke tempat dokter gigi lagi, mudah-mudahan gak sakit.
1: Amin,
0: Ya,
1: amin.
0: kalau udah
1: Oke
0: sampai
1: deh.
0: sekarang gak sakit, Bang Noel,
1: Amin,
0: gitu.
1: amin. Oke deh, siap. Terima kasih banyak, Bu
0: Ya,
1: Umi ya, buat ceritanya.
0: sama-sama ya,
1: Salam-salam buat
0: Bang
1: siapa
0: Noel.
1: nih?
0: Salam-salam buat Kak Kongco dan Uti, Pak Mukimin, Bu Yati juga.
1: Iya.
0: Tadi ada udah Wahyu, terima kasih. Iya, kapan-kapan aku mau pesen rendang, tapi
1: Rendangnya ya,
0: yang nggak pedes gitu.
1: yang nggak pedas, iya. Ntar request saja sama Uda Wayu.
0: Iya, ntar kalau udah siap Bapak Anu baru pesen gitu. Baru
1: Oke.
0: dengar ini tadi saya.
1: Iya, kita juga baru
0: Itu
1: tahu kalau Bang Wayu ternyata punya ini
0: iya.
1: sampingan juga
0: Padahal
1: bikin rendang.
0: saya sering bareng ketemu di RRI, tapi jarang ada kabar-kabar yang nggak tahu.
1: Iya.
0: Nah, terus juga itu buat Bang Aris positif. Semua aja lah yang lagi dengerin ini.
1: Oke, siap.
0: Selamat mendengarkan, sehat semuanya. Bang
1: Amin,
0: Noel
1: amin.
0: juga sehat selalu,
1: Amin.
0: lancar rezekinya, banyak rezekinya. Amin.
1: Amin,
0: Terima
1: amin.
0: kasih ya Bang Noel.
1: Sama-sama Bu Umi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bu Umi ya, dengan rasa penasaran akan rendangnya Uda Wahyu. Ya, semoga ntar Uda Wahyu bisa nganterin rendangnya ya. Oke deh, di WhatsApp ya, sebagai penelpon terakhir nih ya, juru kunci ada Pak Tupar di Yogyakarta. Assalamualaikum, selamat siang Pak Tupar.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, ya, ya, ya, ya, sinyalnya agak jelek nih kayaknya Pak Tupar nih ya. Lagi ada
2: Iya, ini
1: hujan apa nih di Jogja nih?
2: agak error ini wifi-nya.
1: Oh, wifi-nya yang agak error. Belum bayar kali.
2: Udah kemarin, udah bayar kemarin.
1: Oh, udah bayar kemarin ya. Berarti providernya tuh yang perlu di ini, perlu didatengin.
2: Iya, mau masuk jam 1 listriknya mati lagi ya. Jadi
1: aduh,
2: nggak
1: ada
2: bisa.
1: mati listrik pula. Oke deh. Pak Tupar sehat ya, Pak Tupar ya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Oke deh, Pak Tupar, kita
2: Semalam suara ngoblak ya, semalam ya.
1: semalam iya kita ngoblak tuh bareng teman-teman ngoblak.
2: Masuk nyongi ora bisa ngapak.
1: Iya, nggak apa-apa, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa biasa juga nggak apa-apa. Kita juga nggak bisa ngapak tadi malam, Pak Tupar. Biasanya kita pakai bahasa Jawa biasa. Iya,
2: Gimana?
1: oke. Kita lagi ngomongin soal Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional nih, Pak Tupar. Kalau Pak Tupar sendiri ya, tadi kan ada Bang Haris, ada Uda Wahyu juga katanya pakai sirih tuh buat menjaga kesehatan gigi dan mulut. Kalau Pak Tupar sendiri di
2: Oh iya.
1: Jogja ada nggak tradisi tersendiri buat ngejaga kesehatan gigi sama mulut?
2: Ya, umur pakai sirih, terus nanti kalau sakit gigi ya nanti bisa diobatin pakai sirih 3 lembar, bawang putih 2, laos satu saja, itu dikeprek terus direbus semuanya.
1: Diminum air rebusannya.
2: Yang setengah gelas diminum, yang setengah untuk kumur-kumur.
1: Oke, itu bisa tuh ya buat sakit gigi ya.
2: Kalau kita disuruh milih ya sebenarnya nggak milih, cuman ya di Kakongco tadi kalau dihadapkan ya.
1: Nah, itu dia. Kalau dihadapkan dua pilihan.
2: Kalau saya sih enakan sakit gigi sih.
1: Enakan sakit gigi ya. Kenapa tuh? Kayaknya ada trauma sakit hati juga nih Pak Tupar nih.
2: Kalau sakit gigi itu kalau kita pas di panggung dapat amplop, kalau daripada sakit hati.
1: Bener juga ya. Kalau itu ya menghibur kalau itu sakit giginya mah.
2: Dapat 200.000 Bang.
1: Lumayan ya. Jadi kalau Pak
2: Sakit
1: Tupar
2: hati.
1: Sakit giginya tuh di lagu, bisa jadi cari duit gitu ya.
2: Ya kalau sakit hati kan biasanya orang enggan bertegur sapa. Yang tadinya hubungannya deket, mau ngutang-ngutang masih punya masalah sama dia, kagak berani mau ngomong.
1: Iya, udah sakit hati duluan itu yang dipinjemin ya.
2: Yang punya duit dia, kita mau ngomong nggak berani.
1: Itu dia ya, namanya sakit hati bisa berkepanjangan.
2: giliran yang diutangin bilangin,

0: ngukurin lo, ngapain dia ngukurin kan?
1: Iya
0: Kan
1: benar
0: dia,
1: benar.
0: kan?
1: Pengalaman juga nih kayaknya Pak Tupar ya, sama yang suka
0: Ya,
1: pinjem-pinjem tuh.
0: namanya di desa, di masyarakat kan ya menghadapi kayak gitu kan sering, Bang.
1: Hal yang wajar ya.
0: Oh, iya, jadi kan.
1: Oke deh. Oke nih kayaknya sinyalnya Pak Tupar agak bermasalah nih, agak
0: Ini
1: nyendat-nyendat.
0: wifi-nya.
1: Ntar deh di chat tuh providernya gimana ini mau masuk ke perompat jadi gak bisa nih gitu,
0: Oh,
1: dimarahin
0: nanti
1: aja.
0: biar tak, hubungin nanti Bang Noel.
1: Nah itu dia, udah dibayar kok, masa ada ngelek-ngeleknya gitu ya.
0: Ya, karena wifi-nya kurang bagus ya, salamnya buat semuanya aja deh,
1: Buat
0: buat
1: semuanya
0: yang
1: aja. Oke. Siap. Oke.
0: takutnya mati kita nggak bisa komunikasi.
1: Nah itu dia, nggak sempat salam-salam buat semua gitu ya.
0: Gitu aja ya Bang Noel ya.
1: Siap. Oke, terima kasih banyak Pak Tupar. Oke deh, itu dia tadi Pak Tupar di Yogyakarta ya. Tadi katanya ada macam-macam tuh ya, ada sereh, ada apa lagi tuh tadi lupa kan. Itu buat kumur-kumur dan diminum. Oke deh Bang Po, kita belum sempat buat baca WhatsApp nih tadi yang udah masuk ya. Ada dari Cak Apip di Sumenep. Lebih baik sakit gigi, sakitnya buat saya tidak bisa tidur 2 hari 2 malam. Oke deh, lebih baik sakit gigi berarti ya. Dari Cak Apip di Sumenep. Terima kasih banyak Cak Apip. Terus ada lagi dari Ibu Ibu mana nih tadi hilang kan? Ibu Sri Haryatun di Ciledug. Selamat siang Bang Noel, selamat hari kesehatan gigi dan mulut nasional. Semoga semua sehat, amin. Kalau saya suruh pilih sakit gigi atau sakit hati, jujur nggak dua-duanya. Tapi saya pernah sakit gigi tahun 2013. Habis lebaran mau reuni alumni SMP, gusi bengkak, adik-adik kelas jadi dokter gigi di Jogja diobati, nggak sembuh. Sembuhnya diobati tetangga, suruh baca ayat kursi 7 kali, Al-Fatihah 7 kali, gigi yang berlubang ditempelin kapas minyak banleng dari Solo. Alhamdulillah sembuh, nggak pernah sakit. Saya mau tidur habis sikat gigi kumur dengan Listerine. Sakit hati juga pernah nih. Saya nolongin teman saya ajak kerja di sekolah saya ngajar. Dia lupa, malah ngefitnah saya, jelek-jelekin saya. Saya dimin aja, saya doain aja. Biar waktu yang ngebuktikan kalau saya tidak bersalah. Sakit hati dan sakit gigi cukuplah dalam lagu aja. Biar hidup kita aman dan nyaman. Asik, siap dah. Semangat bertugas Bang Noel, jangan lupa makan siang, minum air putih yang banyak. Siap, terima kasih buat Ibu Sri Haryatun di Ciledug. Sukses buat perompat, terima kasih. Oke deh, itu dia dari Ibu Sri Haryatun ya di Ciledug. Ada juga dari Poni Angelia di Rorotan Jakut. Kalau aku gak mau sakit, sakit gigi, pengennya sih sehat-sehat aja. Iya, itu keinginan semua orang ya. Kita aminin aja dah. Terus ada juga nih dari Ibu Alma di Citerep Bogor. Selamat siang Bang Noel, ada pilihan lain gak? Ini kan kita berandai-andai aja gitu ya. Kalau saya lebih perawatan harian, misalkan mau tidur tuh gigi harus bersih, 6 bulan sekali ke dokter gigi kalau lagi mau. Itu aja Bang, insya Allah gigi baik-baik aja. Benar itu dia, selain perawatan rutin, kita juga mesti rutin ke dokter gigi untuk sekedar check up aja apakah gigi dan mulut kita dalam keadaan sehat gitu ya Bu Alma ya. Oke deh, siap. Terima kasih banyak Ibu Alma di Citerep Bogor. Oke deh. Terima kasih banyak nih buat Abang Po ya yang udah bergabung baik melalui telepon WhatsApp ataupun chat WhatsApp dan juga telepon studio. Tapi karena berhubung waktu udah menunjukkan pukul 14.55 nih Abang Po ya. Kita kudu pamit undur diri. Pokoknya apapun itu, kita yang namanya kesehatan gigi dan mulut kita harus jaga bersama ya. Jadi rutin sikat gigi 2 kali sehari. Terus kalau perlu kumur-kumur juga. Atau mungkin kalau habis makan bisa dibersihin pakai benang untuk bersih gigi ataupun tusuk gigi juga. Tentunya gigi yang sehat bikin senyum makin manis. Itu dia. Pokoknya terima kasih buat Abang Po. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau salah kalimat, mohon dimaafin. Ayo Bang Noel pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

0: Brite jam 15.
1: Abang pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Dinas Perkebunan Peternakan dan Kesehatan Hewan menyalurkan bantuan ternak berupa kerbau dan sapi kepada masyarakat di Kabupaten Simalungun, Aceh kepada Kepala Dinas Perkebunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Simalungun, Suhelmi mengatakan bantuan bersumber dari anggaran aspirasi DPRK Simalungun tahun anggaran 2026. Bantuan diberikan kepada kelompok peternak di Desa Tamon Jaya dan Desa Ujung Salang, Kecamatan Salang, masing-masing berupa satu ekor ternak untuk dikembangbiakan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta memastikan gempa di wilayah perairan Kepulauan Seribu tidak menyebabkan tsunami dan mengakibatkan kerusakan fisik berat. Namun masyarakat diminta tetap waspada dan memantau perkembangan melalui berbagai kanal informasi resmi pemerintah. Kepala BPBD DKI Jakarta Maruli Sijabat mengatakan gempa di wilayah perairan Kepulauan Seribu terpantau berpusat di koordinat 5.81 derajat lintang selatan, 106.56 derajat bujur timur, yang berlokasi di sekitar laut 69 km timur laut Kepulauan Seribu. Gempa terjadi pada Sabtu pagi tadi pagi sekitar pukul 4.23 waktu Indonesia Barat. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 16.

0: Pisang Ambon, pisang kepok. Belinya di warung Bang Doyok. Oi, oi, oi, Abang Pak. Saatnya kita gabung di dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.
1: Langsung dari Lantai 6 Gedung RRI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5. Dangdutnya edisi weekend Sabtu tanggal 12 September 2026. Ada Ayah Jorita Bang Po, namanya Bang Po, selama sejam di Dangdutnya. Dan nanti bakal disambung sama S. Degan, at 10 lagu dangdut andalan. Jadi kita cuma sejam buat Abang Po yang pengen requestnya diputar buruan. Pengen diputar duluan gitu Abang Po. Bisa kirim WhatsApp aja Abang Po ya, 0812-1124-928. Kayak lagunya dari Lesti yang Kura-kura dalam Perahu. Udah ayo siapin buat yang udah request duluan nih di WhatsApp kita ya Abang Po ya. Ada Laras, ada juga Budinin juga yang udah WhatsApp di 0812-1124-928. Ostos Mastis, lagunya bakal saya putar duluan. Yang hari ini mau cerita-cerita juga boleh di Abang Poyan 0812 1124 928 di Dangdutnyo. Nyok, nyok, nyok.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramono Anung, Gubernur Jakarta, mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI terus menjadi radio yang terpercaya dalam memberikan informasi yang kredibel bagi masyarakat. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh Mineh, lu tau kagak kenapa lapisan ozon itu penting?
1: Penting? Apa anda pentingnya?
0: Ih Mineh, lapisan ozon itu yang ngebantu ngelindungin bumi dari sinar ultraviolet matahari yang bahaya.
2: Ya elaleha, yang begitu mah urusan alam kali.
0: Ih, kata siapa lo? Itu jadi urusan kita juga Mineh. Kalau lapisan ozon rusak nih ya, sinar UV yang nyampe ke bumi tuh bisa lebih banyak. Itu bisa bahaya buat kesehatan, terutama nih ya, buat kulit sama mata kita.
2: Jadi dampaknya bisa ke kita juga gitu kali ya?
0: Iya, makanya jangan anggap sepele. Ada tuh bahan-bahan tertentu yang bisa ngerusak lapisan ozon. Jadi kita perlu hati-hati tuh milih barang sama produk.
2: Iya. Berarti kita kudu lebih peduli dan hati-hati ya, supaya kagak ikut merusak lapisan ozon. Begitu kali ya?
0: Iya, nah itu baru bener.
2: Oke dah, gue baru ngerti sekarang Leha. Ternyata yang lapisan ozon juga perlu kita pikirin ya.
0: Nah itu baru tuh yang penting nih ya, kita sama-sama peduli dan jangan ikut memperparah kerusakannya.
2: Lapisan ozon melindungi bumi dari radiasi ultraviolet. Nyah, same-same jaga lapisan ozon buat kehidupan yang lebih aman.
3: Tonto, saya Ira Suara. Jangan lupa dengerin terus Dangdutnyo live di RRI Pro 4 Jakarta, RRI Pro 4 Jakarta, Suara Budaya Jakarta, Dangdutnyo, nyok.

0: Dangdut nyonya balik lagi ya Bang Po. Ya udah 3 lagu baru aja I puter di Dangdut Nyo di sore hari ini ya Bang Po. Yang pertama tadi ada Kura-kura dalam perahu ya, di request sama Laras di Sambas. Terus juga katanya salamnya buat semuanya aja. Bu Dindin juga tadi request lagunya apa tadi tahe viral dari Iis Dahlia ya. Salamnya buat Pak Letopan, Pak Haris, Pak Jamal, Kak Kunjo, Pak Herman, Bu Titi Dewi, Bu Umi, terima kasih semuanya. Oke, Bunda Yati di Tangerang juga ya. Siang menjelang sore Bang Jojo, selamat sore juga Bu Yati di Tangerang ya Bunda ya. Halo dan lucu, assalamualaikum Pak Iwan.
1: Assalamualaikum.
0: Iya Pak Iwan, gimana? Iya, gimana kabar Pak Iwan? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Bang.
0: Sehat.
1: Gimana sehat?
0: Sehat dong. Siap dah. Pak Iwan mau request lagu dangdutnya apa, Pak Iwan?
1: Lagu dangdutnya Bekas Pacar dari Hamdan ATT, Bang.
0: Oke, salam-salam buat siapa?
1: Salam-salam buat Kong Dani di Gunung Sahari. Ibu Umay di
0: Menceng.
1: Pesanggerahan.
0: Oh, Pesanggerahan. Bumi.
1: Iya Umi. Buat ibu siapa di Citerp tuh?
0: Lagi buat siapa?
1: Siapa lagi ya lupa.
0: Udah buat semuanya aja ya.
1: Iya buat semuanya aja.
0: Siap deh kalau gitu. Terima kasih Pak Iwan. Iya.
1: Ayo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan dari Kemayoran ya, request lagunya Bekas Pacar. Bang Nur di Gaver di Bogor juga request lagunya Basra Cinta. Salam buat pendengar Perempat aja dimanapun berada ya. Siap katanya cuaca panas sambil ngopi katanya. Siap deh dianterin lagunya ya. Langsung kita puterin ya lagu dangdut yang udah di request di sore hari ini ya Bang Po. Yang pengen WhatsAppnya atau juga pengen requestnya diputerin duluan ya Bang Po, langsung aja kirim WhatsApp atau SMS di 0812 1124 928.

0: siaran visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Abang Po, saya Fiodan. Jangan lupa dengerin terus Dangdut Nyok live di RRI Pro 4 Jakarta. Dangdut Nyok, yo.

0: tenang. Perempat FM Suara Budaya Jakarta, Habang Po. Ini ada WhatsApp dari Bu Alma di Citerep. Sorry, request lagunya The Virgin. Oke, salamnya buat Pak Iwan Santoso, Kong Dani, Bumi, Bu Wigati, dan semua-semuanya ya. Sami-sami, Bu Alma, Bu Dindin tadi salamnya udah dibacain ya. Gitu, udah dibacain tadi, udah mungkin lagi ngedenger atau gimana tadi ya. Bunda Yati di Tangerang, kirim fotonya dong. Oh, kalau foto ntar dilihat aja di Instagram kita, ada kok fotonya kita ya, Bunda Yati ya, di @pro4jakarta. Sembari ngebayang-bayangin aja gitu ya, anaknya gimana gitu ya, apa aslinya bagaimana gitu, petakilan atau kagak gitu. 0213504510 kita angkat dulu ya. Halo dan lucu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dangdut nyok.
0: Iya, Bu Umi, gimana kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Siap deh. Iya, Bu Umi langsung, requestnya apa ini Bu Umi?
1: Nah itu, malam terakhir aja Bang Jojo.
0: Malam terakhir dari siapa ya?
1: Siapa itu, Via Valen apa, sama suaminya.
0: Via Valen sama suaminya?
1: Iya.
0: Oke, Ani, coba kita kan. Oh iya, ada Via Valen. Salam sama bos siapa? Iya.
1: Salam buat itu tadi Bu Alma, udah Wahyu juga, udah Suhatman, udah Rudi, semua aja yang lagi dengerin ini, Bu Dindin, terima kasih. Okay. Semoga sehat semua.
0: Siap.
1: Bang Jojo, sehat selalu, banyak rezeki, lancar ya Bang Jojo.
0: Amin, Bumi. Sami-sami, Bumi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bumi di Pesanggerahan ya Bang Po ye. Yang bakal kita puterin juga nanti lagunya. Terus juga ini ada Mpo Yuli di Bekasi yang katanya mereka lagunya Duo Anggrek yang Senayan Tenabang. Oke. Senayan ke Tenabang naiknya ini ya Jaklingko nomor 11 itu dari Kebayoran kalau mau ya, biar gampang. Atau enggak ke stasiun Kebayoran dulu deh.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Cahyadi, SE, SSI, MSI, Kepala BMKG Maritim Tanjung Priok Jakarta, mengucapkan selamat HUT RRI ke-81. Semoga RRI terus menjadi salah satu media terpercaya dalam menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat, termasuk informasi cuaca dan iklim maritim di wilayah DKI Jakarta. Terus mengudara, terus memberi informasi, dan terus menyelamatkan. Dirgahayu RRI. Wassalamualaikum.

Dangdutnya udah mau jam 4 ya Bang Po ya. Bentar lagi bakal ada lagu Duo Anggrek yang bakal diputar Bang Po buat temenin Bang Po di sore hari ini. Dan juga makasih buat Bang Po yang udah WhatsApp dan juga telepon ya sore hari ini, karena juga ini waktunya terbatas ya. Ini jadi tinggal 2 lagu lagi bisa saya putar di sore hari ini ya Bang Po. Makasih ya. Besok kita ketemu lagi di episode berikutnya di Dangdutnya ya. Kalau Minggu besok itu udah 2 jam ya. Jadi dari jam 3 sampai jam 5 abis ini bakal ada Estegan S10 lagu dangdut andalan. Kira-kira di minggu ini siapa nih yang jadi jawaranya? Apakah Lesti bisa naik lagi nih? Naik turun ya, dari jawara mundur turun habis itu naik lagi ke jawara tuh Lesti di 2 minggu lalu, bisa ya. Kalau minggu lalu tuh April dia 7. Kira-kira di minggu ini siapa nih yang jadi jawaranya? Udah dah, ntar aja tungguin dah di Estegan ya. Dan nanti kita bakal balik lagi Bang Po di jam 5 di Blantek ya, di Berlantan Patek, tentunya barengan Ayah Jority ya, di Perempat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
1: Ayo mau ke sono, Mpok.
0: Sono mana,
1: Bang? No, ke sono, no, ujung sono, no.
0: Ih, Abang udah di mari aja.
1: Lah, ada apa?
0: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
1: Gitu ya?
0: Iya.
1: Ya udahnya, nyok.

Bapak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka peluang kerjasama dengan Jazz Goes to School atau JGTC untuk menyambut penyelenggaraan JGTC ke-50 sekaligus peringatan 5 abad Jakarta. Ia juga mengatakan JGTC nantinya bisa tampil di 5 wilayah administrasi kota di Jakarta dan menilai konsistensi JGTC selama hampir 5 dekade menunjukkan kuatnya ekosistem musik sekaligus ruang kreativitas anak muda. Festival yang dihadiri mahasiswa ekonomi dan bisnis Universitas Indonesia fakultas tersebut juga dinilai mampu menjangkau penikmat musik lintas generasi. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Tulisan nama Kabupaten Sukabumi di Monumen Titik 0 km Palabuhan Ratu rusak dan kehilangan sejumlah huruf. Pada Kamis kemarin, Kepala Dinas Perkim Kabupaten Sukabumi, Sandy Apriyadi, mengatakan belum ada anggaran khusus untuk pemeliharaan monumen tersebut tahun ini. Dan warga pun menyayangkan kondisi tersebut karena monumen menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Sukabumi ke-156. Kepala Dinas Perkim Kabupaten Sukabumi, Sandy Apriyadi, juga mengatakan pihaknya akan segera mengevaluasi dan mengupayakan untuk adanya perbaikan. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 17.

0: Suara Budaya Jakarta.
1: S Degan, 10 lagu dangdut andalan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Sabtu sore ya Bang Po, Bang Api Zaki siap hadir di S Degan. 10 lagu dangdut andalan. Abang Po apa kabarnya nih? Sehat semua ya. Mudah-mudahan ayo doain semuanya lagi dalam keadaan sehat walafiat. Kalau ada yang mungkin lagi agak-agak kurang enak badan, ayo doain abis denger S Degan semuanya sembuh lagi ya. Sembuh badannya, sembuh keuangannya, pokoknya sembuh semuanya deh. Bahagia semua deh, gitu ya. Amin. Udah siap nih kita untuk muterin 10 lagu dangdut andalan di minggu ini. Tapi sayang banget lagunya Mpok Cici Faramida jangan tunggu lama-lama harus keluar setelah lama banget di chart kita ya. Ada berapa minggu tuh Mpok Cici ya? 12 minggu loh. Mantep kan? Gak apa-apa lah ya. Nanti mudah-mudahan ada karya terbaru lagi dari Cici Faramida bisa masuk lagi dah ke chart kita ya kan? Oke, berarti ada satu new entry untuk minggu ini. Udah siap gak nih? Langsung soalnya nih di nomor 10 alias nomor terbawah. New entry, pendatang baru kita satu-satunya minggu ini dari si cantik Lady Rara. Langsung aja deh, ayo puterin Anggap Aku Tiada. Sedih bener.
3: Nomor 10.

0: mau kemana sih? Es degannya nih belum habis. Abis ini balik lagi ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maruna Dewi, Kepala Diskominfotik Provinsi DKI Jakarta, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Sejalan dengan tugas Diskominfotik Provinsi DKI Jakarta dalam membangun komunikasi publik yang informatif, transparan dan terpercaya, kami berharap sinergi dan kolaborasi dengan RRI terus diperkuat dalam menghadirkan informasi yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya warga Jakarta. Dirgahayu RRI ke-81, terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Bos, saya Firdan. Jangan lupa dengerin terus Dangdut Nyong live di RRI Pro 4 Jakarta. Dangdut Nyong, yo yo yo.
3: Satu kamu.
4: Es Degan, it's 10 lagu dangdut andalan.
0: Nomor 9 siapa ya?

0: turun 2 peringkat ya, tapi udah 7 minggu juga di chart kita. Mantep dah, Duo Serigala. Mudah-mudahan bisa naik lagi minggu depan, siapa tahu. Kalau requestnya banyak, ya bisa naik lagi dong. Yaudah, sekarang ayah mau puterin langsung yang ada di nomor 8. Wah, duo lagi nih. Kalau tadi, Duo Serigala. Kalau sekarang, Duo Anggrek yang di karya barunya ini ngajakin Eko Show. Langsung aja di nomor 8, ini dia. Senayan Tanah Abang.
1: Lanjut yuk ke nomor 8.

0: lagu-lagu karya musisi-musisi daerah hanya di Pro 4 Jakarta.
1: Esdegan, it's 10 lagu dangdut andalan. Nomor 7.

0: yang barusan kita denger ada di nomor 7 tuh ya, Sanrina featuring Cum dengan Mau Adat Apa. Becandaan anak sekarang kan gitu, baru aja kenal PDKT udah kepikiran nanti merit mau adat apa ya gitu, padahal belum apa-apa, baru juga PDKT. Oke, kita tinggalin deh Sanrina featuring Cum itu Hipdot, kali ini ternyata di nomor 6. Hipdot lagi yang sedang merajalela di industri musik Indonesia. Yang ini gak kemana-mana, sama kayak minggu lalu ada Naikila, MMG, Main-Main Gue.
1: Sekarang di nomor 6 nih Abang Po.

0: support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, suara budaya Jakarta.
1: S-Degan, it's 10 lagu dangdut andalan.
2: Kira-kira sekarang di nomor 5 ada siapa ya?

0: pasangan romantis kita nih, Mila dan Valen di Akademi 7 di nomor 5 meleleh bahagia. Kita tungguin nih dua bakat muda ini, mudah-mudahan bisa berkarya terus ya setelah lagu perdana mereka ini. Oke, buat Abang Po yang baru aja dengerin S Degan, masih bareng Bang Zaki nih, telat dikit sih Abang Po tapi gak apa-apa ya. Yang pengen dengerin juga di aplikasi bisa download dan install dulu aja. Aplikasi RRI Digital. Langsung dah, kita masuk sekarang ke nomor 4. Kolaborasi Akbar Calai dan Mingse, hipdot lagi nih. Astaga, bercanda.
1: Bos Ipa beli ketupat. Ada siapa di nomor 4?

0: Eh Abang Po, mau kemana sih? Es degannya nih belum habis. Abis nih balik lagi ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhud Ali Nudin, Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Informasi yang terpercaya adalah bagian penting dari demokrasi. Masyarakat membutuhkan ruang untuk mendapatkan informasi sekaligus menyampaikan aspirasi. Semoga RRI tetap konsisten menjadi media publik yang kredibel, mencerdaskan dan mampu menjembatani suara masyarakat dengan berbagai pihak. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia, tetap menjadi suara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya Sule, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4 RRI Jakarta.
3: Es Degan, it's 10 lagu dangdut andalan.
4: Abang Po, bulan September ini jadi bulan yang spesial banget nih buat RRI Radio Republik Indonesia yang baru aja berulang tahun kita ke-81. Minta doanya ya Bang Foye, mudah-mudahan akan semakin baik lagi ke depannya. Kita penyiarnya bisa sehat terus, bisa kaya dah. Aminin ya. Amin. Oke, masih kita lanjut. Es degannya 3-2-1 sekarang, posisi-posisi mantap nih. Yang ternyata minggu ini ada Bunda Lesti dengan lagunya Kura-kura dalam Perahu.
5: Nomor 3.

di nomor 3 minggu ini. Lesti udah 11 minggu juga di chart kita, udah lama banget ya. Oke, sekarang kita masuk ke posisi runner up. Melo lagi nih kita, langsung aja deh suaranya, wah mantep bener ini. Eri Susan yang jadi runner up dengan lagunya Berkeping-keping.

0: Podcast Degan. It's 10 lagu dangdut andalan.
1: Abang Po, tinggal posisi 1 nih alias juara untuk minggu ini siapa ya? Tahan dulu bentar, kesian noh yang baru aja dengerin Pro 4. Kita recap dulu ya bentar. Es Degan Recap. Di nomor 10, nyentri kita satu-satunya minggu ini Lady Rara dengan Anggap Aku Tiada. Di nomor 9, kita punya duo Serigala dengan lagunya Starboy. Di nomor 8, ada duo lagi nih, duo Anggrek featuring Echo Show dengan Senayan Tanah Abang. Naik satu peringkat ke posisi 7 minggu ini Sandrinat featuring Cum dengan Mau Adat Apa. Kalau yang ada di nomor 6, betah aja nih kayak minggu kemarin, gak kemana-mana. Naikila, MMG, Main-Main Gue. Es Degan Recap. Kolaborasi Mila dan Valendi Academy 7 dengan Meleleh Bahagia minggu ini ada di nomor 5. Astaga, Bercanda di nomor 4 untuk minggu ini dari Akbar Calai dan Mingse. Bunda Lesti minggu ini di posisi 3 dengan Kura-Kura Dalam Perahu. Lagu galaunya Eri Susan minggu ini berhasil jadi runner-up dengan Berkeping-Keping. Oke, Abang Po yang setia banget dengerin Es Degan pasti tahu nih juara kita yang makin menyala. Siapa dia? Tahu dong. Selamat untuk April di Akademi 7 yang tetap bertahan jadi yang terbaik minggu ini di Es Degan. Mantap ya Ping ya. Selamat ya April, mudah-mudahan bisa tetap mantep karya-karyanya. Kita tungguin yang lain setelah yang ini nih. Pastinya Ayah puterin, tapi Ayah harus pamit dulu. Udah 1 jam nih nemenin Abang Po di Sabtu sore ini. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi Sabtu jam 4 sore di Es Degan. It's 10 lagu dangdut andalan. Ayah Bizaki pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia juara bertahan kita minggu ini April di Akademi 7 menyala.
2: Nah, ini dia nih Abang Po, juara kita minggu ini.

0: Brite jam 17.
1: Abang Pas Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Selatan kembali melakukan penanaman sebanyak 10 pohon tabe buya pink di Taman Casuarina, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa. Kepala Suku Dinas Tamhut Jakarta Selatan Herlina Merinda mengatakan penanaman ini dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang sejuk, sehat, dan asri, serta menambah estetika di lokasi. Beralih ke berita yang lainnya, Bang Po, pemerintah Kabupaten Jepara menggagas wisata pendidikan bahasa Inggris di Palu, Karimun Jawa untuk menciptakan pasar wisatawan baru. Bupati Jepara Witiarso Utomo mengatakan konsep tersebut bisa memperpanjang aktivitas wisatawan selama berada di Karimun Jawa. Peserta nantinya bisa mempraktikkan bahasa Inggris secara langsung dengan wisatawan mancanegara. Pemkab Jepara juga berencana membuka akses wisata ke pulau lain untuk memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 19.

Perempat FM Sorong Budaya Jakarta, Bang Po balik lagi bareng ada Juri Tia di Blantek sekarang ya, dari jam 5 sampai jam 8 kurang nanti. Banyak cerita yang bakal saya bagi buat Bang Po di sore hari ini. Tadi ada Pak Mardi yang kirim selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga RRI makin jaya dan tetap di udara. Siap. Terima kasih Pak Mardi. Terus juga ada Pak Masdi di kampung mana nih? Kampung Jaha di Tangerang ya. Lagi bebareng aja, kurang sehat badan. Semoga ini ya cepat sembuh ya Pak Masdi dan juga buat Abang Po yang lagi sakit ya. Kita hibur di sore hari ini sama lagu-lagu yang udah kita siapin di mari di playlist kita barengan Abang Po tentunya di mari barengan Ejo Ditya juga di Blantek di obrolan tanpa teks.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jakarta Timur, kota yang terus tumbuh, bergerak, dan berkolaborasi bersama masyarakat, saya Munjirin, Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Timur, mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI terus menjadi ruang komunikasi yang memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, serta turut menyuarakan berbagai kemajuan pembangunan di Jakarta Timur. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Prapot FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po di Jakarta. Ya, sekarang udah ada 2 titik buat Car Free Day, Abang Po. Di mana ada di Sudirman Tamrin dan juga di Setia Budi ya. Kalau Setia Budi, ayo cobain baru sekali doang dan itu ya lumayan rame ya, Abang Po, bisa dibilang ya. Nah, itu kan setiap hari Minggu ya, Abang Po, dan sekarang udah mulai dari pukul 5.30 ya. Jalan udah ditutup buat aktivitas Car Free Day di setiap minggu, Abang Po. Nah, tapi nih Abang Po nih dari Dinas Lingkungan Hidup udah ada punya rencana nih Abang Po, dan udah disampaikan ke Gubernur Jakarta ya. Jadi CFD di Jakarta itu diusulin Abang Po buat digelar 2 kali dalam seminggu Abang Po, yaitu Sabtu dan juga Minggu. Nah, usulan ini lagi dikaji nih Abang Po sama pemerintah DKI Jakarta ya. Nah, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sendiri ini bilang Abang Po ya, dirembukin sama dinas, dan juga ini udah dibaca juga ya usulan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat Abang Po. Gitu. Jadi perlu banyak pertimbangan juga, enggak langsung break jadi gitu Abang Po, di mana meski udah dibaca juga nih Abang Po sama internal Balai Kota, ini juga belum bisa dipastiin nih ya, apakah si CFD Jakarta ini bakal digelar 2 kali seminggu atau gimana, karena kan banyak pertimbangannya, mulai dari jalurnya, hari Sabtu orang masih ada yang gawe gitu ya, itu kalau dari AI sih ya gitu Abang Po ya. Tapi mau sehari mau 2 hari ya, kita doain aja dah biar warga kita juga ikut pola hidup sehat Abang Po ya. Dengan ada CFD ataupun gak ada CFD di 2 hari seminggu, tetap warga Jakarta kudu sehat Abang Po. Warga jaga kesehatan sama jaga lingkungan juga nih Abang Po ya. Yang mau cerita boleh dibagi di mari Abang Po.
1: Dek, kita ke pasar malam naik kemidi puter.

0: Dari dulu sampai sekarang, di tengah ramainya dunia yang kagak pernah diem, ada satu suara yang setia nemenin kita. Suara yang nyampe ke rumah, ke warung kopi, ke pelosok negeri. Suara itu adalah RRI. Bukan cuma sekedar radio. RRI adalah ruang tempat suara masyarakat didengar, tempat informasi dipercaya, tempat cerita dari berbagai penjuru Indonesia disatuin. Buat seluruh pendengar setia RRI, makasih ya udah terus bareng-bareng kita. Karena setiap kali RRI ngudare, di situ ada hati masyarakat yang ikut bicara. RRI, suara kita, suara Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Propat FM, suara

Abang Po, kalau kita misalnya ngelihat ada orang yang bisa dibilang tuh kayak melanggar aturan, ya nggak sejauh aja deh motor yang naik trotoar gitu kan, ya pasti kita gedek ya Abang Po yang ngelihat ya, dan juga pasti emosi apa namanya antara negor atau juga domelin langsung ya. Ini juga dilakuin salah satu masinis ya Bang Po ya, ke penumpang LRT ya Bang Po, yang mana kedapatan makan dan juga minum pas ada di dalam kereta gitu Bang Po. Nah tapi pas ditegur sama petugasnya Bang Po, si penumpang ini justru nanya nih Abang Po, aturan yang melarang penumpang makan dan minum di LRT itu yang mana, kayak gitu ya. Dan apa namanya menilai aturan ini tuh bingung Abang Po, karena makanan dan minuman tuh masih dijual di area stasiun gitu. Nah perdebatan udah mulai berlanjut tuh Abang Po tuh, sampai petugas manggil masinis ya Bang Po. Jadi awalnya ditegur sama security ya Bang Po, habis itu baru udah dipanggil masinisnya Abang Po gitu. Nah terus juga ini juga untuk ngasih penjelasan gitu Abang Po. Nah momen ini tuh jadi pengingat buat penumpang ikutin dan juga matuhin aturan yang berlaku selama pakai transportasi umum Abang Po. Lagian kan udah disebutin ya di informasi ya Abang Po ya, kalau jangan makan dan minum di area berbayar, which is itu di dalam kereta, terus juga di area dalam stasiun. Kalau dijual kan memang di luarnya Abang Po, kayak di stasiun KRL kan itu di atas tempat nunggu segala macam tuh masih bisa Bang Po. Kalau di dalam kereta tuh jangan gitu, menghindari, meminimalisir makanan jatuh, air tumpah kayak gitu Abang Po, ntar yang udah jadinya kotor gitu. Itu udah cakep gitu Abang Po, kereta kita sekarang KRL-nya LRT MRT udah cakep Abang Po, jangan sampai kita rusak lagi cuman gara-gara secuil remah-remahan kue yang jatuh iya atau ape gitu ya Bang Po. Tapi diusahain ya Bang Po ya, sekecil apapun tuh kuenya atau biskuit gitu Bang Po, jangan deh makan di kereta ya Bang Po, biar kagak kotor gitu. Ntar dikasih tahu oh yang nggak boleh biskuit ciki-cikian, nasi padang boleh dong, yang nggak boleh juga begitu Bang Po. Peraturan tuh dibuat untuk dipatuhi ya Bang Po, dilakukan gitu, bukannya dibuat untuk dilanggar ya. Ingat ya, itu yang salah Abang Po, jangan ditiru Abang Po. Nulat mah yang benar-benar aja Bang Po gitu.

0: Po, aku Selvia Ma. Mau ngingetin Abang Po, jangan lupa dengerin terus Dangdut Nyo setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po cangcingnya babi, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Betawi.

Promot FM Suara Budaya Jakarta. Tadi pagi di Jakarta nih Abang Po, khususnya di Kepulauan Seribu itu ada terjadi gempa ya Abang Po ya. Dan kalau yang ngerasa ya apa namanya, ya alhamdulillah ya Abang Po jadi bisa antisipasi. Nah kita yang kagak berasa Abang Po, kita baru kaget pas bangun tidur tadi pagi gitu. Emang iya ya Abang Po ya, kalau ada yang ngerasa tadi pagi, karena kan katanya sampai ke Sukabumi gitu ya Abang Po, boleh kali yang tadi pagi ngerasa adanya gempa gitu, getaran gempa, boleh di WhatsApp deh kasih tahu kita Abang Po 08 12 11 24 928 ya. Ini juga jadi perhatian buat kita Abang Po buat kedepannya, kalau misalnya ada kejadian-kejadian apa-apa, kita kudu juga antisipasi Abang Po dengan cara update terus nih Abang Po ya untuk keadaan bumi ya, khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya Abang Po. Kita bisa ikutin BMKG dan juga jangan lupa diikutin juga nih buat berita-berita terbaru terupdate di RRI. Caranya tinggal follow aja akun sosial media kita di RRI _ Jakarta atau di RRI Pro4 Jakarta ya, di @Pro4 Jakarta. Terus juga Abang Po bisa dapetin berita-berita update di portal rri.co.id kita Bang Po. Nah nanti buat untuk wilayah Jakarta sekitarnya, saya akan mau kasih tahu nih Bang Po, untuk kemenang azan maghrib itu bakal berkumandang di pukul 17.54 waktu Indonesia Barat ya Bang Po ya. Habis ini ya yang mau siap-siap buat maghriban, siap-siap dulu deh Bang Po ya, sekalian siap-siap makan malam nih buat yang mau makan malam Bang Po, monggo ya. Jangan sampai telat dah Bang Po ya, segala-galanya. Ya dah, karena kita bakal balik lagi nih abis ini Abang Po ya. Sekalian mau nunggu nih Abang Po cerita-ceritanya tadi pagi, siapa yang ngerasa udah ada gempa. Terus juga buat jam sekarang nih Abang Po, gimana nih update pertandingan Persija versus Persib nih Abang Po di GBK ya. Boleh sekalian dikasih tahu juga Abang Po, karena tadi sempat ke kantin gitu ya, udah pada ready nonton. Gitu ya. 08 12 11 24 928 di Belantek di obrolan tanpa teks, masih barengan Ayu Jody Tia sampai jam 8 kurang nanti.

0: Ketika hatimu terlalu berharap kepada seseorang, maka Allah timpakan ke kamu pedihnya sebuah pengharapan, supaya kamu mengetahui bahwa Allah sangat mencemburui hati yang berharap selain Dia. Maka Allah menghalangimu dari perkara tersebut, agar kamu kembali berharap kepadanya. Hadis riwayat Imam Syafi'i.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

حي على الصلاة.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Budaya Jakarta.
1: Kabar berita jam 18.
2: Abangpo, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan gerakan 5M untuk menata jaringan utilitas menjelang 5 abad Jakarta. Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Heru Suwondo, mengatakan program tersebut diperlukan karena jaringan utilitas, khususnya kabel udara, masih semrawut di sejumlah ruas jalan. Salah satu langkahnya adalah menggunakan sarana jaringan utilitas terpadu dengan pembangunan yang kini mencapai 54,2 km. Di 28 ruas jalan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara kembali mengaktifkan sentra IKM olahan pangan yang sempat terbengkalai sejak dibangun pada 2021 lalu. Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran mengatakan, fasilitas tersebut disiapkan sebagai ruang usaha bagi pelaku IKM dan UMKM. Pemkot Kendari menyediakan 14 slot usaha dan menggratiskan penggunaan fasilitas selama 3 bulan pertama. Fasilitas tersebut juga digunakan atau juga ditujukan untuk menata pedagang yang selama ini berjualan di pinggir jalan. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 19.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhud Ali Nudin, Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Informasi yang terpercaya adalah bagian penting dari demokrasi. Masyarakat membutuhkan ruang untuk mendapatkan informasi sekaligus menyampaikan aspirasi. Semoga RRI tetap konsisten menjadi media publik yang kredibel, mencerdaskan dan mampu menjembatani suara masyarakat dengan berbagai pihak. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia, tetap menjadi suara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Perawat FM Surabaya Budaya Jakarta. Abang Po, udah pada makan belum nih? Atau baru mau maghrib nih Bang? Wah, ya udah enggak apa-apa. Sembari kita temenin Abang Po masih di Belantek di Obrolan Tanpa Teks, Abang Po, ye. Di hari ini siapa yang udah bebenah, ye? Udah pada nyuci belum, Po? Jangan sampai dan ntar hari Senin gitu ya. Anak mau sekolah gitu ya. Kedebak-kedebuk deh. Kagak ada tuh seragamnya. Gimana ntar ya? Ntar salah pakai seragam, bocahnya ini mewek ntar nyampe rumah, maknya marah-marah. Padahal mah salah kita ini lupa nyuci baju ya, Po. Dicuci dulu dah, direndam. Bentaran doang kok, kagak lama. Kalau ini ya langsung cuci, abis itu direndam pewangi, abis itu langsung jemur, besok kering, besok siang ya. Gitu. Yang belum nyuci nyuci dah Bang Po, ya. Kalau masih ada tenaga ya. Gitu ya. Lagi pada ngapain ya Bang Po di sore hari ini ya? Boleh dikabarin ya. Boleh cerita dulu Abang Po di 0812 1124 928 ya. Lagi pada ngapain di jam segini ya Bang Po ya, di 18:20 masih barengan Ejo Ritia. Tadi kita mau ngecek SMS, ini isinya isi promo semua. SMS kita isinya promo ya, gitu. Kalau Mpo Yuli katanya udah Bang, tenang aja, kita mah kalau nyuci mah dari pagi Bang, gitu. Pagi nyuci, sorean dikit udah ada beberapa yang kering. Oke, siap. Jadi cepet ya Po ya, mumpung masih musim kemarau juga ya, dimanfaatin ya buat ngejemur ya. Ini kenapa sih bunyi melulu? Kursinya bunyi-bunyi ya Bang Po ya. Tuh bunyi-bunyi mulu kita kursinya. 0812 1124 928 masih ayo tungguin ya. Tadi Mpok Yuli kepotong ya. Ya kalau kita nyuci katanya pagi, sorean dikit udah ada beberapa yang kering. Jadi nggak puyeng, nggak pusing ya kalau cucian numpuk gitu. Tuh, habis itu udah deh masak deh siangnya. Sampai sore bisa istirahat, main sama anak. Kalau mau pergi-pergi kita gitu ya. Siap dah. Besok mau kemana nih Abang Po nih rencana nih? Yang juga punya rencana buat besok pergi-pergi juga boleh diceritain ya di 0812 1124 928.

0: Leha, gue kasihan deh ngelihat saudara-saudara kita noh yang lagi pada kena musibah gempa.
1: Iya Bang Udin, gue juga ikut prihatin. Pasti mereka lagi susah banget ya Bang.
0: Makanya Leha, kita kudu nunjukin kepedulian kita juga.
1: Nah, bagaimana deh tuh Bang caranya?
0: Macem-macem deh caranya. Nih, salah satunya kita bisa bantu lewat donasi. Disesuaiin aja sama kemampuan kita.
1: Emang kalau bantunya cuma dikit doang, boleh Bang?
0: Ya elah, mau sedikit mau banyak, sama aja artinya. Yang penting lo redo, lo ikhlas. Kalau misalnya nih, ada banyak orang yang kayak lo, ngasih bantuan sedikit-sedikit. Tapi kalau dikumpulin kan jadinya banyak juga.
1: Benar juga ya Bang. Nggak cuma ngomong doang sih, tapi kita juga kudu berbuat sesuatu yang bermanfaat.
0: Bener tuh Leha.
2: Setitik kepedulian sejuta harapan. Mari berbagi, ringankan duka saudara kita. Propat FM, Suara Budaya Jakarta.
3: Stasiun Balapan.

Propot FM Suara Budaya Jakarta masih di Blantek, di obrolan tanpa teks Abang Po di sore hari ini, masih bareng Lai Juritia ya. Di hidup kita pasti ada momen-momen kita ngalamin ya Abang Po ya, namanya juga alami ya, apa namanya Abang Po ya, rambut rontok. Nah tapi kalau misalnya Abang Po juga suka ngalamin rambut rontok yang kok berlebihan nih rambut rontoknya gitu Abang Po, karena ada yang bilang tuh ya, setiap kita sehari itu pasti bakal rontok rambut kita. Nah tapi kalau kelebihan, kalau kebanyakan itu kudu dicek tuh kesehatan kita Bang Po. Nah buat kita yang pengen mencegah juga Bang Po mengatasi rambut banyak yang rontok nih Bang Po nih, kita kudu konsumsi beberapa makanan ini ya Bang Po ya. Yang pertama itu telur Bang Po, karena telur tuh protein berkualitas tinggi ya Bang Po. Terus juga biotin dan kolin ya. Nah ini semuanya penting buat pertumbuhan rambut kita ya Bang Po. Bayam yang kedua, karena kaya zat besi, penting buat transportasi oksigen ke folikel rambut Abang Po. Terus juga ini ya, bisa dibeli, bisa juga kagak Abang Po, karena lumayan ya, lumayan apa ya, mahal. Ada ikan salmon. Jadi omega 3 yang ada di salmon ini Abang Po, ini jaga kesehatan kulit ya, kulit kepala khususnya, dan bikin rambut itu berkilau. Yang keempat, kacang lentil. Ini buat sumber zat besi ya Bang Po. Jadi kekurangan zat besi ini bisa jadi penyebab paling umum rambut rontok, khususnya buat empok, buat apa, buat nini ya, buat emak ya, segala dah ya gitu. Ada biji labu juga nih ya Bang Po, karena ini tinggi zinc, mineral ya, mineral krusial buat pertumbuhan dan juga perbaikan jaringan ya, termasuk rambut gitu Abang Po. Ada juga alpukat nih Abang Po. Jadi ini dia tuh kayak biotin Abang Po, vitamin pertumbuhan rambut yang bantu buat mencegah rambut rontok berlebih nih Abang Po. Ada juga berry, strawberry, blueberry kayak gitu Abang Po ya. Ini tinggi vitamin C, ini bantu produksi kolagen yang perkuat rambut supaya enggak gampang patah. Ada juga ubi jalar. Jadi ini sumber beta karotin yang jadi prekursor Abang Po vitamin A buat kesehatan rambut kita. Gitu. Ubi jalar udah lama enggak beli ya, besok. Terus juga ada daging merah. Jadi sumber zinc yang bantu ini pertumbuhan dan juga perbaikan rambut, ini sekaligus ngurangin inflamasi. Ada juga nih kacang almond Abang Po. Ini kayak biotin yang bantu juga perkuat helai rambut kita. Ada edamame atau juga kedelai juga bisa nih Abang Po. Ya mana ini mengandung spermidin ya. Ini senyawa yang dalam sebuah studi ini terbukti bantu perpanjang fase pertumbuhan folikel rambut Abang Po. Ada juga yang terakhir, jeruk. Jadi ini dia tuh kan tinggi vitamin C Abang Po ya. Ini bagus nih buat produksi kolagen dan juga bantu penyerapan zat besi kalau dimakan bareng bayam atau juga lentil gitu Abang Po. Nah, itu dia di ya beberapa makanan-makanan yang bisa kita konsumsi untuk mencegah ya rambut kita dari rontok yang terlalu berlebihan Abang Po. Gitu. Kadang kan selain karena mungkin genetik juga gitu ya Bang Po, atau penyakit rambut tuh cepat rontok gitu. Karena bisa juga karena enggak bersih rambutnya gitu ya. Rambutnya jadi cepat rusak. Tapi kalau pengen tahu, pengen kepo, boleh enggak sih Abang Po? Abang Po tuh kalau keramas berapa hari sekali sih? Gitu, itu juga bisa ngaruhin tuh Abang Po. Apa namanya, ketombean, rambut berminyak, rambut patah-patah gitu ya. Gitu. Atau juga suka gonta-ganti sampo, itu juga bisa berpengaruh tuh. Nah, tapi kalau Abang Po kalau keramas gitu ya, itu berapa hari sekali? Gitu. Kalau boleh kita kepo. 0812 1124 928 boleh ceritain tuh Abang Po ya, kalau aye ya, kalau keramas saban hari. Tapi kan karena rambut itu pendek ya, kita pakai sampo ya dikit-dikit gitu, kita airin gitu Abang Po. Nah kalau Abang Po gimana nih?

0: Eh, Din, lu pernah dengar investasi yang lagi rame di medsos kagak?
1: Hah? Investasi apaan sih?
0: Eh, itu tuh. Katanya modal 5 juta, sebulan bisa untung 2 juta.
1: Wah.
0: Katanya aman, kagak ada risikonya.
1: Lah, enak banget kalau begitu. Emang lu udah nyobain?
0: Belum sih. Tapi yang promosiin, kelihatannya meyakinkan. Komentarnya juga rame. Banyak yang bilang udah dapat untung.
1: Waduh, hati-hati deh lo sama yang begituan. Jangan langsung percaya, Jo. Eh, komentar begitu tuh bisa aja palsu. Yang kelihatan rame aja belum tentu bener. Lo kudu ngecek dulu perusahaannya, legal apa kagak. Jangan cuman gara-gara dijanjiin ame untung gede, lo langsung masuk aja.
2: Aduh, iya juga ya. Apalagi katanya harus transfer hari ini.
1: Nah entu tuh, itu yang makin patut lo curigain. Investasi entu, ada resikonya. Kagak ada tuh yang bisa jamin kalau bakalan untung gede tanpa resiko.
2: Untung gue nanya lo dulu.
1: Itu dia tuh makanya, hati-hati deh sama duit lo Jo. Jangan sampai hilang cuman gara-gara percaya ame promosi yang kagak jelas juntrungannya.
3: Waspada investasi bodong, jangan mudah tergiur keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Cek legalitas dan pahami resikonya sebelum berinvestasi.
4: Eh, Bang, mau kemana udah rapi?
5: Ayo mau ke sono, Mpok.
4: Sono mana, Bang?
5: No, ke sono, no, ujung sono, no.
4: Ih, Abang udah di mari aja.
5: Lah, ada apa?
4: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
5: Gitu ya?
4: Iya.
5: Ya udahnya, nyok.

Rapat FM Surau Budaya Jakarta. Potika di Petojo katanya kalau mandi keramas itu kita 2 hari sekali aja bang. Iya siap. Kalau keseringan yang ada ntar kering rambut kita. Habis juga sampo kita bang. Oke iya siap po. Siap ya. Terus juga kalau Bang Aldo ini di Cengkareng katanya kalau keramas kita 3 hari sekali bahkan ya. Tunggu kalau udah berminyak aja sih gitu, sama kalau udah beraktivitas ke olahraga gitu ya langsung keramas kalau kata Bang Aldo. Jadi bisa 3 hari sekali atau mungkin kemarin baru keramas kan hari ini olahraga jadi keramas gitu ya Bang Ye. Iya dah, makasih buat Bang Aldo dan juga Potika buat ceritanya. Nah kalau Bang Pobi gimana nih? Kalau keramas itu biasa berapa hari sekali nih gitu. Tapi terus juga nih di usia sekarang gitu ya Bang Po, masih ada kagak sih yang suka gonta-ganti sampo gitu. Ya kadang sih emang bikin ini juga ya, sama bikin rambut juga cepat rusak juga Bang Po gitu. Apalagi yang orang puan ya Po gitu, yang pengen rambutnya bagus gitu ya. Apa namanya, nyari-nyari dulu nih sampai yang cocok gitu. Nah kalau Bang Po gitu, gitu juga gak tuh? Masih ada yang suka ganti-ganti sampo gak Bang Po? Kalau Ayu sih masih ya kadang ya. Ganti-ganti kenapa Bang? Lihat harganya. Kalau yang merek A lagi apa namanya, kagak warna kuning gitu ya labelnya, ya kagak kita beli. Kita mau belinya pakai yang label kuning aja udah. Zaman sekarang ya in this economy kita frugal aja dah Bang Po. Frugal yang ugal-ugalan. 0812 11 24 928, masih saya tungguin ya Bang Po ya, yang mau cerita di sore hari ini soal sampo nih. Kalau Bang Po sampoan itu berapa hari sekali, dan ada yang suka gonta-ganti sampo gitu ya. Sekalian dah diceritain di Blantek di obrolan tanpa teks, masih bareng sama Ejuriti ya sampai nanti jam 8 kurang.

dalam lagu. Bang Zaki kali ini punya seorang penyanyi cantik dari Minang alias Sumatera Barat, Diva Aurel. Nah, nama Diva Aurel sekarang udah semakin eksis ya di industri musik, terutama musik-musik daerah. Diva Aurel yang menempuh pendidikan S1 di jurusan musik etnologi ISI Jogja ini memang dari awal ternyata sudah aktif banget di seni dan banyak prestasi. Tapi gak hanya seni dan musik, Diva Aurel ini juga pernah mengikuti MTQ, Pildacil, hingga talent show lainnya. Selain emang suaranya bagus, Diva Aurel ini juga ternyata ya Bang Po, menguasai berbagai alat musik tradisional Minang. Kayak talempong, bansi, dan juga gendang. Wah, berprestasi banget nih ya. Kecintaan Diva Aurel sama musik tradisional jadi alasan kuat dia untuk tetap mendalami dan mengembangkan seni budaya lokal. Dan sampai hari ini namanya sudah mulai perlahan naik nih, ikut melestarikan seni dan musik, terutama pastinya dari Sumatera Barat. Kita dengerin yuk salah satu hits dari Diva Aurel, Dicerita Dalam Lagu. Cerita Dalam Lagu. Cerita Dalam Lagu.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
2: Ayo mau ke sono, Mpok.
1: Sono mana,
2: Bang? No, ke sono, no, ujung sono, no.
1: Ih, Abang udah di mari aja.
2: Lah, ada apa?
1: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ya udahnya, nyok.

0: jam 19.
1: Abang Po RSUD Cipayung Jakarta Timur berkomitmen menerapkan pemilahan sampah dari sumber untuk menciptakan lingkungan rumah sakit yang bersih, sehat, dan ramah lingkungan. Direktur RSUD Cipayung Agustina mengatakan komitmen tersebut diawali melalui sosialisasi oleh Komisi Informasi DKI Jakarta untuk meningkatkan pemahaman jajaran rumah sakit. Ia juga berharap edukasi dilakukan berkelanjutan hingga pemilahan sampah menjadi budaya bagi pegawai maupun masyarakat yang datang ke RSUD Cipayung. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Ditreskrimsus Polda Jambi menyalurkan bantuan air bersih dan ratusan paket sembako kepada warga Kelurahan Kenali Asam Atas yang terdampak kemarau panjang. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi AKBP Agung Basuki mengatakan pihaknya menyiapkan 10 ton air bersih dan akan menambah pasokan jika kebutuhan warga masih kurang. Bantuan tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan air bersih sekaligus meringankan beban masyarakat di tengah kondisi kemarau dan asap. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 6 besok pagi.

Propot FM Suara Budaya Jakarta, Bangpo jam 7 ya, masih barengan Ejo Ritia jam 7 lewat 7. Wah. Di malam hari ini ya. Makasih ini buat Mpo Vicky. Wah, ini baru nih yang WhatsApp-nya Bangpo ya. Siap salam kenal katanya. Oke, siap salam kenal juga buat Mpo Vicky. Jadi buat Bang Po yang lagi dengerin kita juga boleh ya WhatsApp di 08121124928. Yang belum pernah WhatsApp kagak ngapa-ngapa, WhatsApp aja gini biar kita pada kenal ya. Biar ntar kenal satu sama yang lain ya. Atau mungkin mau request lagu, mau salam-salam kan bisa nanti ya. Di 08121124928.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Arifin, Wali Kota, Kota Administrasi Jakarta Pusat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, RRI. Semoga RRI terus berkembang dan semakin maju dalam menjalankan perannya sebagai media massa yang terpercaya dan berintegritas. Lama ini Radio Republik Indonesia telah menjadi garda terdepan dalam penyampaian informasi dan pendidikan kepada masyarakat. Seperti kita ketahui, Jakarta Pusat merupakan bagian penting dari wajah ibu kota. Dengan keberagaman masyarakat dan dinamika kehidupan yang terus berkembang, semangat kebersamaan dan persatuan menjadi kekuatan dalam membangun Jakarta Pusat yang maju dan harmonis. Peran RRI sebagai media penyiaran yang terpercaya dan berkomitmen tinggi dalam memberikan berita yang akurat serta program-program yang berkualitas. Teruslah menjadi mitra terbaik pemerintah daerah untuk kemajuan pembangunan wilayah yang kita cintai. Sukses dan jaya selalu RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Robot FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po. Selesai sudah ya acara kita? Enggak, bukan. Bukan acara kita, Abang Po. Masih ada waktu kita. Tadi pertandingan antara Persija dan juga Persib nih ada kelar, Abang Po. Di mana hasilnya itu Persija sukses nih tumbangin Persib ya 2-1 di laga Super League di 2026, Abang Po ya. Yang mana Persija ini unggul lebih dulu lewat gol Alexander. Ntar kita majuin dulu ya teksnya. Alexander Jeremjev ya di menit ke-41, Abang Po, sebelum Persib ini sempat nyamain kedudukan, Abang Po, lewat aksi balas ya dari Skulik di menit ke-81, Abang Po. Jadi kemenangan Persija ini akhirnya dipastiin dengan gol dari Ivan Mahmud ya di masa injury time, di sekaligus ya ini ngunci deh tuh ya 3 poin penuh di hadapan pendukungnya, Abang Po. Gitu ya, tadi ya sempat sih ngintip juga tadi di bawah gitu ya, udah lumayan nih rame gitu ya, yo kayak gitu-gitu dah ya, biasalah pendukung bola kan gimana kalau excitednya kalau nonton bola gitu, Bang Po, gitu. Kalau kita bagian ini aja deh, konsumsi sekalian update-annya gitu. Nah kalau Bang Po gimana nih ya, jam segini lagi pada ngapain, boleh berkabar-kabar lagi ya Bang Po ya, di 08 12 11 24 928 ya. Di sore hari ini, malam hari ini, ding, ya, yang mau tutup toko juga boleh berkabar deh, Bang Po, gimana jualan hari ini ya? Apapun itu, banyak banyak dikitnya jualan hari ini, kita syukuri aja dah, Bang Po, ya, biar jadi berkat dah, jadi berkah juga buat kita. 08 12 11 24 928, ayo tungguin sampai nanti di jam 8 kurang, Abang Po, di Blantek, di obrolan tanpa teks.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelayanan yang baik harus didukung oleh informasi yang baik. Masyarakat perlu mengetahui layanan, memahami prosedurnya, dan mendapatkan informasi yang jelas. Saya Heru Hermawanto, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga RRI terus menjadi mitra strategis dalam menyebarkan informasi publik dan mendukung terciptanya pelayanan yang semakin transparan dan mudah diakses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Propot FM Tura Budaya Jakarta, Bang Po. Kemarin kan sempat ketunda ya buat apa namanya operasi dari LRT Jakarta fase B, fase 1B ya, Kelapa Gading Manggarai. Dan kemarin udah mulai beroperasi ya Bang Po secara terbatas ya. Layanan ini tuh masih tahap uji coba. Nah, belum beroperasi secara penuh buat masyarakat. Nah, proyek senilai 4,1 triliun ini, Abang Po, ini panjangnya itu sekitar 6,4 km, Abang Po. Dan juga ya Abang Po, ini menambah 5 stasiun baru yaitu Rawamangun, Pramuka, Matraman, Proklamasi, dan juga Manggarai sebelum melayani penumpang secara penuh. Jadi LRT fase 1B ini bakal ngelewatin 3 tahap uji coba dulu nih Abang Po nih, buat mastiin seluruh sistem perjalanan kereta ya sampai fasilitas pendukung ini udah aman Abang Po ya, dan juga pastinya nyaman ya buat kita pakai nih Abang Po gitu. Nah, salah satu yang paling ditunggu-tunggu Abang Po itu stasiun Manggarai yang nantinya nih Abang Po ini bakal terintegrasi ame KRL komuter lain Transjakarta dan juga kereta bandara Abang Po menuju Bandara Soekarno-Hatta. Nah, kehadiran jalur baru ini tuh diharapin ya, ini bisa bikin perjalanan di Jakarta semakin terhubung Abang Po, dan juga gampangin kita sebagai warga Abang Po buat pindah-pindah moda transportasi Abang Po. Jadi walaupun keretanya udah mulai melaju, jadi LRT Kelapa Gading Manggarai ini masih kudu lewatin rangkaian uji coba dulu Abang Po sebelum benar-benar beroperasi penuh gitu. Tapi kalau misalnya ini nanti udah bisa benar-benar terintegrasi, enak juga nih Abang Po nih. Jadi kayak apa ini? Kayak yang di ini nih, yang di Cawang. Cawang kenapa? Cawang bisa komuter lain. Bisa juga Transjakarta, bisa juga LRT, itu nyambung tuh Abang Po gitu. Bukan nyambung, dempet, kagak terintegrasi karena ada jembatannya gitu. Dari stasiun Cawang ya, dari stasiun Cawang terus naik ke atas itu bisa pilih mau Transjakarta atau juga LRT kayak gitu. Cawang Cikoko deh kalau gak salah, atau Cawang Ciliwung. Oke, itu dah Abang Po ya. Jadi benar-benar kita tuh dipermudah gitu Abang Po. Yang menyambung LRT ke Bekasi bisa gitu. Nah, ini menyambung LRT ke Kelapa Gading bisa juga gitu ya. Jadi sekarang udah gampang deh transportasi di Jakarta Abang Po, nggak ribet ya. Yang ribet mah kita Abang Po yang punya 2 motor di rumah, nambah-nambah macet jalanan, iya nggak sih? Patupar, oh iya tadi Patupar mau telepon, kenapa ya? Kalau pakai sampo itu 2 hari sekali Bang Jojo. Oke, siap, nggak apa-apa Patupar. Karena kan tiap orang beda-beda ya. Kalau buat pakai sampo Abang Po, kalau ayo mah sabanari. Soalnya udah kayak gimana ya, udah kebiasaan gitu ya. Kalau abis dari luar itu kudu keramasan gitu. Semenjak COVID udah kayak gitu. Dulunya sih 2 hari sekali. Bahkan 3 hari sekali gitu. Pernah juga sampai gatel pala kita. jangan ditiru ya Bang Po ya, kayak gitu ya. Jorok kitanya. Gitu. Tapi kalau sekarang sih sabanari keramas Abang Po gitu. Kalau mau cerita lagi Abang Po soal keramas juga boleh ya. Kita tungguin di 0812 11 24 928.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Din, katanya Menteng ini pernah jadi tempat tinggal mantan Presiden Amerika ya? Itu Barack Obama.
1: Iya Sophia, Menteng tuh emang terkenal jadi kawasan elit Jakarta. Tapi ternyata nih, sejarahnya jauh lebih panjang daripada itu.
0: Hah, masa sih? Emang dulunya Menteng kayak gimana, Din?
1: Nih, gue ceritain ya. Zaman dulu, sebelum jadi pemukiman elit kayak sekarang, Menteng tuh masih berupa kawasan hutan yang dikelilingin ame pohon dan juga dihuni ame hewan-hewan buas. Nah, daerah ini nih banyak ditumbuhin pohon menteng. Dari pohon itu deh tuh, nama menteng berasal.
0: Wah, jadi nama menteng itu ada ceritanya juga ya?
1: Betul tuh. Jadi nih, sejak dibuka buat umum di tahun 1810, menteng mulai berkembang. Terus, sekitar tahun 1912, Gubernur Jenderal Willem Herman Dendles ngebangun kawasan perumahan buat pegawai pemerintahan Hindia Belanda.
0: Pantesan sekarang menteng jadi kawasan bersejarah gitu ya?
1: Bener, Sophia.
0: Jadi, ternyata jalan yang sering kita lewatin ini punya cerita panjang juga ya, Din?
2: Kenali dan jaga sejarah kota kita, karena mengenal sejarah berarti menghargai warisan bangsa.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Propot FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po. Udah 19.47 waktu Indonesia Barat, waktu studio Propot Jakarta. Abis ini kita bakal gantian Abang Po ya sama badan yang bergoyang dari jam 8 sampai jam 12 malam ya. Buat Abang Po malam mingguannya biar ada ajojing-ajojing dikit gitu ya. Ngibing ajojing nih Abang Po nih temanya malam hari ini ya. Di badan yang bergoyang abis ini Abang Po barengan Potia Radinda dari jam 8 sampai jam 12 malam ya. Makasih buat Abang Po yang udah cerita-cerita di sore hari ini dari jam 3 sampai jam 8 kurang barengan Ayah Juriti ya. Terus juga tadi ya ada pendatang baru juga yang udah WhatsApp ya, buat Abang Po yang baru dengerin kita di Propot FM Jakarta, selamat datang ya, welcome to the family Cila. Semoga betah deh ya Abang Po ya. Gitu, anteng-anteng lah di mari dah Abang Po ya. Gitu. Terus juga biar saling kenal jangan lupa WhatsApp, atau juga mau ikutin kita di sosial media boleh di @propotjakarta atau juga boleh follow RRI underscore Jakarta Abang Po, biar deket lagi sama kita. Jangan lupa di download aplikasi RRI Digital biar bisa dengerin kita kapan aja di mana aja Abang Po, biar kagak terkendala ame sinyal frekuensi. Gitu ya deh Abang Po.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Hasudungan Asida Balok, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menghadirkan informasi yang bermanfaat dan menjadi mitra dalam mengedukasi masyarakat tentang ketahanan pangan dan lingkungan yang berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Propat FM,

0: Gadeng, selamat malam Abang Po semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama sama Ayu Tiara Dinda bakal temenin Abang Po di rangkaian Badendang Bagoyang buat edisi kali ini. Hari Sabtu 12 September 2020 yang bakal temenin Abang Po sampai nanti jelang jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Di malam hari ini Aye pengen battle. Bukan karena pengen ajak berantem, tapi pengen mengadu gitu loh. Bukan ngadu pengen curhat, tapi mengadu dua jenis remix yang kira-kira kalau menurut Abang Po enakan mana. Kadang nih beberapa dari kita mungkin terbiasa buat mendengarkan lagu-lagu daerah yang diremix gitu ya. Baik dari zaman orang tua dulu atau zaman sekarang, itu sering banget tuh banyak beberapa musisi-musisi yang suka mengcover ulang lagu-lagu daerah dan dibuat lagu itu lebih kayak sedikit remix atau sedikit jup-ajup. Nah, tapi karena kita mungkin gede di tahun 70-an, tahun 80-an, tahun 90-an, tahun 2000-an, kita pun juga secara tidak langsung terinfluence dong dengan lagu-lagu barat. Nah, kita dengerin juga tuh remix-remix barat zaman dulu. Aye itu ngerasain lagu-lagu kayak model Aha yang Take On Me gitu, atau enggak I Wanna Dance With Somebody tentang 80-an tuh. Aye sempat ngerasain lagu-lagu itu di akhir-akhir 80-an awal 90-an. Nah, kalau misalnya Aye tanya sama Abang Po, remix daerah Indonesia pastinya sama remix orang bule atau remix barat, kira-kira Abang Po lebih suka yang mana? Dan favoritnya lagu apa? Boleh gabung sama saya enggak tuh? Boleh gabung bareng nama Aye di WhatsApp 0812 11 12 928, atau bisa telepon juga di 0213504510 selepas beberapa lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Badendang Bagoyang.
1: Badendang Bagoyang. Bagoyang. Badendang Bagoyang. Okay.

0: Ayo yang pengen gabung silahkan. Ayo pengen tahu nih kira-kira Bang Po tuh di eranya suka banget dengerin lagu apa sih? Lagu remix daerah atau remix barat malah justru? Karena kalau misalnya remix barat itu tuh mungkin karena keluarga Ayo tuh punya koleksi beberapa musisi-musisi barat gitu ya. Jadinya tuh Aye suka dengerin. Nah, kalau yang satu ini coba kita tanya dulu. Selamat malam, Badendang Bagoyang.
1: Badendang Bagoyang.
0: Selamat malam.
1: Dan juga
0: Bang Jamal.
1: Ya.
0: Apa kabar Bang Jamal, sehat?
1: Terbaik, sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah. Ya. Bang Jamal nih, waktu kecil sampai sekarang tuh suka denger lagu remix apa? Lagu daerah, remix atau lagu remix barat biasanya?
1: Dulu sih belum ada remix, Mbak. Apa ada dangdut ini aja, pure dangdut ini asli gitu ya.
0: Oh, dangdut asli. Tapi berarti lagu-lagu Indonesia.
1: Tapi kesininya kemarin remix juga gitu ya.
0: Nah, sekarang sukanya remix. Dulu favoritnya apa sih kalau boleh tahu?
1: Lagunya ini aja, Pak. Buat Anak Pinta, Pak.
0: Kenapa?
1: Ya, favoritnya lagu ini Ayah Mansur Buat Anak Pinta gitu ya.
0: Oh, tapi berarti itu lagunya lagu sedih dong berarti, bukan lagu api.
1: Ya, tapi ini apa? Enak buat karaoke kebetulan.
0: Ah, gitu.
1: Terus kalau karaoke juga pernah juara, Pak.
0: Oh, ya? Wah, keren.
1: Radio dong. Gitu.
0: Wow, keren. Nanti
1: juara karaoke live, terus juara ini apa? Radio Rangkas Bitung itu pernah juara juga gitu ya.
0: Wah, mantap. Kapan tuh, Bang?
1: Juara dua, Pak.
0: Juara dua, alhamdulillah, ya, luar biasa.
1: Dapat piala, dapat penghargaan gitu ya.
0: Wih, mantap. Nanti kapan-kapan nyanyi buat Ae, Bang, ya?
1: Ya, boleh.
0: Nah, tapi kalau misalnya sekarang nih lagu remix yang zaman sekarang, biasanya Bang Jamal sukanya apa?
1: Ini aja Kicau Mania, Pak.
0: Oh, sekarang Kicau Mania sukanya.
1: Ya.
0: Oke, kenapa? Maksudnya ada beberapa orang kan gak suka lagu yang berisik gitu ya. Bang Jamal lebih suka lagu-lagu yang rame atau lagu yang slow atau ya udah apa aja mah yang penting enak gitu.
1: Ya, awalnya masih slow tapi kalau kesini emang gitu ikutin ini zaman gitu ya.
0: Nah, benar-benar. Jadi kalau lagunya lagi
1: Genji ya.
0: Benar-benar.
1: Meskipun usia di atas 40 gitu ya.
0: Gak apa-apa. Walaupun usia di atas 40 tapi jiwa masih muda dong.
1: Ya.
0: Nah, kalau gitu supaya jiwanya semakin muda, Bang Jamal pengen denger lagu apa nih malam nih, Bang?
1: Ini aja Kicau Mania aja, Pak ya.
0: Kicau Mania boleh. Salam-salamnya buat siapa sih?
1: Salamnya buat Kunjo yang di Kalimantan ya. Nah, ini juga kalau dengar gitu ya. Ini apa? Ayandi juga yang di Kalimantan ya. Ada juga gitu ya. Nah, tua gitu ya. Cuman sehat selalu gitu bareng keluarganya. Ini juga Sepah Pasan, Utami, ada siapa lagi ya? Ada buat semuanya aja, itu ya buat Tiara ya.
0: Oh, oke, kalau begitu. Ya. Bang Jamal makasih
1: selamat
0: banyak ya.
1: Selamat ulang tahun ini ya buat RRI ya.
0: Iya, terima kasih. Benar.
1: Jadi udara ya. Inspiratif.
0: Amin.
1: Inspiratif ya.
0: Amin. Ya. Makasih banyak loh Bang Jamal.
1: Ya, gitu aja ya buat Tiara ya.
0: Siap. Makanya sih Bang Jamal, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau emang ngomongin soal lagu-lagu remix itu ya, itu tuh bawaannya pengen apa sih namanya, penasaran aja gitu. Kira-kira zaman-zaman Abang Po waktu masih muda tuh sukanya tuh lagu remixnya apa? Boleh dong gabung sama Aye di malam hari ini di WhatsApp 0812 11 24 928, atau juga bisa nelfon di 021 350 4510. Gimana nih malam ini Aye mau ini mau coba nelfon seseorang, mana sih? Kok nggak ada? Kok hilang? Ih, gak asik. Oh, ini dia. Buat abang pengen gabung, monggo silakan. Masih ditungguin WhatsApp-nya 0812 11 24 928, dan juga bisa telepon di 021 350 4510. Dan malam hari ini Badendang Bagoyang bareng sama Ayu Tiara Dinda bakal temenin Abang Po sampai nanti jalan jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Kita pengen tahu nih kira-kira Abang Po waktu jaman-jaman muda dulu lebih suka dengerin lagu remix apa. Yang saat ini kita tangkat dulu deh. Good morning, selamat malam Badendang Bagoyang.
2: Selamat malam Badendang Bagoyang.
0: dengan Poria di mana? Poria lagi di mana nih, Po?
2: Ini lagi di jalan nih, Po Tiara.
0: Oh, lagi di jalan di gang. Enggak apa-apa ya. Lagi malam-malam gini biar
2: akhirnya.
0: Biar enggak ini ya, biar enggak ngantuk di jalan denger lagu-lagu ajub-ajub ya.
2: Iya, apalagi denger yang jadi penyiarnya. Aduh, mau tambah semangat sih pokoknya.
0: Bisa aja deh, Ma. Poria.
2: Hey.
0: Zaman Poria masih muda, dulu kan kita masih muda ya, Po ya. Zaman-zaman kita kecil dulu dah, lebih senang dengan lagu remix daerah apa lagu remix barat nih?
2: Ya, namanya ya orang Indonesia ya. Jadi kita senangnya ya lagu-lagu remix Indonesia deh.
0: Oh, gitu. Emang favoritnya apa sih, Po, kalau boleh tahu?
2: Remixnya?
0: Iya. Maksudnya kalau zaman-zaman itu apa sempet kayak suka denger lagu kayak Senada Cinta Bersemi di Antara Kita gitu.
2: Asik.
0: Atau enggak suka lagunya apa ya, Anak Singkong gitu.
2: Oh, Singkong dan Keju.
0: Singkong dan Keju gitu. Mana tahu ya kan. Enggak ya.
2: Malah suka banget. Gue geli.
0: Poria buat temenin di jalan nih, Poria mau request lagu apa nih, Po?
2: Request lagu apa ya? Pokoknya yang asik aja, yang enak aja.
0: Boleh, abis ini
2: ada di playlist aja deh, pilih lagunya.
0: Abis ini mau muter lagu Stay Chu, Pica-Pica. Mau ya?
2: Mau banget.
0: Oke, kalau gitu
2: lagu ini dikirimkan untuk yang spesial, untuk yang dinas malam ini, Po Tiara yang cantik.
0: Terima kasih.
2: Terus juga untuk semua pendengar Pro 4 dimanapun berada pastinya.
0: Oke, kalau begitu, makasih banyak Po Tiara, hati-hati di jalan ya.
2: Iya, sama-sama Po Tiara.
0: Selamat malam mingguan.
2: Selamat yang Mbak Dendang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat apa-apa jangan kemana-mana, pengen gabung lagi boleh ditunggu nanti WhatsApp 0812 11 24 928. Dan juga 0213504510. Lagu Stay Chu Pica ini juga sekaligus request sama Bang Afif di Sumenep. Ya, kata malam hari pengen banget denger lagunya Stay Chu Pica, Faris Adam dan juga Juan Reza. Ini ayo puternya versi original atau versi remix? Original aja kali ya, karena katanya yang original tuh lebih seru. Mau kirim salam buat Bang Haris, Bang Gilang, Mas Orik, dan juga buat Potira Metugas. Baiklah, kalau begitu buat abang-abang jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Badendang Bagoyang.
3: Badendang Bagoyang. Badendang Bagoyang.

0: Jadi gimana? Masih semangat gak nih bergoyang, Abompo? Kalau ngomongin soal lagu-lagu remix, ya itu menjadi kayak semacam hiburan buat kita sendiri zamannya atau di eranya. Jadi kadang tuh buat kita ngerasa kalau ya namanya lagu remix atau lagu Ajub-Ajub atau lagu Timur itu malah bisa menambah kita semakin semangat, terhibur begitu ya. Apalagi buat kita yang banyak kegiatan, mulai dari pagi sampai malam ada aja dikerjain, musik menjadi salah satu terapi healing murah meriah, Abang Po, supaya kita kagak stres. Tapi emang zaman-zamannya Abang Po suka denger lagu apa sih? Ayah mau share buat zaman-zaman ayah kali ya, karena ayah kan masih muda ya, lahirnya tahun 2000-an. Berarti umur ayah tuh umur 26-25 tahun gitu. Gini, kalau misalnya ayah tahun 2000-an, itu adalah tahun-tahun dimana ayah lagi suka-sukanya lagu dangdut, Abang Po. Jadi 2000-an adalah waktu ayah mendengarkan beberapa lagu dangdut yang emang lagi viral di zaman itu. Mulai dari Ria, bukan Poria tadi ya, Ria Angelina, yang suka nyanyi lagu Bang SMS siapa ini bang. Nah tuh tuh, itu lagu kalau udah keputer ya, yeah, waktu ayah masih muda itu tuh kalau keputer pasti langsung joget. Dan langsung nyanyi dari awal sampai habis sampai akhir tuh apa namanya apal gitu loh. Nah, lagu ini emang sebenarnya cerita tuh tentang seorang cewek yang curiga gitu kalau ayangnya atau si suaminya atau si abangnya begitu ya, itu terima pesan, zaman dulu masih SMS ya. Terima SMS singkat, SMS rahasia gitu. Dan apa namanya, yang bikin orang lebih suka itu adalah karena lagu itu centil banget, ritme musik dangdut koplonya tuh bener-bener ngoplok banget gitu ya. Dan ini memang menjadi meledaknya musik dangdut berbasis teknologi yang sedikit lebih modern dibandingkan sama dangdut sebelum-sebelumnya di awal era 2000-an. Kalau yang satu ini kita angkat dulu. Ya, keputus. Baru diangkat. Ayo dong, 0213504510 atau juga 08121124928. Ayo tunggu partisipasinya. Abang Po yang pengen gabung boleh. Ayo pengen tahu kira-kira Abang Po lebih milih mana? Lebih milih musik remix daerah, remix Indonesia, atau malah justru terbiasa mendengarkan remix-remix barat? Yeah. Kalau tahun-tahun 2000-an itu remix baratnya apa ya? Oh, zaman-zamannya Black Eyed Peas, Abang Po, yang Where is the love? Where is the love? The love. Kok jadi karaokean sih? Ada juga I Got a Feeling-nya Black Eyed Peas, atau enggak lagu-lagunya Beyonce, lagu-lagunya Rihanna tahun 2000-an tuh jadi kayak lagu terkenal banget. Lagu remix-nya, lagu upbeat-nya. Selamat malam, Badena Wagoyang.
1: Selamat malam juga.
0: Selamat malam ya, juga.
1: Sehat-sehat ya.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Mm-hmm. Kayaknya saya salah coupling deh, tapi nggak apa-apa deh daripada nggak jawab.
0: Iya udah, dadah.
1: Masalahnya dua pertanyaan itu, po, ayah nggak semua, cuman nggak okay. Apa-apa, paling nggak salah nggak ya?
0: Coba. Emang kalau misalnya Bang Wayu itu suka denger lagu-lagu remix atau enggak, itu dulu dah pertanyaannya.
1: Nah, tidak.
0: Nggak suka. Tapi tahu kan?
1: Tapi bukan berarti nggak kalau nggak suka itu bukan berarti nggak ini ya, silakan ya. Aja. Ya sekedar daripada belum bisa tidur ya nggak apa-apa gitu ya kan.
0: Oke, berarti biasanya yang Bang Bayu tahu tuh apa lagunya?
1: Waduh pas deh kalau ya, paling nggak yang untuk urusan ajib-ajib gitu kan.
0: Nggak usah ajib-ajib deh, pokoknya lagunya agak sedikit upbeat kayak lagu Sakuranya Faris RM kan emang eranya.
1: Oh ya.
0: Lebih ke disnot.
1: Nah biasanya kan? Gini juga biasanya dibikin gini, kemudian di ruangan apa terbuka begitu, apa namanya, public space begitu ya. Nah gitu-gitu sih jarang ada kalau apalagi kalau di lingkungan itu di dalam kamar. Mungkin kalau yang hobi ya, tapi kalau ini kayaknya enggak deh. Tapi nah, lebih ke untuk lingkungan umum. Tapi jangan ditanya lagunya atau apanya pas deh.
0: Jadi gini, lagunya mah tahu, tapi kalau disuruh ngasih tahu apa aja lagunya mah
1: ya oleh siapa
0: itu kurang gitu ya. Ya udah kalau gitu ayo tanya, ayo tanya Bang Bayu jawab. Kalau lagunya apa? Girls Just Wanna Have Fun, tahu enggak? Cindy Lauper.
1: Pernah dengar, ya. Cuman maksudnya gini, kalau ditanya balik,
0: aku nggak bisa. Iya atau enggak? Iya pernah dengar atau enggak?
1: Pernah.
0: Terus ada lagu Every Breath You Take.
1: Iya.
0: Nah. Kalau Living
1: ini kayaknya mau ngukur angkatan aku bukan ya?
0: Oh iya.
1: Pakai Makanya tadi gue bilang, hah hari gini ada yang ngaku kepala dua. Keren juga, tapi gak apa-apa weekend sih. Terus lanjut.
0: Ada lagi Living on a Prayer-nya Bon Jovi.
1: Oh iya.
0: Terus
1: kalau Bon Jovi gitu masih
0: masih ngikutin.
1: Iya.
0: Yeah. Kalau Whitney Houston?
1: Masih
0: ngikutin.
1: Makin ditanya mundur ke eranya makin ketahuan ya. Tapi maksudnya
0: lagu Indonesia deh. Lagu Indonesia deh.
1: Untuk rame-rame.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya sendiri kalau sendiri mending yang slow aja, kalau perlu yang medley aja atau yang apa yang nggak pakai itu lirik apa?
0: Oh instrumen aja,
1: instrumen aja.
0: Tapi berarti lagu tipikal lagu favoritnya Bang Bayu itu apa emang ya?
1: Khusus nggak punya.
0: Pokoknya
1: yang
0: any song denger aja.
1: Sorry kenapa?
0: Kalau lagu apa aja, kalau demen mah denger aja gitu ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Kalau di tempat umum apa yang kita nggak bisa utak-atik sendiri ya pasrah ya kan, nggak apa-apa, ikutin aja.
0: Tapi kalau pilihan sendiri
1: biasanya yang pop aja,
0: pop
1: yang,
0: lokal
1: nggak berat-berat amat, lokal luar nggak masalah.
0: Okay,
1: tapi tidak terlalu pop. Beatnya nggak terlalu kencang gitu.
0: Benar-benar. Jadi karena kan aktivitasnya mungkin supaya bisa supaya konsentrasi nggak pecah gitu ya, kalau terlalu beatnya cepet, terlalu
1: Potiara,
0: slow gitu.
1: bagian urusan konsentrasi malah saya harus sening.
0: Harus seni.
1: Urusan sama kayak belajar kayak apa zaman dulu itu kalau kan ada abang po yang justru makin itu makin masuk gitu.
0: Saya
1: sebaliknya, makin luar ada suara, gue malah ke distract sama itu, malah enggak nyerap gitu. Tapi dengan personal ya, setiap orang beda-beda.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul. Berarti tempat favoritnya Bang Bayu buat belajar apa? Di mana?
1: Kalau lagu jadi hening dong, matiin dulu.
0: Iya, maksudnya tempat favoritnya, tempat favorit buat belajar atau
1: tempat,
0: buat konsentrasi. Iya,
1: macam-macam. Dari pokoknya yang sepi ya. Sepi itu bukan berarti nggak ada orang. Bisa aja kan, karena orang bisa di kamar, bisa di tempat aktivitas. Yang penting tidak terlalu banyak orang hilir mudik. Kita terganggunya bukan ini. Jadi malah ke-distract sama mereka-mereka, nggak jadi fokus, nggak jadi belajar gitu loh ibaratnya.
0: Berarti sebenarnya bukan terganggu.

0: terbuka.
1: Boleh tuh.
0: Kita bahwa salah coupling gitu itu masalah nggak sih? Kecuali memang dia hobi atau satu lagi memang job desk pekerjaannya begitu ya.
1: Iya.
0: Jadi cross begitu nggak masalah.
2: Kalau Ayah sih emang karena job desk asli Ayah pendiam kok.
0: Iya. Lagi tidur.
2: Biasa aja
0: lagi
2: dong ngomong iya gitu. Biasa aja ngomongnya kayak enggak terima ya. Gitu ya bilang iya. Iya. Oh,
0: terima. Ini maksudnya iya kan saya enggak klik balik ya kan. Itu dari pertama di itu udah di ada makanya ada fungsi HRD segala macam enggak udah terasa di sini.
1: Baru.
0: Gini-gini ke ono enggak salah coupling gitu kan. Enggak
2: apa-apa sih ya. Bang Bayu kalau gitu baru kasih lagu apa tapi kita enggak punya lagu yang hening malam nih.
0: Iya tahu makanya kan enggak apa-apa makanya saya juga buktinya ikut masuk enggak apa-apa. Nah, sekarang gini yang abisnya saya turun mau diklik di playlist pertama apa?
2: Ini sih lagu-lagu medley. Karena kan tadi katanya Bayu suka lagu medley kan?
0: Ada juga walaupun di tengah weekend begini medley ada ya. Oh, tapi tadi yang beatnya memang agak kenceng ya.
2: Betul.
0: Sesuai.
2: Jadi ayo udah siapin.
0: Dari mana dan
2: jadi lagu daerah Nusantara, pokoknya dari BCH Music Corner, iya. Itu ya,
0: berarti
2: boleh ya.
0: Kita dedikasikan buat abang pos semua yang sedang berweekend bersama keluarga malam hari ini, begitu.
2: Alright,
0: ya.
2: Alright, betul.
0: Nah, begitu menikmati. Ataupun kita dedikasikan juga buat para yang sedang tetap bertugas,
2: yes.
0: Hingga di shift berapapun nanti, shift 2 atau shift 3 dini hari besok, nggak apa-apa. Kita temani juga, begitu ya.
2: Baiklah, setuju.
0: Selamat bertugas masing-masing, tetap semangat, walaupun baru saja tanggal sekian.
2: Iya.
0: Baru saja.
2: Masih tanggal sekian. Salah. Masih tanggal sekian. Iya. Makasih banyak ya Bang Bayu ya.
0: Itu buat Tiara. Makasih banyak.
2: Sama-sama sama Bang. Terima kasih.
0: Makasih.
3: Badendang. Bagoya.

Masih di Bandang Bagoyang, Abang Po malam hari ini. Kira-kira Abang Po tuh suka denger lagu apa sih? Lagu remix barat atau lagu remix daerah? Di zaman-zaman kecil dulu, bukan yang baru-baru ini gitu ya. Ini udah gabung nih Bang Apip nih. Bang Apip katanya lebih suka remix mana? Lebih suka remix mancanegara waktu kuliah dulu katanya. Apa Bang, kalau boleh tahu Bang Apip lagu remix yang menjadi favoritnya Bang Apip dulu waktu zaman kuliah? Boleh ya, WhatsAppin ya. Lagu ini mengingatkan, taruh, itu lagu siapa ya?

Malam hari ini kita pengen sharing lagi kira-kira lagu-lagu zaman-zaman dulu apa sih yang menjadi favoritnya Abang Po. Kalau lagu Indonesia dulu deh, di tahun 80-an itu yang sering banget diputar itu adalah Sakura, pasti Faris RM. Ini City Pop ya. Itu tentang cinta yang mekar bagaikan bunga sakura. Yeah. Suaranya Faris RM, terus juga aransemen musiknya yang futuristik banget pada saat itu. Dan ini bikin lagu tuh cukup berbeda dibandingkan dengan lagu-lagu lain di eranya pada saat yang sama. Yang bikin ikonik tuh adalah suara-suara lagunya yang lebih groovy sama elegan dikarenakan ada melodi synthesizer. Dan memang lagunya itu pun juga bikin kita tuh semakin bergoyang. Senada cinta bersemi di antara kita. Ada lagi yang paling ayah suka itu adalah lagu Jamal Mirdad, Abang Po. Di akhir-akhir 80 tuh ayah sempat dengerin Jamal Mirdad. Ketahuan dong umurnya. Awal-awal 90 deh. Ini ada tipikal lagu-lagu dangdut yang simple. Nggak dangdut-dangdut banget dengan segala macam tekniknya, tapi lebih ke lagu-lagu yang vokalnya tuh lebih santai begitu, yang lebih menyentuh banyak lapisan masyarakat begitu ya. Yang penting happy judulnya, suka-suka. Itu emang karakter musik dangdut pop tahun 80-an. Ini pas banget buat kita dengerin pas lagi seharian aktivitas, capek, lelah. Pas banget nih buat denger lagu-lagu kayak begini gitu. Satu lagi dari tahun 80-an tuh lagu baratnya adalah lagu Madonna. Madonna itu sebagai Queen of Pop ya. Di eranya tuh sempat banget punya lagu-lagu yang agak sedikit upbeat atau sedikit remix, sedikit disco pada saatnya, pada masanya. Salah satunya ada lagunya Like a Virgin gitu. Vokalnya centil, terus juga gayanya tuh provokatif pada zamannya pada saat itu. Dan memang ini adalah tipikal lagu beat dance pop tahun 80-an. Dan lagu ini memang pas banget buat menambah semangat kita untuk menjalani aktivitas. Nah begitu juga

0: tahun. Sehat ya Bunda Yati ya. Selamat malam Bapak Sitmai. Malam potnya ramalem. Badan nambah goyang, minta lagunya dong. Ria Amelia yang SMS. Ayo pengen muterin versi remix, boleh ya. Karena lagu SMS menjadi salah satu lagu favorit ayah Bapak Sitmai. Yeh, boleh ya.
1: Boleh.
0: Oke, buat abang pengen gabung di malam hari ini boleh dong. Ya, kira-kira abang empo itu sukanya lagu apa? Maksudnya suka lagu remix daerah apa lagu remix barat? Karena ada beberapa dari kita mungkin terbiasa untuk dengar lagu-lagu remix daerah. Karena mungkin di rumahnya emang dengernya lagu itu gitu. Atau malah justru abang po terbiasa denger sama lagu-lagu remix luar gitu kan. Karena ya itu dia, baik lagi keluarganya terbiasa untuk denger lagu-lagu yang dari luar gitu. Jadi apapun itu boleh gabung sama Aye di malam hari ini. WhatsApp 0812 11 29 28. Dan juga boleh telepon di 0213504510. Jangan kemana-mana, tapi Badendang Bagoyang dari Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
2: Badendang Bagoyang.

nih Abang Pos 90 tuh udah lebih futuristik banget lagu-lagunya. Apalagi kalau untuk lagu-lagu barat, ini lagi berkiblat ke daerah Eropa, Eurodance judulnya. Seperti lagunya Corona Rhythm of the Night, ya itu emang mengajak tentang seseorang buat ngelupain masalah dan menikmati indahnya malam di lantai dansa. Dan itu part yang terkenal tuh di bagian intro keyboardnya dan juga lirik di chorusnya yang iconic banget. Ini karakter jenis musik dance tahun 90-an Abang Poy memang menjadi standar musik ajuk-ajuk di seluruh dunia. Dan diputar dalam versi aslinya maupun juga remix modern, dijamin bikin Abang Poy semakin seneng deh. Kalau Aye besarnya tahun 90-an tuh denger lagu-lagu kayak mode dari Venga Boys, Aqua, Spice Girls gitu ya. Yang memang mengusung lagu-lagu yang lebih ya Eropa, Eurodance juga. Kayak Barbie Girl-nya Aqua tuh bener-bener terkenal banget ya gak sih? Yang penuh dengan warna.

karakter musiknya ini emang pasti bikin kita itu memancing untuk bergoyang ikutin irama. Ini buat abang pun yang suka sama lagu-lagu remix barat atau lagu-lagu dance-dance barat, kayaknya tahun 90-an tuh jadi salah satu eranya abang po deh. Karena lagunya tuh kayak Aqua, Venga Boys itu lagi happening-happeningnya di saat itu. Dan menjadi, sama ini, I'm Blue, Dabedi-Dabeda. Jadi, ayo malah nge-nostalgia sendiri. Kalau buat abang po, gimana? Jangan biarkan nostalgia sendiri abang po. Kira-kira Bapak lebih suka remix dalam negeri atau remix luar negeri? Boleh gabung malam hari ini via WhatsApp 0812 11 24 928. Lagunya Bon Jovi It's My Life kagak bisa, lagu bule Bang Haris. Lagu Indonesia Atuma. Badendang Bagoya.

0: Badendang Bagoyang.
1: Masih di Badendang Bagoyang, Abang Po, dan juga masih muterin lagu-lagu ajub-ajub. Masih muterin juga lagu-lagu timur yang akan nemenin Abang Po sampai nanti jalan jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Berikutnya ada Tor Monitor Ketua Bata Abang Po. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Badendang Bagoyang.

0: Badendang Bagoyang. Bagoyang. Badendang Bagoyang.
1: Badendang Bagoyang, Abang Po, satu jam terakhir Ayo bakal muter lagu-lagu untuk menemani Abang Po beristirahat di hari Sabtu 12 September 2026. Terima kasih buat Abang Po sudah bergabung di malam hari ini. Semoga istirahatnya cukup, besok bisa kembali liburan bareng sama keluarga. Tiara pamit ya. Tapi gak pamit banget sih. Maksudnya ya udah, masih satu lagu, satu jam ke depan dengan lagu-lagu yang enak pastinya. Untuk menemani malam minggunya Abang Po, cuma di Badendang Bagoyang, ada di Pro 4 FM, suara

Dengan terdengar lagu ini, melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka saya sudah di Republik Indonesia, Jakarta, program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam, hari Sabtu 12 September 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, hari Minggu, tanggal 13 September 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prompot FM Suara Budaya Jakarta. Sekali di udara, tetap di udara. Apa kabar ya? Dari lantai 6 Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Seneng banget Aye, Bang Wawan, Darmawan Ismail ya menemani di kebersamaan kita kali ini nih hari Minggu 13 September 2026. Aye kagak sendiri. Ada teman-teman teknik, ada Bang Ridwan, ada Bang Ripto pun halnya juga ada teman-teman pemancar. Yang pastinya tetap semangat selalu ya. Aye doain buat saudara-saudara Aye, Abang Po, Cangcingnya, Babinya saat ini jatuh sakit. Aye doain cepat sembuh, tetap semangat selalu. Amin. Murah rezekinya. Amin semuanya ya, insya Allah yang baik-baik ya. Abang Po, Cangcingnya, Babe, kita awali untuk dengerin pengajian Al-Quran dengan syurahnya An-Nur ayat 35 sampai dengan 38. Selepas itu ada hikmah pagi kita kali ini nih ya. Udah dah, ikutin paranin ya. Dengan temanya panggilan keimanan bagian 84. Melihat manusia dengan kacamata rahmah. Itu dia. Melihat manusia dengan kacamata rahmat itu seperti apa sih? Ya, bersama Ustaz Muhammad Taufikur Rahman SQMA yang akan maparinnya ya. 0812-112-4928. Siapapun boleh ya. Baik, Abang Po, sekali lagi sebelum kita dengerin pengajian Al-Quran Surah An-Nur ayat 35 sampai 38, kita dengerin dulu nyo Abang-abang Fagetos nih dengan Lupa Bersyukur. Dah, jangan, kagak boleh gitu deh ya. Tetap di mari, Prompat FM.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur sesuatu dan tidak pula di sebelah baratnya, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingati Allah, dan dari mendirikan sembahyang dan dari membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Mereka mengerjakan yang demikian itu supaya Allah memberi balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka, dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

satu lagu dari Opik dengan Pewaris Surga. Tuh dia Bang Opik tuh. Siapa aja tuh Pewaris Surga ye. Masya Allah. Baik Abang Poncang Cingnya Babe, sesaat lagi kita akan dengerin untuk hikmah pagi kita kali ini. Ya, sekali lagi tadi temanya apa Bang Wawan? Iya, boleh dah. Kita kasih tahu deh ya. Panggilan keimanan 84 bagian ke-84 dengan melihat manusia dengan kacamata rahmah. Ya, bersama Ustadz Muhammad Taufikur Rahman SQMA, silakan 0812 112 4928.

0: Yang pasti Abang Poncang Cingak Babe, kita dalam melihat manusia dengan kacamata rahmat itu, kita kudu fahami apa-apa aja agar kita kagak salah. Dan bagaimana untuk penjelasannya, di ujung lain telepon udah siap-siap benar Ustaz Muhammad Taufiqur Rahman SQMA ya, di ujung lain telepon. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ustaz?
1: Alhamdulillah sehat, kawan.
0: Alhamdulillah sehat. Dapat tetap semangat Ustaz ya, masya Allah.
1: Semangat, semangat.
0: Iya, walaupun mungkin pekerjaan begitu banyaknya ya, mengakibatkan hal-hal yang mungkin buat badan kita kurang sehat atau apapun, tetap semangat ya.
1: Insyaallah
0: semangat. Baik. Panggilan keimanan ke bagian 84 ini melihat manusia dengan kacamata rahmat. Apa yang perlu kita fahami agar kita melihat manusia dengan kacamata rahmat ini lebih detail dan lebih pas untuk kedepannya? Tafadhal Ustaz.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Allah faqina fid din wa 'alimna ta'wil. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita paham betul bahwa ajaran atau inti ajaran dari agama Islam adalah rahmah atau kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua tentang alasan mengapa Allah mengirim Rasulullah atau mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali untuk rahmat seluruh alam. Nah, rahmat itu tentunya adalah sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan kita, di mana sebagai seorang mukmin dan sebagai seorang muslim, kita harus juga tahu bahwa di dalam pandangan Islam sendiri, semua manusia itu adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Di mana kemuliaan mereka bukan lagi dimuliakan oleh sesama manusia, tapi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Isra Allah menjelaskan kepada kita semua, walaqad karramna bani Adam, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam dari penciptaannya, dari kedudukannya, dan juga tentunya martabat anak Adam itu sendiri. Maka ketika kita berbicara tentang rahmat dan kemuliaan, sebagai seorang mukmin juga kita harus melihat manusia lain dengan kacamata rahmat. Bagaimana melihat manusia lain atau mukmin yang lain dengan kacamata rahmat? Yang pertama tentunya kita harus mampu untuk menjadi orang yang bisa memahami segala sesuatu kejadian dan juga tentunya sebelum menghukumi. Dimana orang yang memandang dengan rahmat itu tidak akan buru-buru untuk memberikan label atau memberikan vonis, bahkan tidak buru-buru untuk menjustifikasi orang lain. Makanya yang dia lihat itu adalah memahami kondisi, memahami perilaku, memahami segala sesuatu sebelum dia menghukumi seseorang atau orang lain. Misalkan seseorang berbuat salah atau berperilaku buruk, pertanyaan pertamanya adalah mengapa dia jahat sekali, atau misalkan apakah dia faham apa yang dia lakukan itu adalah sebuah kejahatan. Ketika misalkan kita faham dengan pertanyaan itu, maka kita akan menggali dan juga mencari informasi tentang sebetulnya apa alasan orang tersebut berbuat hal-hal yang tidak baik, misalkan seperti itu. Baru dia akan menghukumi orang tersebut. Berbeda misalkan dengan orang yang memandang orang lain bukan dengan rahmat. Dia akan mudah untuk menghukumi orang. bahkan mengajak orang lain untuk menghukumi orang itu bersama-sama, membuat misalkan satu jaringan, satu circle gitu kan, yang mana circle-nya pun mungkin ya terlihat toksik gitu kan, makanya mudah sekali menghukumi orang lain. Kemudian juga ketika kita melihat sesuatu dengan kacamata rahmat, kita akan memberi ruang untuk memperbaiki diri, bukan memberi atau tidak memberi ruang orang lain. Seseorang yang berkaca mata rahmah selalu akan mampu untuk memaafkan kesalahan orang lain, dan dia tidak akan pernah untuk menjelek-jelekan orang tersebut. Kenapa? Karena pada dasarnya dia akan memberikan ruang untuk memperbaiki diri kepada orang lain. Begitupun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, baik itu kepada para sahabatnya atau misalkan kepada musuh-musuhnya, Rasulullah SAW itu terbuka untuk berdialog, terbuka juga untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang yang menyakiti beliau. Contoh misalkan, ketika Rasulullah berdakwah ke Taif misalkan, di sana penduduk Taif itu melempari Rasulullah dengan batu. Tapi tidak dibalas oleh Rasulullah. Bahkan malaikat Jibril itu pernah meminta izin kepada Rasulullah untuk menimpakan gunung supaya masyarakat Taif itu lebur dengan tanah akibat kezaliman yang mereka lakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa jawaban Rasulullah? Beliau mengatakan bahwa jangan membuat orang lain atau penduduk Taif itu hancur, karena bisa jadi dari keturunan mereka akan lahir orang-orang yang akan mentauhidkan Allah. Jadi intinya bahwa ketika kita berbicara tentang rahmah, rahmah itu adalah satu ajaran inti dari agama kita. Maka tentunya kita harus mampu melihat orang lain dengan kacamata seperti itu, supaya kita itu selalu hidup damai, tenang, dan penuh dengan kecintaan, penuh dengan rasa sayang. Maka intinya bahwa Rasulullah mengajarkan kepada kita semua ajaran rahmah tadi, mari kita jadikan ajaran itu sebagai landasan hidup di kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu Bang Awan, pengantar.
0: Iya, baik. Abang Boncang Cingnya Babe, pemaparan dari Ustadz Taufikur Rahman, SGMA. Silakan 0812-1124928. Udah ada Mas Orik di Jember. Assalamualaikum ya, Ustaz silakan. Taufik dan Bang Wawan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya ada dua pertanyaan nih Ustaz. Maaf jika salah satu atau keduanya keluar dari tema. Yang pertama, adakah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang secara spesifik menyebutkan nama-nama dari 313 rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, apakah daging biawak itu berbeda dengan daging kadal, gurun? Sehingga sepemahaman saya, mayoritas ulama mengharamkannya. Terima kasih atas pencerahannya Ustaz Taufik. Terima kasih kesempatannya. Syukran Bang Wawan. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertama tentunya kalau misalkan kita melihat kepada redaksi hadis Rasulullah SAW, kita bisa melihat misalkan Rasulullah itu tidak, saya tidak menemukan atau belum menemukan tentang nama secara spesifik dari 313 Rasul yang diutus ke muka bumi ini. Kenapa? Karena yang diriwayatkan misalkan dari beberapa ulama, seperti misalkan dari Ibnu Hibban, Al-Baihaqi, Imam Ahmad, kemudian juga Imam At-Tabrani gitu kan, itu semuanya hanya jumlah saja, 313. mungkin dalam riwayat yang lain bisa kita temukan. Tapi untuk saat ini, saya sendiri belum menemukan riwayat yang menyebutkan secara spesifik. Mudah-mudahan nanti kalau misalkan ketemu, insya Allah saya akan sampaikan. Tapi untuk saat ini saya belum menemukan. Tapi yang 313 itu riwayatnya banyak sekali ditemukan. Kemudian masalah biawak. Ya, biawak ini kan hewan melata ya. Sama dengan buaya. Kemudian juga kalau misalkan kita melihat dari beberapa mazhab, ulama mazhab seperti misalkan ulama kalangan Imam Syafi'i, biawak ini adalah hewan yang haram untuk dikonsumsi. Karena apa? Pertama, dia kategorinya hewan buas dan bertaring. Kemudian juga kalau misalkan kita lihat ada cakarnya juga gitu kan, di mana tergolong hewan yang apa namanya jijik dan kotor juga. Karena kan di dalam Al-Qur'an kan jelas tidak boleh kita makan makanan yang tidak baik. Kemudian juga kalau misalkan kita melihat kepada perbedaan biawak dengan kadal gurun gitu kan. Ya, kenapa kadal burung itu cenderung apa namanya cenderung halal gitu menurut sebagian ulama? Ya, oleh sahabat Nabi pun misalkan sebagian sahabat Nabi memakan itu, karena bedanya kalau biawak ini pemakan daging, kadal gurun ini makanan utamanya adalah rumput. Jadi ya menurut sebagian ulama, jika makanannya adalah herbivora gitu kan, makanan-makanan rumput selain karnivora, maka hewan yang makanannya rumput ini bisa dikonsumsi. Makanya berbeda antara dob dengan biawak tadi. Seperti itu.
0: Oke, seperti itu ya untuk Mas Orik ya. Nah, 0812-112-4928 untuk telepon WhatsApp dan chat WhatsApp ya. Udah ada Kong Dani di Kemayoran. Assalamualaikum Kong Dani.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Kong Dani. Yeah.
2: Baiklah Pak Ustadz dan Bang Wawan, barangkali pertanyaan saya seperti ini. Sesuatu yang halal bisa menjadi haram, tetapi kalau yang haram tidak mungkin menjadi halal. Nah, untuk menjaga sesuatu yang halal agar tidak menjadi haram, kira-kira kiat-kiat seperti apa yang sesuai dengan ajaran kita, ajaran Islam, supaya dapat kita mempertahankan kehalalan daripada sesuatu itu. Demikian, terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Jadi halal dan haram itu kan ada halal lizatihi dan haram liqairihi misalkan. Dimana contohnya cara mendapatkannya dengan cara haram. Seperti misalkan kita mencari nafkah ya. Nafkah itu kan halal ya. Tapi kalau cara mendapatkannya haram, maka ya akan haram juga. Begitupun misalkan proses dari makanan misalkan. Makanan yang halal, bahan makanannya misalkan halal, tapi tercampur dengan yang haram atau yang najis, maka akan haram. Kemudian juga misalkan, bisa juga dengan niat dan dampak. Misalkan kita pakai pakaian yang halal, tapi misalkan niatnya untuk bermaksiat, maka itu akan menjadi haram. Misalkan kita ngadain walimah, dan pestanya misalkan halal, tapi bisa jadi haram kalau ada hal-hal yang kaitannya dengan maksiat. Maka tentunya kita harus tahu bahwa kita itu harus mampu misalkan mempelajari dasarnya, dasar agama, yaitu fikih muamalah, supaya yang halal tadi tidak jadi haram. Kemudian juga meninggalkan hal-hal yang ragu, dalam artian bahwa kalau misalkan sudah halal, ya udah laksanakan. Kalau misalkan sudah haram, ya sudah tinggalkan. Dan juga tentunya kita juga harus juga menerapkan tadi itu, menjaga integritas dari sumber rezeki kita. Kalau misalkan kita mencari rezeki, pastikan bisnis kita ini adalah bisnis yang halal. Kemudian juga yang tidak kalah baik adalah menyelaraskan niat dan tujuan. Apa niat dan tujuan kita di dalam melakukan sesuatu? Jika niat dan tujuannya adalah untuk dekat dengan Allah, maka yang halal akan lebih bermakna. Okay. Tapi kalau misalkan niatnya itu karena ingin maksiat, yang halal itu bisa berubah menjadi haram. Maka tetap istiqomah dan jangan sampai kita berubah arah gara-gara misalkan kita terbawa arus atau terbawa orang lain, dalam artian salah pergaulan seperti itu.
0: Oke, baik. Sudah ada Bu Helmi di Tangerang. Assalamualaikum Bu Helmi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Langsung saja silakan.
3: Ya, assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Bu Helmi.
3: Iya. Begini Pak Ustaz, kita itu pernah disakitin orang, tapi kita tidak membalas, kita tahan aja.
0: Okay.
3: Sampai-sampai bertahun-tahun gitu. Lama-kelamaan dia juga baikan sama kita lagi. Jadi yang kita tahan itu apakah hasil, tidak menjadi dosa bagi kita gitu?
0: Atau kita hasil kemenangan Ustaz, kita mungkin ya Bu Helmi ya?
3: Ah ya mungkin ya.
0: Kesabaran. Oke, okay, itu
3: kesabaran
0: saja.
3: Kita
0: ya.
3: Apakah kesabaran kita itu tidak, kita tidak ingin membalas biar aja dia berubah sendiri, itu maksud kita. Apa kita menanggung itu tuh, apakah tidak menjadi dosa bagi kita? Itu aja Pak Ustaz. Okay. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tentunya kalau dilihat dari redaksi Al-Quran, menahan diri untuk tidak membalas ketika disakiti itu merupakan satu tingkat kesabaran, kemudian juga kedewasaan seorang manusia. Bahkan Rasulullah menjelaskan kepada kita semua, orang yang kuat itu bukanlah orang yang jago dalam berkelahi atau jago dalam bergulat. Tapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya saat marah. Okay. Ketika misalkan kita dizolimi terus kemudian kita marah, tapi kita tidak mau membalasnya atau yang menahan diri untuk membalasnya, itu bukan hanya sebagai sebuah pertahanan, tapi itu merupakan sebuah kedewasaan dan kesabaran. Okay. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua dalam surah Ali Imran bahwa orang yang mampu menahan amarahnya atau yang disebut dengan al-kazimin al-ghayl, orang yang menahan amarah itu adalah orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga yang luasnya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Maka ketika misalkan kita tidak membalas kezaliman orang lain, berarti kita itu sudah menjadi hamba Allah yang hebat. Bukan lagi menjadi dosa kita, tapi itu menjadi kemenangan kita karena telah melawan diri kita, menanamkan kesabaran, dan juga tentunya mendekatkan diri kita kepada rahmat Allah. Sehingga janji Allah tentang kesabaran yang mana akan diberikan oleh Allah surga yang luas itu akan datang menghampiri kita. Seperti itu.
0: Oke. Yang pasti ada yang bilang benar tidak Ustaz? Sebelum ayah bacain ada dua pertanyaan lagi kaitannya dengan nggak apa-apalah kita dosa kita di apa diambil dia dalam artian kita ringan begitu.
1: Ya, orang yang dizalimi itu memiliki satu keistimewaan. Keistimewaannya adalah misalkan doanya diijabah. Rasulullah SAW itu menjelaskan bahwa takutlah kalian terhadap dosa orang apa terhadap doa orang yang dizalimi. Dia akan menembus arasy. Kemudian juga orang yang dizalimi juga itu kejahatannya akan diambil oleh orang yang menzalimi. Nah, pahala orang yang menzalimi akan diberikan kepada orang yang dizalimi. Jadi kedudukannya sangat luar biasa. Maka ketika misalkan kita menjadi orang yang terzalimi, kemudian misalkan tidak membalas hal tersebut, maka tentunya kita akan menjadi orang yang hebat, mendapatkan pahala banyak, dan juga tentunya juga membuat diri kita itu sebagai orang yang hilang dosanya.
0: Oke, Masya Allah. Baik, udah ada WhatsApp kembali dari Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi, Tambora. Pak Ustadz, Assalamualaikum Pak Ustadz dan Bang Wawan. Bagaimana jika ada orang yang menzolimi kita, tapi kita diam saja dan sabar, tapi orang tersebut malah semakin zolim dan mengira kita ini takut dan malu, makanya dia semakin menjadi-jadi. Kezolimannya itu dengan cara menghasut orang lain agar kita dibenci dan dikucilkan. Bagaimana sikap kita menghadapi orang ini Ustadz? Syukran Ustadz.
1: Ya, bagaimana cara misalkan ketika kezaliman yang dihadapi semakin menjadi-jadi atau berulang? Ya, tentunya kita tidak hanya mengharapkan ketabahan saja ya. Ketabahan itu tidak cukup dalam hal tersebut. Islam juga mengajarkan kepada kita semua tentang ikhtiar lahiriah dan ikhtiar batiniah, di mana kita harus memiliki ketegasan sikap dan juga harus mampu penataan hati. Ketika misalkan ikhtiar lahiriah ini kita lakukan, misalkan kita hijrah dari tempat tersebut, dalam artian mencari pergaulan yang lain, mencari tempat yang baru, itu bagus efeknya, maka lakukan itu. Atau misalkan kita mampu untuk berpindah ke tempat yang lain, lakukan hal tersebut. Kenapa? Karena pasti Allah akan memberikan tempat yang baru kepada kita, yang lebih baik, lebih terhormat, dan banyak orang-orang yang menghormati kita dibandingkan misalkan kita bertemu dengan orang yang tiap hari menzalimi kita dan juga tentunya membuat orang lain atau menghasut orang lain untuk zalim kepada kita. Maka itu ikhtiar lahiriahnya. Ikhtiar batiniahnya tata hati kita, minta kepada Allah supaya diberikan kekuatan, supaya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan keluar, dan juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan dari orang-orang yang zalim. Seperti
0: itu. Oke, baik. Berikutnya udah ada Pak Haji Suryadi di Tangsel. Assalamualaikum Pak Ustadz dan Bang Wan. Masalah posisi arah kiblat yang ingin saya tanyakan di masjid. Zaman dahulu ketika bangun masjid hanya berdasarkan feeling. Namun sekarang sudah berdasarkan teknologi arah kiblat bisa akurat. Pertanyaannya, bagaimana kalau posisi arah kiblat masjid tidak tepat ke arah kiblat atau Ka'bah? Apakah sholat yang dilakukan masjid tersebut syah atau tidak? Terima kasih Ustaz.
1: Ya, dalam pandangan ulama, saya pernah belajar terkait masalah arah kiblat tersebut. Kita itu ada yang disebut dengan istiqbal. Istiqbal itu adalah menghadap kiblat, bukan tawajjuh atau bukan mustaq. Kita kan istiqbal itu menghadap kiblat ya, bukan menghadap Ka'bah. Berbeda pandangan ulama terkait masalah ini. di mana para ulama yang mengatakan bahwa tidak menjadi kesalahan besar atau kesalahannya dimaafkan ketika misalkan kita zaman dulu itu menentukan arah kiblat terus kemudian melenceng karena misalkan ada teknologi sekarang. Itu tidak jadi masalah misalkan, dan itu dimaafkan. Kenapa? Karena sholat kita itu mustaqbilal kiblah, menghadap kiblat, bukan menghadap Ka'bah. Kalau kita menghadap Ka'bah seperti yang di Mekah, wajib hukumnya itu lurus ke arah Ka'bah. Makanya kalau misalkan kita melihat orang-orang yang umroh, yang haji, itu bukan lagi mustaqbilal kiblah, tapi mustaqbilal Ka'bah, menghadap kepada Ka'bah, karena di depannya itu Ka'bah. Nah, zaman dulu memang banyak sekali ulama-ulama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan, baik itu secara ilmu falak misalkan, ilmu apa namanya perhitungan kiblat dan lain sebagainya untuk apa menentukan arah kiblat. Di mana ketepatannya kadang-kadang tepat dan juga kadang-kadang ada yang melenceng cuma 1 senti atau 2 senti. Makanya kita bersyukur bahwa ada fenomena-fenomena alam di apa namanya di tahun ini atau beberapa tahun ini, fenomena alam tentang arah kiblat yang misalkan kita itu melihatnya dari matahari gitu kan, itu kan sudah dilakukan oleh Kementerian Agama di mana disebut dengan rosdul kiblah ya. Bagaimana kita melihat bahwa matahari itu sejajar dengan atas Ka'bah sehingga mudah sekali untuk menentukan arah kiblat. Makanya ya rosdul kiblah ini harus juga menjadi patokan. Tapi pada dasarnya adalah kembali lagi ketika misalkan kita memiliki musholah yang agak sedikit miring, ya segera diperbaiki gitu. Dan kembali lagi ada ulama yang mengatakan ya sudah nggak usah diperbaiki karena kita ini adalah mustaqbilal kiblah, bukan lagi mujahadabil Ka'bah. Tapi kalau saya lihat sih fenomena rosdul kiblah ini sudah menjadi fenomena utama, dan saya rasa semua masyarakat Islam Indonesia itu sudah menggunakan rosdul kiblah ini. Jadi ya tetap misalkan diukur ulang tentang ketepatan dari kiblat itu sendiri.
0: Oke, baik. Mungkin ini terakhir ada Aki Kusnadi di Pasar Rebo. Assalamualaikum dari Abah Kusna di Jakarta Timur. Mau bertanya, Ustaz, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering membaca surat yang panjang dalam sholat. Namun beliau mengkritik bila sahabat-sahabat yang memimpin sholat dengan surat-surat yang panjang pula. Mohon maaf bila pertanyaan Abah tidak tepat. Terima kasih.
1: Ya, sebetulnya begini ya. Kalau misalkan kita lihat kondisi yang ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa melihat bahwa Rasulullah melakukan hal tersebut itu bukan tanpa alasan. Ketika misalkan hendak disusun rangkaian surat dalam Al-Quran, karena kan kita lihat misalkan ayat yang pertama turun adalah Al-Alaq, ayat yang kedua misalkan turun adalah Al-Mudassir dan selanjutnya. Tapi rangkaian dari surat sekarang itu yang kita lihat dalam Al-Quran yang pertama adalah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, dan An-Nisa. Kok berbeda misalkan dengan yang diturunkan? Pertanyaannya kan seperti itu. Kenapa itu bisa dirangkaikan dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, sampai An-Nas yang terakhir? Nah, itu dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika sholat untuk mengajarkan kepada para sahabat bahwa rangkaian ayat-ayat dan surat-surat di Al-Quran itu seperti ini. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tentunya bukan mengkritik sahabat yang membaca panjang, tapi melihat kondisi jamaah yang waktu itu jamaah tersebut dipimpin sholatnya oleh sahabat, di mana Sholatnya itu kan ya sholat, kalau tidak salah sholat isya atau sholat sunnah, saya juga lupa. Nah itu di apa namanya, di bukan dibentak ya, apa diingatkan oleh Rasulullah, karena jamaah ini banyak yang memiliki hajat yang lain. Ada yang belum mandi, belum makan dan lain sebagainya. Itu menjadi dasar bagi kita semua bahwa ketika bacaan panjang itu juga boleh, bacaan panjang pun ada yang tidak boleh. Tapi melihat kepada jamaah tadi. Intinya bahwa segala apa yang diperintahkan oleh Rasulullah itu ada hikmahnya untuk kita. Jadi bukan sesuatu yang salah, tapi sesuatu yang menjadi hikmah dalam kehidupan kita. Dan tuntunan kita adalah Rasulullah SAW. Beliau adalah orang yang purna, paripurna, tidak ada kesalahan karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu.
0: Oke, baik. Ada penelpon terakhir mungkin dari Ibu Ani di Depok. Assalamualaikum Bu Ani.
4: Waalaikumsalam ya. Bang Wawan,
0: iya, Pak Ustaz. Langsung silakan Bu Ani.
4: Iya, saya mau nanya nih Pak Ustaz. Kan teman saya ditinggal mati suaminya. Nah terus hidupnya kan ya begitu dah.
0: Gitu dah.
4: Ya kan saya ngomong-ngomong dah dalam kehidupannya. Nah, terus dia punya suami lagi. Nah tapi suaminya gak pernah ngasih nafkah. Jangan kan ngasih apa ngasih nafkah. Kopi 2.000 aja gak pernah dia dibeliin. Itu bahkan dia kan dagang itu kangkung sama bayam. Nah terus dagangannya gak habis, bukan dikasih bininya, malah dikasih tetangganya.
0: Oh gitu, baik.
4: Nah terus udah gitu awalnya dia bilang punya rumah 3 kontrakan. Terus udah gitu rumahnya besar lagi ditawarin orang.
0: Jadi pertanyaan,

0: saja Bu Ani ya. Sama-sama Bu Ani, sehat selalu.
1: Ya, makasih.
0: Salam. Iya. Bu Ani memberikan saran kepada temannya dengan kondisi istrinya, silakan.
1: Ya, menyarankan sesuatu yang baik kepada orang lain ya tidak salah ya. Terlebih misalkan itu berkaitan dengan kehidupan manusia. Dan hal ini adalah berkaitan dengan nafkah ya. Dalam ajaran pandangan Islam, misalkan jalur pelajaran agama, kita dikenalkan dengan ketika misalkan suami tidak memberikan nafkah lahir selama 6 bulan berturut-turut, maka jatuhlah itu yang disebut dengan khuluk atau fasakh. Makanya ya intinya boleh menyarankan, tapi ya menyarankannya adalah misalkan Bu Ani menyampaikan kepada temannya, bilang ke suaminya suruh nafkahin istrinya dan lain sebagainya. Adapun misalkan menyarankan untuk selesai, cerai dan lain sebagainya, kalau bisa sih jangan disarankan, karena itu kan hak mereka.
0: Hak mereka seperti ya. Baik. Baik. Apa yang perlu kita pahami dan kita ambil simpulan untuk tema kita kali ini, Ustaz?
1: Ya, pada akhirnya kita harus membangun satu harus ada dalam diri kita sifat rahmah. Karena Rasulullah mengajarkan itu kepada kita, kita harus menjauhi kezaliman, bahkan jangan mudah seuzon sama orang lain, atau bahkan menghakimi orang lain. Karena pada dasarnya Islam itu adalah ajaran rahmatan lil alam. Seperti itu.
0: Baik. Ustaz Taufiqur Rahman KSQMA, terima kasih. Yeah. Cepat sembuh Ustaz. Baik. Istirahat yang banyak, karena begitu banyak pekerjaan yang Ustaz lakukan. Semangat selalu. Salam buat keluarga Ustadz ya.
1: Semangat, insyaallah.
0: Oke, sehat selalu. Syukran Ustadz. Assalamualaikum.
1: Afwan.

Iya, ada WhatsApp dari Mas Theodorus Yudhistira di Semarang. Iya, mohon maaf karena waktu ya. Jadi berpas sekali WhatsApp yang masuk. Ya, mohon maaf sekali lagi ya, nyuwun pangapunten ya untuk Mas Theodorus Yudhistira di Semarang.

Abang Po, PT Transportasi Jakarta ngalihin rute Blok M Kota dan 51ST satu hari bebas kendaraan bermotor HBKB Ancol karena ada rekayasa lalu lintas atau Wilalin di sekitar Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada Minggu ini 13 September 2026. Pada hari ini akan diadain ajang lari kategori 10 km mulai pukul 5 sampai dengan 9.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan itu dipusatin di Plaza Parkir Timur GBK. Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardani nyampein bahwa operasional layanan akan disesuaikan untuk ngedukung kegiatan yang sedang berlangsung demi mastiin keselamatan, keamanan, serta kenyamanan pelanggan di tengah rekayasa lalu lintas yang berlaku. Dan disebutin rute 1 Blok M Kote pada pukul 5 sampai dengan 8 waktu Indonesia Barat dialihin melalui koridor 9 dan 13 dengan melayani halte Tegal Mapang, Rawa Barat, Pasar Santa, Kote Bambu hingga Pancoran, Petojo, Tarakan, dan Tomang Raya. Beralih ke berita lainnya, tarian Semarak Jali-Jali Betawi yang diikuti 2.713 penari dari 12 negara dalam ajang Indonesian International Culture Festival atau IICF 2026 di area Symphony of the Sea Ancol Taman Impian Jakarta Utara Sabtu lalu memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia atau MURI di saat itu. Dan disampaikan bahwa IICF 2026 menghadirkan ribuan peserta dari dalam dan luar negeri, di antaranya Amerika Serikat, Rusia, Polandia, Mongolia, Korea Selatan, India, Filipina, Sri Lanka, Malaysia, Thailand, Turki, dan Indonesia. Dan tahun ini pada penyelenggaraan kelimanya, festival internasional tersebut untuk mengangkat semangat pelestarian budaya, keberagaman, dan olahraga. Sampai dimari dulu beritanya, ayah Darmawan Ismail, jumpa lagi di kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prompet FM Suara Budaya Jakarta. Sekali di udara, tetap di udara. Apa kabar Abang Poncang Cing Ababe? Demen banget rasanya ayo Bang Wawan ya, kembali hadir, Darmawan Ismail kembali hadir sampai dengan jam 10 di kebersamaan kita kali ini. Ayo kagak sendiri, ada Bang Rituan, Ami Bang Ripto, serta teman-teman pemancar yang pastinya ngejogrok di mari sampai dengan jam berapa enaknya? Jam 10 deh ya, jangan kebanyakan batuk nantinya ya. Oke. Baik, Abang Poncang Cing Ababe pagi ini tema kita pagi ini berkaitan dengan berpas-pasan dengan hari berpikir positif. Waduh, yang di sono no, di luar negeri sono no. Nah, kita pengen tahu nih bagaimana caranya untuk dapat penegasan atau afirmasi positif buat dari diri sendiri dan orang lain. Nah, ada kagak tuh cara untuk ngelakuin pemikiran positifnya ya? Misalkan selalu berpikir positif kepada orang lain. Misalkan si ini, si Antum itu, si A itu, wah hebat banget ya. Wah, tuh kiting ini, ternyata kenyataannya berbeda. Nah, itu dia ya. Oke. Ditunggu sampai dengan jam 9.45 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa pasportnya. Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Positif, positif, positif. Udah ada penelpon. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke.
1: Selamat pagi.
0: Pagi juga Mas Bayu.
1: FM Suara Budaya Jakarta. Positif, positif, positif.
0: Alright, baik. Nah, kalau Mas
1: Bayu, selamat pagi Bang Wan juga.
0: Selamat pagi
1: juga. Selamat sehat selalu. Bukankah pertanyaannya kalau positif tergantung statusnya? Oh, itu hal yang lain.
0: Antum, Anda-anda
1: ada yang
0: aja
1: bilang, ya, alhamdulillah positif kita karena stripnya udah dua. Karena kalau yang stripnya masih satu,
0: enggak
1: ya, bercanda ya.
0: Enggak apa-apa, no big deal. Oke.
1: Ya, kalau yang sekarang,
0: Iya, Mas Bayu, berbicara masalah kan kita pengen nih berpikiran positif, vibe kita positif, apalagi kita bisa menginfluence orang lain banyak. Nah, tetapi kondisinya berbeda nih. Nah, bagaimana sih kalau caranya Mas Bayu untuk dapatkan afirmasi positif buat diri sendiri nih dan orang lain seperti apa sih? Ada nggak sih cara ngelakuin ini?
1: Yang masih terus belajar sih Bang. Kita bicara yang udah eranya setelah remaja. Biasanya sih benar seperti di prolog tadi. Jadinya memang walaupun kadang-kadang kita ketemu di lapangan kan kita udah niatannya baik, tapi bisa aja lingkungan tertentu yang menerimanya beda gitu ya. Nggak apa-apa sih, tetap dijalanin aja. Baik itu, saya sih berpikirnya cepat atau lambat nanti ada juga teman-teman yang lain yang atau lingkungan yang lain yang memberitahu ini maksudnya begitu. Atau kalau kita bisa tahu tokohnya yang tadi tetap nganggapnya negatif, kita kasih tahu, atau dia yang bertanya, kemudian kita jelasin bahwa maksud kami tuh gini. Beberapa hal, alhamdulillah banget, hanya terjadi mispersepsi yang bersangkutan oleh yang berpikir negatif tadi, sehingga begitu kita luruskan, oh maksudnya gitu. Nah, dia akhirnya dia bisa menjelaskan kepada lingkungan yang lain bahwa diputar balik 180 derajat bahwa oh ternyata apa yang kami lakukan itu ternyata benar. Gitu.
0: Tapi jadi kadang gini, Mas Bayu, ada juga orang dengan kasus memang doi salah, dia salah, tapi dia ngebalut dengan ngebela diri bahwa begini, muter-muter aja, ya. Memahaminya gimana itu?
1: Biasanya 1-2 kita udah tahu karakternya. Kalau yang tipikal kayak gitu, tidak anti kepada dia bahwa biar kita head to head apa ya berhadapan, justru kita kepada lingkungan yang lain ya kita nggak apa-apa, nanti kita semacam ada kita jelasin. Tapi kalau memang nggak pun nggak gentar, apalagi untuk hal kebenaran ya, positif kebenaran, biarin aja. Kalaupun dia mau begitu kan malah beberapa lingkungan nggak tahu kalau si karakter yang tertentu ini memang
0: gitu ya,
1: negatif melulu gitu, atau orang lain berbuat positif dia bikinnya negatif mulu, giliran dia yang pokoknya yang paling benar dia. Nah, yang gitu-gitu kan itu kan orangnya terbatas, maksudnya tidak banyak, sehingga sehingga kita malah tahu yang agak repot itu memang tadi kalau yang sebenarnya nggak niatan begitu, tapi kita bahkan tidak tahu tokohnya itu si itu, sehingga kita kan kok ini vibe-nya negatif dulu ya padahal gini. Nah, kita harus pelan-lahan sambil meluruskan keadaan yang sebenarnya, sambil cari tokohnya siapa nih yang paling kencang suaranya di lingkungan itu, sehingga kita bisa ini. Tapi kalau udah jelas kayak Bang Wawan tadi ada contoh case yang begitu, malah kita lebih tahu, kita langsung bahasa kasarnya nggak apa-apa, kita soan ke sana, kita sampaikan sekarang dia tetap negatif nggak masalah, kita tetap kita kan boleh punya berpegang teguh pada hal kebenaran positif begitu kan. Nanti yang akan menilai kan juga lingkungan, bukan hanya kepada dia seorang ansih atau grup seorang ansih gitu kan.
0: Tabang,
1: gitu
0: tapi sih, kan kadang orang yang seperti itu kan kadang dikasih tahu tambeng gitu deh ya.
1: Nggak apa-apa. Kan kita juga nggak bisa bilang mau kerjakan positif kemudian 100% diterima lingkungan, nggak apa-apa juga ya kan. Malah lebih tahu, lebih syukur kalau udah kita tahu, oh berarti ini ada ganjilannya yang di sini nih. Tapi kan kita tahu yang repot itu kalau kita belum tahu siapa sih yang membuat tidak menjadi vibes-nya negatif gitu. Kalau udah tahu malah kebetulan itu kan ada pos di sini, memang ada hambatan-hambatan di sini. Kalau perlu, kalau memang kita bisa tidak, maksudnya bujur secara lingkungan, tapi kemudian untuk yang ini kita siapkan semacam pemberitahuan aja. Kita nggak akan lawan apa, tentu mindsetnya yang bersangkutan aja yang memang negatif, dan bukan negatif untuk ini, tapi memang lingkungannya udah tahu bahwa dia selalu vibe-nya negatif melulu. Nah, udah nggak apa-apa, kan itu orang per orang.
0: Tapi
1: belum saja lah.
0: Iya benar. Tapi kalau tipikalnya Mas Bayu sendiri, kita kan pengen ya menyebarkan hal yang positif ya kepada siapapun juga. Lebih proaktif kagak sih untuk hal yang begini? Belum nih, gue harus semangat nih sama dia biar supaya dia tahu bahwa maksud hati gue begini, vibe gue bagus begitu.
1: Kebanyakan sih alhamdulillah Bang Wan, tidak langsung dari tangan kita kembali. Jadi biarkan ini sudah ketok tular, nanti lingkungan yang jadi bahasanya udah nggak dari tangan kita langsung. Jadi sudah sudah didistribusikan quote unquote begitu kepada teman-teman yang lain, kepada lingkungan lain, sehingga masif kan, tidak. Jadi saya pribadi nggak mau terkenal yang benar, kita juga masyarakat biasa yang masih ada kesalahan ya, sudah mau selalu positif gitu, tapi sudah langsung nyebar ke banyak lingkungan, teman-teman masyarakat yang lain, sehingga kesannya memang sudah komunal gitu, sudah banyak gitu, masih bukan selalu kalau yang benar, yang positif, yang terbaru gitu, selalu dari Bayu gitu, nggak begitu.
0: Kagak
1: gak,
0: gitu ya.
1: Jadi lebih sudah nyebar langsung, kan prinsipnya malah sudah ke tangan kedua, tangan ketiga gitu ibaratnya. Kalau apa sih, kalau multi apa yang ke bawah, downline. Itu MLM tuh downline-nya yang udah menyebar banget, tapi bukan sengaja begitu, tapi karena lingkungan kita, entah seperti kepemudaan, lingkungan di tengah RT/RW, warga masyarakat, LKMD segala macam gitu, itu kan sudah terus masif bahwa kalau perlu, menurut saya sih sebenarnya nggak sampai digitukan, tapi kita Bang Mas Pak lebih itu ini aja kita, jadi kita ambil suara terbanyak yang positif di lingkungan, sehingga bahkan bisa-bisa yang nanti yang vibe-nya negatif itu, kalaupun dia negatif, dia nggak nyebar kemana-mana, nggak menjadi menegatifkan yang positif, tapi ya udah dia memang si kalau ibarat renang itu gaya batunya sendirian aja gitu, nggak apa-apa kan memang. Kalau saya ada kesempatan dan saya pikir kan bisa aja berubah yang negatif itu lama-lama menjadi, kalaupun belum bisa positif, dia abu-abu, karena seiring dengan usia dan waktu dia bisa berproses ya kan, nggak apa-apa kita bantu, kita nggak ngejauhin gitu.
0: Betul.
1: Jangan sampai dia jadi membalikkan yang vibe-nya positif jadi agak kemudian pelan-pelan menjadi negatifnya, nggak gitu sih.
0: Siap, baik. Tapi mungkin yang ini pada positif untuk menyapa Mas Bayu, Ade.
1: Dengan senang hati.
0: Iya, ada Mas Olrik di Jember. Assalamualaikum, semangat pagi Mas Bayu. Wah, kalau aku sih tetap percaya kalau jenengani pun selalu menyebarkan hal positif ke tetangga maupun kolega, sehingga mereka selalu berpikir positif ke jenengan. Sukses selalu ya untuk jenengan, G Mas.
1: Sama-sama, Mas Olrik. Anda juga menyebarkan positif yang terbaik juga pada lingkungan, bahkan di program pagi hari sebelum program ini tentunya ya kan, artinya sudah bangun pagi-pagi gitu, keren banget ya,
0: keren ya Saik ya.
1: Makasih Mas Ari.
0: Terus ada Pak Tupar pagi apa ini, pagi Mas Bayu ya.
1: Pagi, Pak Tuba.
0: Sehat selalu, tim Muka Dima. Bagus banget. Semangat.
1: Kata ya. Nanti boleh yang Muka Dima, yang kalau kata Bang Wan itu macam-macam deh. Ada kata pengantar,
0: kata pengantar,
1: isi, batang tubuh isinya. Sampai nanti prakata dan juga yang apa.
0: Mau skripsian pakai batang tubuh.
1: Iya.
0: Ya Allah, tesis dong.
1: Tesis juga boleh.
0: Desertasi ya, boleh juga. Atau makalah dah, nggak usah terlalu gede-gede.
1: Kenapa?
0: Makalah aja.
1: Makalahnya.
0: Iya, makalah aja deh.
1: Terima kasih, Pak.
0: Oke. Terus ada lagi Uni Lindayanti. Assalamualaikum Mas Bayu, apa kabar? Tentu sehat-sehat selalu, semangat ya, katanya.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Uni Lindayanti. Salam dulu buat keluarga, tetap semangat dan sehat bersama.
0: Siap. Terus ada Ibu Taimi di Limau Depok. Selamat pagi, apa kabar, sehat selalu ya Mas Bayu, katanya.
1: Terima kasih Ibu, sama-sama, sehat selalu juga kembali. Salam buat keluarga.
0: Oke, berikut ada Teh Epi. Wilujeng Encik Mas Bayu, biasanya yang negatif itu gak mau sendirian ya. Kadang suka ngajak-ngajak, karena yang positif ya lebih milih diam, tak mau bertindak. Positif aja kalau gak punya keberanian tuh action, yang gak akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik.
1: Nah, ya terima kasih Teh Epi. Gak apa-apa ini masing-masing setuju, nambahin aja sedikit Teh Epi.
0: Okay.
1: Berbagi pengalaman aja sedikit setuju bahwa kadang-kadang kita tinggal lihat di lingkungannya itu ada hal-hal tertentu yang kita bisa action, baik pakai, mungkin belum tentu pakai verbal, malah pakai tindakan, nyontoin aja, sehingga terserah mau diambil apa mau enggak.
0: Nah, itu dia.
1: Terus kemudian, nah sedikit aja bagian yang autokritik termasuk tadi TFP menyentuh kalbu saya juga. Kalbu itu bukan yang kalbu ayam sama kalbu sapi.
0: Sapi
1: kalbu,
0: boleh,
1: ya. Itu sapi. Gini, masih suka terjadi di tengah lingkungan itu.
0: Tapi kita pungkiri ya.
1: Ada kalau zamannya Bang Wan itu bigos.
0: Bigos, ya.
1: Yang orang itu kan itu kesannya beritanya A1 sumber berita, walaupun bisa-bisa barang-barang yang kadang-kadang ngomongin teman sendiri, dia gigit sendiri dari belakang gitu kan. Nah, problemnya yang begini ini agak eksis ada karena kemudian penggemarnya dalam tanda kutip itu banyak. Artinya fansnya. Sebenarnya boleh kita termasuk saya sendiri ngurang-ngurangin kalau ini kan memang dia spesialis begini nih, kita kurangin untuk nggak ini lagi, nanti mohon maaf dia bisa kalau bahasa ekstrimnya mati dengan sendirinya, atau kemudian dia mulai sadar. Tapi kalau orang kita memang nggak bagian dari dia, tapi dengar kepo berita A1 dari dianya, nah ini yang membuat dia hidup terus.
0: Itu dia.
1: Problemnya
0: jadi
1: lagi adalah di tengah lapangan, entah lingkungan, entah saudara, entah pekerja, entah sekolah. Ini yang begini ini biasanya bukan nggak punya kepintaran tertentu, Bang Wan. Selain bahwa tadi bisa daya memorinya jago karena dia kan maksudnya bisa ngomong tahun-tahun di tahun-tahun diputar balikan. Sama satu lagi kalau di lingkungan dunia produktif pekerjaan, dia biasanya bukan yang tipe mohon maaf penjilat ke atas, kan enggak. Dia memang punya potensi tertentu yang akan dipakai perusahaan, sehingga enggak gampang menggoyahkan karena walaupun itu punya kejelekan ya,
0: it's
1: tapi dia plus yang lain dia punya kebiasaan, punya plus point sebagai personal, sehingga kalaupun kita enggak usah dengerin dia, enggak usah dengerin, tapi dia tetap akan naik karena ini walaupun enggak selalu ya, tapi biasanya aku ngeliat begini sih, sehingga kalau cuma urusan orang biasa kemudian dia ngomong jelek ngomong di belakang temennya atau di depan, jadi tipikal muna gitu ya, tapi pasti punya kebiasaan tertentu sehingga ya dia agak plus, ibaratnya kalau di sekolah tuh anak ranking, anak juara umum gitu, walaupun itu nggak selalu mutlak ya, tapi biasanya begitu, sehingga agak susah dipatahkan gitu.
0: Nah,
1: bagian kita yang warga masyarakat biasa setuju kalau memang harusnya akhirnya diam, tapi pokoknya tidak mengikuti perbuatan apa dia yang atau pikiran dia yang negatif gitu sih. Terima kasih loh Teh. Ya terakhir ya.
0: Iya betul sekali. Oke, Bang Haris di Kalianyar, sehat selalu ya Mas Bayu, katanya begitu.
1: Bang Haris, ya terima kasih sama-sama.
0: Siap. Baik, Mas Bayu mau kirim salam untuk siapa?
1: Abang Wan, makasih banyak, tetap semangat.
0: Siap, dan terima kasih.
1: Topik pagi hari ini semangat selalu, sehat selalu hingga tuntas nanti, dan walaupun Anda memenuhi karakter banget kalau untuk yang hal-hal yang protagonis gitu kapan-kapan bikin film dong. Kayaknya udah protagonis.
0: Kan udah, ente aja belum nonton. Ya Allah, cuma satu doang. Ya Allah, udah satu doang cukup.
1: Udah ada di YouTube belum?
0: Ya Allah, udah lame. Ya Allah,
1: oh, udah lama,
0: Mas Bayu.
1: Ya.
0: Garuda di dadaku dua. Dah tuh. Jadi komentator dah tuh. Udah cukup dah.
1: Tapi
0: capek.
1: Itu apa? Maksudnya bukan, maksudnya pribadi. Bukan pribadi, maksudnya itu kok patriotisme gitu ya.
0: Itu dia bola.
1: Nanti
0: begitu.
1: Lihat aja dia gitu ya.
0: Ya
1: pastikan aja gitu.
0: Iya gitu dah. Nonton aja dari diri ya, ntar catat ya.
1: Nonton aja.
0: Mokit ya.
1: Udah lama. Itu buat abang Pok semua. Selamat apa namanya menikmati pagi hari ini bersama keluarga apapun yang sedang di Utara Atik. Dan juga kita tunggu komen-komennya baik di WA maupun di on airnya.
0: Siap. Terima kasih Mas Bayu. Tetap semangat dan terima kasih pencerahan yang indah. Oke. Siap.
1: Sama-sama kita sharing berbagi aja.
0: Sami-sami Mas Bayu.
1: Iya. Izin pamit.
0: Matur nuwun, Bro.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, ayo bacain dulu WhatsApp boleh ya. Oh, yang udah di ujung WhatsApp sebentar ya, ujung telepon WhatsApp sebentar ya. Ada Mas Orik di Jember. Assalamualaikum Bang Wawan, Prompot FM Suara Budaya Jakarta. Positif, positif. RRI sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Selamat memperingati Hari Berpikir Positif Sedunia. Semoga kita semuanya selalu berpikir positif dalam seluruh tindakan. Menurut Aye, buat dapetin afirmasi positif untuk diri sendiri dan orang lain, tentu saling tolong-menolong ke sesami dalam hal positif deh ya. Tentu sesuai kemampuan kita. Kagak usah diliatin, usah lihat ini itu ya. Cara ngelakuin pemikiran positif ya, ini menurut Aye tentu mulai dari hal-hal positif yang bersifat kecil di rumah aja. Terus kita tularin ke tetangga dan tuh. Itu sih Bang Wawan. Salam untuk buat Bang Wawan, semoga lancar siarannya. Terima kasih. Sampai kelar nanti. Salam juga buat seluruh pendengar setiap Prompat Jakarta, semoga sehat selalu. Amin, lancar, amin rezekinya. Salam khusus buat Fadli dan Apin Acil di Kebayoran. Semoga selalu melakukan hal yang positif dalam keseharian. Oke deh, makasih banyak Bang Wawan, sami-sami Mas Oring nge. Satu lagi, ada TEP di Comas Bogor, Wilujeng Enjing. Oke, tadi udah ya. Siap, baik, terima kasih. Baik, udah ada yang suka ting ting ting ting ting. Monggo. Selamat pagi Pak Tupar, apa kabar?
2: Pagi juga Pak Wawan. Terima
0: kasih udah menunggu. Prompetnya, alhamdulillah sehat, terima kasih. Paspornya boleh?
2: Prompet FM Suara Budaya Jakarta. Positif, positif,
0: positif, positif, positif. Nah, kalau Pak Tupar sendiri memandang akan hal apa ya, tingkah laku atau apa ya, apapun itu sendiri, buat Pak Tupar sendiri mengafirmasi diri sendiri dan orang lain seperti apa?
2: Iya, kalau kita sih karena kita kan ya tiap hari ketemunya di di mana-mana kita ketemu sama warga ya. Jadi kita punya pikiran yang positif lah.
0: Iya,
2: karena kan jangan punya suudon yang jelek.
0: Nah,
2: walaupun
0: karena
2: orang yang kita anggap positif itu kadang mengecewakan kita, tapi itu kan yang enggak terus-terusan.
0: Nah, itu dia kadang datu.
2: Karena kan kalau husnudon sama suudon itu kan lebih baik husnudon.
0: Nah,
2: suudon bisa nanti bisa menyeret kepada hal-hal yang jelek sedikit.
0: Betul, betul, betul.
2: Belinya juga begitu Bang Wawan.
0: Tapi apakah kalau Pak Tupar sendiri tipikal orang yang mungkin udahlah susah kalau kita menginfluence dia, udahlah kita menjauh aja atau apa gitu, udah kita kepada orang-orang yang mungkin satu sepahaman yang mau dikasih masukan input, atau tipikal Pak Tupar nggak putus asa untuk menyebarkan menegaskan afirmasi kepada orang lain?
2: Ya nggak juga,
0: nggak
2: mungkin
0: juga.
2: Kan beliau mungkin nggak sepaham sama kita itu, mungkin kan mungkin juga belum tahu,
0: belum apa tahu yang
2: kan.
0: Bisa
2: sehingga
0: jadi
2: kan kita harus mengadakan pendekatan secara ya pelan-pelan, sedikit demi sedikit, step by step. Nah kalau itu kan nanti beliau juga tahu juga nanti ini tomongnya ini. Itu Bang Wawan, kita
0: gitu
2: harus
0: ya,
2: sabar harus kita gunakan.
0: Nah itu dia. Oke. Siap, baik deh. Oke, ini sudah ada sapaan positif dari pendengar-pendengar lainnya ya. Ada Mas Orik. Assalamualaikum, suka ngenjang Pak Tupar. Yang jenengani pun tetap menularkan hal positif. Lumantar kidung utawi genting modern alias band. Sukses kanggem jenengan nggih, Pak. Ngono tuh.
2: Terima kasih, sukses juga untuk Bang Orik di sana ya, ya di Jember ya. Oh. Jalan.
0: Terus ada lagi Bang Harris Kalianyar, selamat pagi Pak Tupar, sehat selalu ya Pak Tupar dan tetap semangat, seruput kopinya mantep bener dah katanya.
2: Iya harus dong.
0: Oke. Terus ada Uni Linda Yanti menyampaikan assalamualaikum, selamat ulang tahun RRI yang ke-81 tetap di udara banyak penggemar, semoga sukses selalu. Terima kasih Uni Linda, apa kabar, assalamualaikum Pak Tupar, sehat selalu tentu ya, tentu sehat-sehat saja bukan?
2: Iya sehat-sehat sama luar
0: harapan. Oke. Terus ada TOP CEO Taylor ya, assalamualaikum Pak Tupar, benar saya setuju, sehat selalu buat Pak Tupar.
2: No. Waalaikumsalam, sehat selalu juga Teh Hopi. Jangan lupa sarapan.
0: Yes. Terus ada Ibu. Ada Ibu Taimi ya. Di Limo Depok. Selamat pagi Pak Tupar, sudah sarapan belum?
2: Oh belum, baru ngeteh.
0: Baru ngeteh aja ya.
2: Sama roti.
0: Roti. Oke. Baik. Pak Tupar mau kirim salam buat siapa?
2: Tadi yang sudah masuk ya narasumber pertama ya. Lagi beraktivitas. Terus ada yang udah menyenggol tadi semuanya ya. Terus yang belum tak senggol ada Bang Iwan yang gak pernah pales ya. Kak Kunjo, ada Tepi, Uni Linda ya. Terus ada Bu Tami, Bu Ani.
0: Bu Ani, iya.
2: Buat Bang Ari, buat Bang Wardi ya. Biasanya suka ya.
0: Belum, masuk ntar ya. Dikit lagi.
2: Semua-muanya.
0: Oke.
2: Rekan-rekan yang ada di Perumpat Jakarta tak terkecuali.
0: Baik.
2: Khususnya buat Bang Wawan, semoga selalu diberikan kemudahan.
0: Amin
2: dalam
0: ya
2: segala
0: Rob. Pak Tupar juga gitu deh ya, jobnya makin banyak.
2: Nah itulah yang diharap.
0: Iya, jobnya banyak. Terus semoga menu telur puyuhnya itu bisa kirim ke kita. Belum kita coba. Bener. Amin. Siap dah. Oke, baik. Itu aja Pak Tupar.
2: Seruputannya boleh.
0: Oh iya lobe, penting itu, otentik.
2: Seruputan khas Jogjakarta.
0: Oh itu dia, seruputan. Pokoknya yang ada yang nyeruput-nyeruput tentu punyanya Pak Tupar dah. Yang lainnya kagak boleh. Iya, punya ciri khasnya masing-masing. Yoi. Oke, action. Mantep bener dah tuh. Istilahnya dalam banget dah tuh tarikannya istilahnya.
2: Karena kan kita di Jogja itu kalau ngeteh pasti penuh dengan penghayatan.
0: Iya, kudu ekspresinya mana gitu kali ya. Oke deh, baik. Matur nuwun nggih Pak Tupar, sehat selalu nggih. Siap. Murah rezeki dan banyak panggilan jobnya. Oke. Siap, baik. Assalamualaikum Pak Tupar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Baik. Kita tahan dulu yang nelpon, ditahan dulu ya. Kita ayo bacain dulu WhatsApp-nya Ade Pak Komarudin di Tangerang. Assalamualaikum Bang Owen, selamat pagi. Kita lagi persiapan akad nikah nih. Positif aja membantu keluarga yang sedang berpesta. Sekian, salam sejahtera. Wow, semoga sama wa keluarganya. Oke. Siap, lanjut lagi sebentar ya. Yang mau telepon tahan dulu kita apa lagu dulu ya, biar kita santai dulu ya. Alright, baik deh. Tuh, ya mana sih tadi nih? Oke, Ade Pak Iwan Santoso di Kemayoran. Selamat pagi Perempat Suara Budaya Jakarta. Selamat pagi Bang Iwan, semoga sehat selalu, panjang umur, amin, lancar rezeki, amin. Oke, Pak Iwan juga gitu ya, pada-pada ya. Positif Bang Iwan, kalau positif itu enggak negatif kan ya? Ya iyalah, kepriwa sih. Kalau saya sih pengennya sih selalu positif gitu Bang Iwan. Oke, enggak apa-apa, it's okay, simple, alright. Ada terus Pak Arya Astra di Tabanan Bali ya. Keng-keng Pak Arya, becek-becek manten nge. Positif Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Positif-positif. Semangat pagi udah Wawan, salam sehat selalu. Hari berpikir positif. Tentunya setiap insan berusaha berpikir positif, tapi dalam kehidupan keseharian nampaknya agak susah dicapai. Karena dalam kehidupan pasti ada perbedaan. Kalau menurut Aye mah, jangan terlalu dipikirin omongan orang. Betul banget deh Pak. Terserah bilang apa, yang penting kita ambil segi baiknya aja. Kalau ada hal yang kurang berkenan dilupain aja dah, daripada buang-buang energi. Betul. Selamat bertugas sudah Wan, jangan lupa berbahagia ya. Dari Pak Arya di Tabanan Dirgayu RRI yang ke-81. 2021, tahun jayalah RRI selalu ya. Sekali di udara tetap di udara. Terima kasih Unilinda, nanti dulu kita break lagu dulu ya. Unilinda tahan dulu ya. Aha. Terus ada Pak Lutfi di Tajur Halang Bogor. Assalamualaikum Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Ku bahagia ya. Bahagiaku kini bila sudah. Oh ini mah yang kemarin. Iya Pak Lutfi. Gak apa-apa deh ya. Iya deh lanjut terus. Oke ya begitu ya Pak Lutfi ya. Baik jangan kemana-mana. Tetap dimari di Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Positif positif.
3: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maruna Dewi, Kepala Diskominfotik Provinsi DKI Jakarta, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Sejalan dengan tugas Diskominfotik Provinsi DKI Jakarta dalam membangun komunikasi publik yang informatif, transparan, dan terpercaya, kami berharap sinergi dan kolaborasi dengan RRI terus diperkuat dalam menghadirkan informasi yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya warga Jakarta. Dirgahayu RRI ke-81, terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Edin, ngapain sih bangga banget sama karya Indonesia? Yang dari luar negeri kan lebih keren.
2: Lah Ji, jangan keburu nilai dari luarnya doang. Karya anak bangsa juga banyak yang keren tau.
1: Gue mah tetap demen yang luar, lebih terkenal. Yeah.
2: Terkenal belum tentu lebih bagus Ji. Lihat aja nih, batik, musik, makanan, kerajinan, sampai teknologi, itu tuh banyak karya Indonesia yang udah dikenal dunia.
1: Emang pengaruhnya apa sih kalau kita dukung karya lokal?
2: Gini Ji, pas kita beli, pakai, dan apresiasi karya anak bangsa, kita itu bantu para pengrajinnya, kreatornya, sama pelaku usaha Indonesia buat terus berkembang.
1: Oh, jadi dengan itu kita juga ikut ngasih kesempatan buat karya anak bangsa makin maju gitu kan?
2: Ih, benar banget Ji. Cinta Indonesia itu enggak cuma ngomong aja, gue cinta Indonesia, bukan gitu Ji. Tapi juga menghargai dan mendukung hasil karya anak bangsa.
1: Wih, keren. Siap. Berarti mulai sekarang gue kagak cuma cari yang terkenal, tapi juga bangga sama karya Indonesia.
2: Makanya jangan cuma bilang Indonesia keren, buktiin dengan mendukung karya Indonesia.
3: Bangga bukan sekedar kata, cinta Indonesia mulai dari karya anak bangsa.
4: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, kabarnya gini. Ayo bacain lagi WhatsApp-nya di 0812-1124928. Ade Pak Lutfi di Tajur Halang Bogor. Waalaikumsalam, Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Positif, positif ya. Dengan berpikir positif, kesehatan mental kita terbangun dengan baik. Jadi boleh curiga atas dasar analis ya, yang baik dan bijak. Dikira tidak baik, abaikan segala urusan yang tidak baik untuk kebaikan kita. Ketika kita selalu berpikir positif dalam tindakan dan pikiran, insya Allah kesehatan mental dan fisik kita terjaga. Demikian Bang Wawan, secara pandang positif saya, semoga bermanfaat. Insya Allah pastinya bermanfaat. Terima kasih udah ada respon ya. Nah, yang satu ini pun juga merespon kaitannya dengan pemikiran positif. Ada Bang Harris Kalianyar. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Harris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Wawan.
1: Pagi juga T.E. Pak E, kabarnya Pak E, Pak E.
2: Alhamdulillah baik,
1: Bang. Saiki ya, alhamdulillah baik. Nah, pasportnya dulu dah lo, Be.
2: Boleh, boleh, Pak. FM Suara Budaya Jakarta. Positif, positif.
1: Yo yo, saik dah, kita demen dah tuh. Nah, kalau untuk Bang Hari sendiri melihat atau menanggapi akan hal positif nih ya untuk buat diri Bang Hari sendiri, terus juga Bang Hari bisa tularkan ke sekelilingnya gimana?
2: Ya, yang jelas kalau untuk penyemangat diri sendiri, kita harus bersikap bersyukur ya Bang ya. Apapun yang terjadi pada diri kita, kita harus bersyukur aja gitu Bang. Dan juga saya kalau apa tuh, kalau latihan jalan di lapangan, saya selalu gue mau sembuh.
1: Iya, betul, betul banget. Iya. Betul sekali, apa yang disampaikan Bang Haris ini, kita memotivasi diri kita sendiri ya, men-trigger diri kita sendiri. Kadang bilang begini juga Bang Haris, sebut nama Bang Haris, Haris lu bisa, Haris ayo bisa, itu dia.
2: Saya itu sembuh gitu.
1: Yoi.
2: Saya setiap kalau jalan di lapangan itu Bang, saya muter-muter lapangan. Ya saya setiap, berarti saya apa, pede sama diri kita.
1: Wih, sendiri. Cakep gitu, dah tuh, siap-siap.
2: Saya mau sembuh, saya mau sembuh, saya mau sembuh.
1: Betul, betul. Benar-benar. Nah,
2: berarti
1: itu yang
2: kita mengasih penyemangat diri kita sendiri.
1: Benar,
2: Bang.
1: Benar, benar sekali itu. Tanpa memang kalau percaya dan tidak percaya, memang itu menstimulasi pikiran kita untuk supaya semuanya tuh akan mengalir, bahwa akan hal kesembuhan hadir gitu ya Bang Arisya. Yang penting mungkin kali kita tidak putus asa ya, kadarnya kan kesembuhan orang tuh beda-beda kali ya Bang Arisya.
2: Betul Bang. Iya Bang, betul.
1: Siap.
2: Dan juga jangan apa sih maksudnya, jangan selalu sungkan-sungkan itu Bang. Sama orang kita harus nanya-nanya gimana kan.
1: Iya, betul.
2: Apa gitu kan, kalau perlu tanya obatnya apa.
1: Iya, betul.
2: Herbal-herbal gitu, apa-apa.
1: Iya. Siap.
2: Yang penting kita positif aja Bang sama diri kita sendiri, jangan jelek-jelekin orang lah, janganlah.
1: Benar. Tuh. Emang kita siap ya, sok yes gitu kata ada orang bilang begitu ya. Oke, tapi yang satu ini
2: bener Bang ya.
1: Tapi pendengar-pendengar gini, kita kagak sok yes seperti halnya Mas Orik di Jember. Assalamualaikum, semangat pagi Bang Harris. Wah, kalau abang nyebarin hal positif lewat dunia pertanian, insya Allah berkah deh ilmunya, terutama dalam hal green food. Sukses selalu buat abang ya katanya.
2: Amin. Terima kasih Bang Orik. Sehat selalu Bang Orik.
1: Tuh saik ya. Terus ada Unilinda Yanti di Kedoya. Assalamualaikum Bang Haris, apa kabar? Tentu elok-elok saja bukan?
2: Alhamdulillah baik Unilinda. Unilinda sehat selalu ya.
1: Amin. Lanjut lagi ada Teofi Ciamas Bogor ya, CEO Taylor. Bang Haris, intinya harus bisa ngerem lisannya saat mata melihat hal yang gak baik, tutup mata dah katanya.
2: Betul. Itu juga perlu, tapi perlu benar-benar itu ya kan. Jangan ngelihat yang negatif-negatif lah.
1: Betul.
2: Dan omongan juga harus dijaga gitu.
1: Bener. Iya. Istilah kata orang Jawa, jaga lampine gitu katanya.
2: Betul.
1: Amin. Terus ada Ibu Taimi di Limo Depok. Assalamualaikum pagi Bang Hari, semangat Bang Hari sih.
2: Alhamdulillah. Terima kasih Bu Tami, sehat selalu Bu Tami.
1: Siap, baik. Iya, Bang Hari mau kirim salam buat siapa?
2: Ya salam-salamnya untuk yang tadi udah nyenggol-nyenggol aja itu, terutama untuk Bang Wawan, sehat selalu dan
1: amin,
2: semangat ya. Bang ya.
1: Amin, terima kasih. ANT juga ngomong. Begitu dah, amin.
2: Amin, amin, amin. Dan untuk Pak Haji Kong Dani, sehat selalu Pak Haji, Kak Kung Jo, Pak Mukimin dan Bu Hayati, plus Pak Tupar, Pak Lutfi, Bang Iwan Santoso, Bang Herman Ganesa, dan semuanya deh
1: semuanya
2: yang ada di
1: siap
2: 87 ini, Bu Umi itu, Bu Dindin, Pak Topan, iya semuanya itu Bang ya yang ada di
1: tempat-tempat. Siap,
2: tetap sehat dan semangat selalu Bang.
1: Baik, iya Bang Aris juga jangan lupa nasi mere ya. Saik saik. Iya enggak apa-apa. Ya, oke. Baik, salam sama Simpo ya, Bang ya.
2: Iya Bang, iya Bang, iya Bang.
1: Okay. Salamin
2: Bang.
1: Baik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Harris. Baik, itu tadi Bang Harris di Kalianyar ya, men-trigger dirinya dengan mengucapkan ayo dirinya sendiri ya. Uni Linda Yanti, Assalamualaikum Rompat FM Suara Budaya Jakarta. Positif, positif. Uni punya teman yang setia, setiap pikiran positif kayak Uni ya. Untuk Uni tidak mau punya teman yang pikirannya jelek-jelek. Di depan mata Uni dia baik, baik aja. Di belakang budu Uni dijelek-jelekin ya. Oke, siap Uni. Sehat selalu ya Uni ya, tetap semangat. Dan jangan kemana-mana jelang kabar berita pukul 7 masih bersama Ibang Wawan di Prombat FM Suara Budaya Jakarta. Positif, positif.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Mpo Ani, rasa-rasanya panas sekarang kayaknya kagak kira-kira ya.
1: Iya nih Bang Udin, baru juga keluar rumah bentar, keringet ngalir aja.
0: Kata orang nih ya, ini semua lantaran pohon banyak yang ditebang ya.
1: Iya, makanya sekarang tuh ada gerakan 1 juta pohon Bang.
0: Ah, gerakan 1 juta pohon? Maksudnya nanam pohon doang gitu, emang bisa nolong?
1: Ih bisa Bang, pohon tuh bikin adem tahu, nyerap polusi, nahan banjir lagi.
0: Wah, kalau begitu ayah mau nanam pohon dah depan rumah.
1: Ayah juga nih, kalau rame-rame,

0: Berita jam 7.
1: Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui unit pengelola Jakarta Smart City atau GSC meraih penghargaan kategori Outstanding City Overseas Cities dalam World Smart City Expo WSCE 2026 Award di Busan, Korea Selatan. Penghargaan diberikan atas inovasi JAKI, Enabled Citizen Complaint Platform for a Trusted Global City. Inovasi itu dinilai mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kota berbasis teknologi. WSCE 2026 itu berlangsung pada 9 sampai dengan 11 September 2026 dan mempertemukan pemerintah, pelaku industri, akademisi, serta pemangku kepentingan dari berbagai negara untuk membahas perkembangan kota cerdas.